0: Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana Linggit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uhian ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya? Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawat aja nanti.
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras dari.
2: Tadi teh. Seurnya komplikasi panginten tehnya.
3: Seurpisan. Sok seur nu karaosnya. Sok seur lulus.
2: Mungse gitu. Mohon.
3: Iya naon teh peri iya teh.
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan iya seurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh.
3: Namanya nama hiji kawit nama.
2: Mohon.
3: Seuran jantun tujuh.
2: Tah ayuna kan.
3: Ayuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Alhamdulillah gitu, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah gitu, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri, alhamdulillah.
2: Tos sabaraha lami ka dupanya wae teh?
3: Di 2012.
2: 2012 anu 2020 berarti sapul usumnya.
3: Nya tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng sanggara tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu.
2: Seueur
3: anu karaosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna
3: seueur we pamana karaosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos alit deui.
2: Saalit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: lah. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomi kamu undang supados sehat seperti teteh kieu teh.
3: Upami aya nu gaduh panyawat seperti abdi.
2: Cobian panginten nya.
3: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah syariatna ieu.
2: Aya karaos nya.
3: Alhamdulillah.
2: Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya.
2: Nyuhunkeun
3: pidoana mudah-mudahan ya ku syariatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
2: Mohon amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: Penpen,
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah.
5: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
6: ya.
5: Kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
5: 20 hari.
6: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes ya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya.
5: Punya.
6: Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Tesma Aini.
5: Iya.
6: Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Pis Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Aduh. Ampun, aduh. Nah, kawinak-winak doing ya dia do. Sahar manusia dan ujak hadeng telengis dia do. Sahanya aduh, jeng itu kuan kisikolot mandu hayang ngaluar gun cai tibatan jam longkana calana degau sok besel kisikolot jeng nyeri iwadikat
1: Kitu tuk Bah Jumad kuku lutus bari ngadeukeutan kana kuburan. Puguh we atuh kadenge ku Rusli, atuh puguh Rusli mani curinghat terus luak lieuk neangan sora. Ari breh aya anu ngacuring kang hideung kasorot ku lampu patromak. Tayalian iwa ti Bah Jumad kebeg Rusli ngarenjang tok ngomong.
2: Aduh cilaka ieu mah yeuh. Mun awasin kena benget aing, waduh bisa bahaya ye. Kudusin hees deui si Abah teh ye, mun kitu mah ye. Kitu pokna kalacat hanya teula. Kudiwet kanu poek, nyumputkeun peungeut ngarah teu ka tempo ku si Abah. Ari Bah Jumad sorok ka deukeut lampu, ret kana kuburan, colohok bengong nenyok kuburan geus gorowong. Saterusna Bah Jumad dua klieuk babaturanana geus areuweuh. Eueuh tapak-tapakna acan.
0: Aduh ya Allah. Aduh. Mana naon kidunya teu kuat ieu hayang beser ieu
1: Bah Jumad terus magog heula rada jauh ka kuburan saeutik. Nukangan kuburan harita teh bisi pamali meureunan. Karewes atuh Bah Jumad ngaluarkeun cai.
0: Dekana deket kuburan di ayah. Ya Allah, ya Rabbi. Kunaon ieu nya eta kuburan teh? Mane gorowong kitu jeung ka mana barudak ieu teh?
1: Pokna pariluak lieuk awakna rada dongko semu anu dengklang da walikat seueul keneh.
0: Keur kitu kabruk dirontok kitu Kang Rusli.
1: Citengkek beuheungna atuh tekung si nyuara bakat ku nyeri jeung reuwas keur mah nyeri walikat katuruk-turuk aya anu ngatengkek beuheung langsung ngalanger ka paehan naketai pru namru ku Rusli digolerkeun harita teh.
0: Awas haeut.
1: Mau dipaehan bah, tenang bah. Da kuring oge teu hayang maehan atuh. Ayeuna mah Abah kulem we nya. Kulem we lah. Ulah wa kahudang. Tuh. Kawas nu tiduan, tong dipilari nya bah nya, di dewe jongjon yeuh.
3: Puguh we nu teu eling diteungeul ku Rusli. Dat puguh teu eling atuh. Teu karas-karasaeun juga nama kuno teling mah
1: nya sok ebog dunia ngarah laos nya bah nya. Kitu ceuk Rusli terus memener awak Bah Jumad nyangkere deket kuburan. Demiceunan waktu geus puguh kitu mah cerut Rusli ka kuburan deui nguluykeun hancana. Tekung sidila padung geus dibangkat breh nu ngajepat bodas nangklok kana liang lahat. Heok rada bau hanyir. Rusli nahan napas.
0: Aduh. Hajem, hajem, alah. Ini bau hanyir kia, aduh. Kia berenya nomaot, aduh. Paingan sok pakai kampar geningan, aduh. Dah bau atuh gede, aduh. Aduh. Ah, wayah na aing lah. Cang cing ceng mukaan boy didudut setengah paksa. Porosot, porosot barenang. Renghap Rusli narik napas jero nakaranan geus kitu mah hanyat deui bari mawa urut boe sawareh ka bawa jeung asiwungna harita teh. Aduh. Aing nepi ka ampir kapiuhan ieu mah ku bau aduh hangit Hayang utah itulah aduh tapi aduh teu burung peunang sia ieu Jeuk Rusli bari narik napas panjang sugema ayeuna mah da tujuanna geus kahontal cul weh ditinggalkeun geus kitu mah teu malire ka Bah Jumad nu masih keneh kapaehan kuburan teriruang deui da bisi aya manten anu teu lemur harita teh.

0: Rusli leumpang ajauhan, kayaan beki lila beki poek jauh tina cahaya patromak. Jangkrik kreang disarada patemalan jeng bebence katu cari cangkas. Sakapeng kadenge sidit incuing anu ngalinur, manuk koreak pating koreak. Mata keeng harita teh Rusli terus nyingkik balik bari bawa boeh menang maling cina kuburan. Keayaan peting beki jempling, hawa beki tiis, lila-lila kurisik bah cuma dilir, brai bentak muringis nahan kanyeri humarurung aduh-aduhan. Kuniang hudang berinyeklan cangkeng es tuning pikawatirin. Gek diuk red kana kuburan, bah Jumat geus teu bisa nanaon, iwal ti ngarahuh narik napas jerona keranan. Red ka kenca, red ka katuhu, eueuh sasaha. Terus bah Jumat nangtung, tapi cangkeng ajenghak bah Jumat tepi ka nyengir bakat ku nyeri.
1: Aduh, ajeng hati cangkeng jeng wadikat. Aduh, nyeri teh gabina-bina teing itu. Aduh. Hari anun jadi matinya. Di kepalang edan ima yuh, aduh. Alah, sanajan aing teh memang kesepuhna teh jago di lembur, kokorot lembur, tapi di bengohan mata burung weh. Tapi saha eta jelema teh ari haok lamah urang eneh siga nama pamuda keneh, tapi edan kesit gerakanana juga setan. Alah, tapi dah enak ada alasan mah ya teing saha eta budak teu apal. Alah, aduh, teing urang ieu teing lain. Alah,
0: pokna terus nangtung bari muntang kana tangkal kaca piring. Dua klieuk nyangan baladna tapi teu aya hiji-hiji acan harita teh. Keur kitu hawar-hawar kadenge aya anu tulung-tulungan. Sorana alon bangunan anu kacila nyerina jeung teu pati atra deui. Puguh we bah Jumat kerung harita teh. Bari ngadadak bulu punuk rada muriding. Kasieun mimiti datang. Seor, seor angin peuting nebak kana tatangkalan. Jeung dangdaunan ting korosak ting keresek paselang jeung sora sasatoan leutik anu sok disarada ti peuting. Tapi soranu tulung-tulungan anger kadenge datang nati tebeh wetan. Bah Jumat inget ka babaturanana terus ngoronang maksakeun aja nyeri oge. Da inget ka Mang Uhe jeung nu sejena bisi meunang cilaka kawas manehanana.
2: Tulungan kuri. Tulung, baiklah di buluhan kuring ke laun nulungan kuring mah baiklah aduh, tulung kuring aduh, tulung. Aduh, tulungan, cawe nuha aduh tulungan ya kuring ya aduh.
1: Aduh, tolong dewa ya aduh. Sabailah nuk daik ngulungan ya sahaya sugan Pak Jumat aduh. Aduh, sahaya palang siang cilaka kawas aingi wajuh aduh. Aduh,
0: kitu gerentes nambah Jumat. Terus beki gancang najan walikatna kerasa nyeri oge. Soranu tulung-tulungan teh bagi atra kadengena akhirna anjog ka tempat nang uhe jeung kanca-kancana nu ditalikung ku Rusli kabeh oge tiwala kaya.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jam.

0: Konsumsi alfa propolis, jantan tambi sehat, rezeki naoge tambi lancarnya Bu.
1: Amin, amin ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan?
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten?
5: Brebes.
4: Kabupaten. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur
5: ya.
4: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM Radio P.
7: Radio P.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih di sarenganku Abah Damis. Anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: ada tolongan kuri.
1: Tolong, tolong, aduh, tolong,
0: aduh, tolong, tolonglah. Baiklah, dibuluhan kuring ke laun nulungan kuring mah baiklah, aduh, tolong ya kuring ke, aduh, aduh, tolong, tolong, tolongan, tolong,
1: aduh, tolongan, sawe nuha aduh tolongan ya kuring ya, aduh,
0: aduh, tolong dewa ya, aduh. Sabailah nuk daik ngulungan ya sahaya sugan baju.

0: Alang siang cilah kakawas aingi wajuh atuh. Aduh. Kitu gerentes nambah Jumat. Terus beki gancang najan walikatna kerasa nyeri oge. Sora nu tulung-tulungan teh beki atra kadengena akhirna anjog ka tempat Mang Uhe jeung kanca-kancana nu ditalikung ku Rusli kabeh oge ti walakaya.
1: Saha eta? Eta saha?
2: Eta teh Abah atawa saha Abah?
1: Iya mah Abah. Duh. Nah kunaon atuh euy? Kunaon dieu teh, ha?
0: Bah Jumat beki deket leungeunna uyup ayap kana tiluan da poek. Mang Uhe atohkeun pok ngomong dumareuda.
2: Aduh, tiwas Bah. Kuring tiluan kabeunangan. Namru kabeh ieu teh aduh disiksa ku si Durjana. Tulungan Bah. Ieu leungeun dibarogo dihijikeun. Aduh.
1: Ternyata ingat tuh. Wayah nasi ngaruat oi. Abah oge seseut bisa kadieu ieu teh. Ieu walikat asa sempal. Asa aya nu ningang ku batu. Untung teu kana kana batok. Aduh ieu mah yeuh.
2: Nya Bah. Untung wae aduh jelema mah nya.
0: Ceuk Mang Uhe. Bah Jumada seri koneng. Terus leungeunna uyup ayap ngalaan sarung nu dipake nalikung. Teu wudu rada hese da poek jeung leungeunna leuleus atuh kurang tanaga. Tapi akhirna mah teu burung beunang harita teh. Nu tiluan bebas tina tatali ngan rokaya umir teu bisa nangtung bincurangna nyeri. Utang henen wae puhuleungeun nu katuhu asa sempal da peunang ku gelung pacul. Jaba palipisan nyeri keneh tabak batu. Mang Uhe teu eleh ripuh. Leungeuna nu bentrok jeung pacul asa sempal harita teh.
2: Aduh, nuhun Bah. Kumaha urang ade geus kieu ya duh. Aduh.
0: Ceuk Mang Uhe.
1: Nya geus kieu mah kudu bali ka lembur atuh, kudu laporan ka wajib. Cilaka ieu mah. Kuburan aya nu ngali. Ayeuna ge geus gudawang keneh yeuh.
2: Aduh. Jadi nungali nya nungali. Aduh, kacida ieu mah yeuh alah.
1: Aduh. Yeuh. Saha nu kuat leumbang we ka lembur ieu mah yeuh. Coba. Saha nu kuat leumbang ka lembur. Ieu Abah mah cangkeng mani asap otong. Saha coba. Bieu ge ngorolang kitu ka dieu teh.
2: Aduh. Geun bae ku kuring rek maksakeun ngan ieu leungeun mani asa coplok. Kumaha carana supaya ulah nyeri deuing teh nya? Bari ngusapan leungeun ka tuhu ku leungeun kenca.
1: Ais ku sarung. Kadieu ku Abah urang dangdanan yeuh. Nu pening mah suku jeung canggeng dirinya masih keneh kuat leumpang.
2: Yang kuat leumpang mah.
3: Aduh, nyentai kuring mantek kuat ya, aduh ampun, kebawa pacul, aduh ampun, alah.
1: Ya sanua kuring oge, aduh tekuat ya teh. Nyakeun bae lah, umir utang maneh mah. Iyo, si Uhe we singka lembur kali itu maksakeun, he nya.
2: Mang, aduh wah.
0: Prak hidang danan, Mang Uhe, desa bisa-bisa. Sangka leungeun nu nyeri ulah lobating obah geus kitu mah Mang Uhe leumpang sorangan ngajugjug ka lembur maksudna rek menta tulung kana jagjag ari Bah Jumat katut utang jeung umir ka daguan di dinya bari ngararasakeun ka nyeri masing-masing harita teh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegallega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka dokter daya perubihan gitu. Nah, saatos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yena.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas Pak?
1: Nah yena alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
2: Nya katinggal nama sehat alhamdulillah gitu nya. Aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak 6 BCF seberapa botol Pak?
1: Ayo nanti badai majang kedua nya umum iya mah.
0: Bapak penggunaannya kumaha Pak saya didinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi yang sarang malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kageduhan penyawat sepertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sepertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar
1: amin ya robbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
3: 102,4 Radio Peace FM.
5: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

kurisi jeung sesepuh lembur ngayakeun rapat nyawalakeun perkara kajadian anu tumiba ka kuburan Aki Simantea. Keterangan tibah Jumat sapada kanca dikumpulkeun terus ditalungtik ka Sibulanana aya hiji jalma anu pantos dicuriga nu geus jelas-jelas ngaruksa kahormatan kulawarga Aki Siman. Ngan hanyakal jelma eta teh can aya wewengan, naha urang mana eta jalma teh, saha ngaranna jeung naon tujuanna make jeung maling boeh ti kuburan teh ya. Can kanyahoan sarta can aya tanda-tanda anu bisa nuduhkeun. Tapi najan kitu kulisi jang jika kulawarga Aki Siman yang dek maluruh tepi ka benangna. Kitu putusan Trainohong Lembur Cibeo dina ngungkulan eta kajadian.

0: urang malikan ka tukang. Nyaritakeun di lembur Cisasak. Harita teh pas sore kirawan si tukang gunung Mang Dasim ngadabeng sorangan di tepas mineng ngalamun mikiran jadi anak. Samemeh bijir ti panyara sedih mikiran anak di panyara. Ari ayeuna sabada bebas bingung mikiran Mang Sapi ka hareupeunana. Sabab jelas pangharapanana teh surem. Buktina urang Cisasak geus teu malire ka Rusli, sasak diasingkeun. Teu aya nu daek kaul jeung anakna anu ngaran Rusli. Katurug-turug Rusli teh geus sababaraha poe mineng ngider ka mana meni. Bari teu puguh nu diteanganna da ditanya ogeh henteu bebeja. Cukup kurek ngabang berangkeun hate pokna teh.
1: Nah kudu kumaha memener nu jadi anak. Aduh. Kacida si Rusli. Kaluar ti panyara teh kalaka kitu geuningan. Teu euih-euih. Loba ngareles. Loba ngiles. Bari dek kemana tuguh anak-anak. Jika nu kausapku korod wae. Jika anu naon teh mudak buru bitis. Jika anu kediteangan. Nyangan naon deui Rusli, Rusli. Padahal mapan di imah oge teu kurang-kurang pagawean. Mun teh mah aya itu jeung ieu pan cukup we ku asal daek daek kula kuli anu kasar. Jeung ayeuna mah beda ngadeuweul budak ieu duh. Hese dititah ku kolot. Mun di imah ukul ngalamun ngajentul. Alah, mikiran naon ieu budak? Bebas ku bebasna di panjara. Aya keneh we pikiraneun teh. Aduh. Asok nyeun pi omongkeun wae Rusli mah tuda. Teu dek cicing. Jeung leuhung lamun ngagugu ka kolot mah da ieu mah tara sia teu merek kadaweng. Engke kepala banges kaloroncodan atawa kawiwirangan kolot deui anu kudu turun tangan. Jeung anehna teh bebejana teh lain pi kabuk kopi kabuk gumiraeun ceuk urang mah. Unggal bebeja teh nyeun masalah jeung masalah nu dilakukeun kumanehanna. Yang sok salah memilih babaturan di Sirus Lima. Aduh, gampang ke pangaruhan deh. Aduh. Gampang ke orok deh. Da eta budak na pemudian deh. Yang sombong Sirus Lima. Aduh. Aduh. Dekaru nyarunya ngenya ke kolot. Kuring cek kurang kumaha. Asaripuh. Ngukut maneh terus li. Tiru letik nampi ke gede deh. Aya ngarasaan hirup senang. Heuh, senang teh lain ku dibere itu jeung ieu. Kan minimal atuh tenang-tenang kana hade ieu teh kolot mah. Heuh. Kitu meureun kabeh oge nya kolot teh. Hayang ningali tenang na hirup kolot mah kana hade laun ningali budak teh. Teu katenangeun. Pikanyaaheun, pikaresepeun. Keun bae kada barang bere ge teu ngarepkeun ai kolot mah da nu penting mah hate kolot teh kudu disenangkeun ku budak. Aduh ari ieu ieu alah na kudu kumaha ari geus kieu nya. Ceuk Mang Dasim terus ngarahuh bangun seungah harita teh barang keur jongjon kitu rentang-rentang ti kajauhan aya nu leumpang ngadeukeutan ka imahna. Hiji raraki make papakean cara oah. Baju kampret hideung, celana pangsi make iket tapi da can kolot-kolot teuing, beda tina dedegan jeung keureutan beungeutna. Mang Dasim mentrong ka eta jalma susuganan rada inget tapi weleh teu wawuh. Da bukti anyar pinangih barang gok kaburuan tok eta jalma uluk salam.

0: Waduh, sampurasun, punten, punten, punten, punten. Pok nareng ku hormat.
1: Oh, Mang Ajang, bade kasaha ieu teh?
0: Mang Dasim olohok, da bener teu wawuh atuh.
1: Waduh, bade tumaros. Depe bumi nak panasim, betul? Iya gitu. Bumi nak panasim, mana sia? Oh, leres. Leres walih mah, Mang sorangan jenengan Dasim mah. Da kitu, Mang atuh cari.
0: Nuhun. Terima kasih. Nuhun. Jadi saya mah terus ngajak sasalaman geus kitu ka radio merenahkeun maneh nyarane kana bilik sila rekep da teu boga korsi Mang Dasim.
1: Ke Ujang. Mang mah asa reueuh sieu teh. Margi da asa nemean tepang sareng si Ujang teh. Hidep teh saha jenengan? Di mana lembur matuh banyak karang pemidangan tak kitu tah.
0: Mang Dasim langsung tumanya bari neuteup kaki sema.
1: Oh, terlebih dahulu ranggong teh payun ngapunten nganu kasuhun boh bilih kudongkapna ngabdi teh mantak janten rengat panggalih ngawagel ngaganggu ke bapak di dia. Tuh, dengar ganggu sun dan nuju salse iya mungeta hoyong engal terang we atuh nasaha teh ya Ujang teh iya teh. Waduh, ngopame badek percanten wasta abdi mapun cihek
2: ya
1: cihek.
2: Oh, cihek. Aduh, nah nami dasa benten ya teh.
1: De benten memang sami nami abdi teh memang jihek.
2: Aduh jihek mah pangintra sok ngehek.
1: Waduh si bapak. Ternyata sok ngeureuy. Bukan singkatan. Bukan sok ngehek tapi jihek. Duka kumaha eta? Orang tua ngabdi nyebat ngaran teh jihek. Padahal abdi teh diwetan kawit dah gitu. Sonesma nusaresma sok ngangoo di jawa te panginten tina cihek jadi cihok gitu atawa sahawai gitu tak biasanya tina su jeng tina o pokoknya mah tungtungna o di wetan mah tapi iya mah cihek duka walahu alam pami terasa duka cihek naon lah gitu tak bisa wae cihek wonoyoso gitu tak. Atau jihek wana sobo gitu lah. Jadi sok-sok-sok abdi di wetan tapi abdi tidak terus lami namina di Tatar sudah gitu.
2: Oh,
1: jadi di mana ya teh? Nya ayah nama abdi teh kawit di Karawang. Di Karawang gitu. Nanging sawetara kawit di Karawang abdi parantos lami di Bandung tapi gaya mah ge wae kitu ge bae kitu ngah aja dongkap ka dia hayang tepang sareng ki sobat nyatana tuang putra nu katelah Rosli.
2: Oh,
1: jantan nungka serta pada kebun anak. Aduh betul badai katuang putra gitu ayah gitu ayah gitu kan baik pami ayah nuhun pami ayah ya ditan diantasan ku abdi manawi diasa tepang ayah nak sono gitu gitu kebun anak agar katuang putra gitu.
2: Oh,
1: ya nuhun atuh hari gitu mah tapi hanya kalpisan Ujang iya teh menuju de ayah pun anak teh.
0: Waduh, kemana bapak?
1: Kemana eta? Duang putra teh. Padahal teh, ayak nu perlu dibadan tengken. Sarangannya nak iya. Si jihek bangun hanya lu. Data di nama hayang buru-buru tepung. Gesono maklum atuh hayang geran nepikeun baja anyar anu pikabungahan. Manehna geus bebas, geus kaluar tibui. Malah langsung nyangan alamat imah Rusli.
0: kemana-mana deui halitan.
2: Umawi ujang ieu teh. Puguh bapa oge ieu teh. Nuduk mikiran pun anak ieu teh.
0: Aduh. Nah, teu jadi emutan. Aya naon kitu Rusli?
2: Lantaran nya eta. Geus leuwih ti saminggu gawena teh udar idar wae. Jiga nu teu bedah di imah. Ini subuh balik burit kadangkala wanci isya karek jebul. Ali datang nak ngan ukur rengo datang nate. Telah mawa suluh-suluh acan ditanya sanyanya. Ali ngejawab nate ukur saperlu nak telah jelas. Tala ngomong deh nama ngahin tu ngajen tu lek itu. Jika nu boga Rusia budak teh. Cek urang mah atuh ngomong ka kolot da ieu teh bapana atuh
0: ah kitu nya
2: kitu pa sumuhun jang ieu teh
0: si Jihek ngeluk tungkul beunger sobatna geus kabayangkeun manih hayang geragok tepung wae haritan.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Kana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo perarana, perarangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagaleut di apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya aya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleut gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah tararangkeut teh aya atuh soca anu teh pentas deui tuwur nyeri teh aya gitu anu teh kangen sakedik deui lah atuh dina ye dina padaharan sok seueur sok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya, Pak?
2: Adi mah tos meserna sadayana mah 5 sareng kun bojo.
1: Kun bojo kumaha ayeuna?
2: Kun bojo alhamdulillah. Kun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 10.
2: Jadi sampai teh. Alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
1: Mohon-mohon. Aya ibuna ieu.
2: Aya.
1: Cobi cing nyarios sakedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha ieu teh namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu teh da mangnaon kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
3: Kenapa gak ada harampang gitu. Biasa, Pak, biasa. Harampang gitu, nanti ada akan normal.
1: Panyawa tos beralami, Bu?
3: Ayah umur 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kawitnya mah, dijali ke nyari tuur, kawit nama sangkeng, kaya, nama tos, kata.
1: Tos sehat, tos mohon tos sehat, Bunya. Mohon ya. Alhamdulillah, Bunya, iku kituna dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding, iya konsumsina kumaha pas sadi dinten?
2: Konsumsina ade mah ningasna kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
1: Tah, Bapak Uding Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Periode.
1: Pak Uding aya pesen teu kana sanes? Kana mana aya. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka, Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gaduh panyawa sapertos abdi, sobiana ngagaleu Alpha Propolis di Radio UNASKO. Ya abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar, Pak Uding, ya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok, ka puskesmas, tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngagunaon Pak?
2: Kalesan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uni ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis ieu Pak?
2: Nguping ti Radio Unasko.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu?
2: Ayeuna teh hararampang Pak, badan teh. Ayeuna mah tiis. Enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene ayah tuh Pak?
2: Atau rada hampang Pak?
1: Iya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos khasiatnya di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih ayah anu bade disampaikan kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panyawat sepertos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sokwe nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
1: Muhun, alhamdulillah Pak Uci, hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang, panyawas strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin, amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saya nama itu?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian dan cepatnya Ibu Idanya. Di mana lingkatnya, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar itu gaduh penyawat naon, Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha atau ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini. Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocop nya.
3: Mohon.
2: Tos sabar alami ibu teh kadu panyawa teh?
3: Opat sasih.
2: Opat sasihan ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandung ka mana wae teh ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanus sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karos na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tak kena salira tuh.
3: Karena salira upamies nyeri sarang singkuruwuk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Yang ngirangan gitu.
2: Rada ngirangan.
3: Mohon.
2: Janten pas pertama ngaleut alpa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bari sebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh
2: sakitnya
3: majeng we Pak Ina
2: gitu. Majeng kasehat ya.
3: Kasehatna.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alpa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folkloris.
2: Oh, hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mohon paregal kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobaten nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mohon diurut kantos.
0: Janten Bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes panya. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari, 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana, bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Pak?
1: Ya, kanggo masyarakat, sami warga Kampung Sinar Jaya, pemaya nu tarawas panyawat sepertos abdi. Ya, cobian wae ku alfa propolis, da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Mohon bapak, hatur nuhun, pidoa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambih lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: nuhun lah kabang anu tos masihan kredit kalayakanana terutama ke pengusaha anu lemah jika kieu.
1: Radio Fis FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngagunaon Pak?
2: Kalesan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis ieu Pak?
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat tos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu?
2: Ayeuna teh hararampang Pak, badan teh. Ayeuna mah tiis. Enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke na masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
2: Ayeuna teh majeng katilu pangintan.
1: Karaos khasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawa strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Uci nya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateuasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, ayeuna mah henteu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Hatur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sinang Resmi.
1: Sate acana ngaleut alfa propolis naon karaos ku bapak panyawat naon tah?
0: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Prantos berobat kemana-mana ya abi. Jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah, Pak. Intinya lambung agak mendingan, aya perubahan tadina perih, panas, kitu ngeureunyit bae, terus sirah puyeng. Alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan cangkeng urangnya. Alhamdulillah ayeuna tas sampang. Alhamdulillah. Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil, Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
1: Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
0: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna mah. Kuat lancar. Pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah. Upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya. Diatasi ku alfa propolis.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sinang Resmi.
2: Saya acana ngaleut alfa propolis naon karaos ku Bapak penyawat naon tah?
3: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Perantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya.
2: Mohon.
3: Alhamdulillah ayeuna tes sampang. Alhamdulillah. Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Saeuf sabaraha botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar asawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 4,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sabar ya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Peace sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: Info Alma.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya, dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian info alfa. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
3: Mak Icu.
2: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
3: Dawan tengah Pajaten.
2: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
3: Lambung sareng vertigo.
2: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
3: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
2: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
3: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
2: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
3: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
2: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
3: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alpha propolis.
2: Mak atosna konsumsi alpha propolis kumaha karosna, Mak?
3: Alhamdulillah, tos karaos peuri, teu karaos pegel.
2: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
3: Tos tilu ayeuna, seep 2 tilu ayeuna gitu.
2: Di botol ka sabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
3: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
2: Oh, terus saya kurabihan nyamanya.
3: Nuhun, alhamdulillah.
2: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat, oge rezekina tambi lancar.
3: Amin.
2: Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha.
1: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai anti mikobakteri. Anti mikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik, dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat, ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
3: Bapak Oming,
2: Bapak Linggih di paling mana, Pak?
3: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
2: Di Karawang Timur ya, Pak?
3: Ya, desa Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
2: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
3: Lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
2: Oh, gitu.
3: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
2: Nah,
3: ya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
2: Biasana pamitos jadi kumaha karosna, Pak?
3: Abdi mah pingsan wae, Pak.
2: Lu
3: sering digugul.
2: Mohon.
3: Kadieu koyang unggah sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung gitu. Punduk nyeri.
2: Mohon.
3: Sok ngewedoh dada gitu.
2: Mohon.
3: Dada teh asap mah nyeri kumaha sok pingsan geus gitu, kita dada. Yeah, dada di punggung kita ita kos gitu. Gitu. Terus lambung lamun dahar teh naik kaluhur engap kayak gitu.
2: Terus aya engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
3: Hampir 5 tahun lah.
2: Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae, tos ka mana wae, Pak?
3: Ka dokter. Sareng ka herbal.
2: Berarti Bapak pengobatan tos herbal, tos ka mana-mana, tos ka medis kitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
3: Alpha Propolis Drop.
2: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku Alpha Propolis Drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis Drop?
3: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi kumaha? Karena harus kabel mah cocok, lengit, ya asam urat dia lelengit, nyeri ya punggung, alhamdulillah lengit, cangkeng alhamdulillah tuh, ayana
2: kumaha masih kena karaoke sesekna,
3: ayana mah masih kena, tapi ente ayana mah bisa ngepel, bisa kamah juga alhamdulillah,
2: ibadah lancar,
3: ibadah lancar, terima kamah juga pak capek,
2: gitu,
3: ayana
2: mah saat atas

0: konsumsi alfa propolis.
1: Alfa propolis alhamdulillah.
0: Ibadahnya lancar
1: laminya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur imah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah mun hulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah ning bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli bebrak balik tadi tuh
0: kecah. Pak Oming konsumsi alfa propolis teh tosep seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tosep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna aya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleus seberapa botol li Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tosep 3, ayeuna bade ngageuleus 3 botol
1: dinya.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol kasabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, di botol
1: ka hiji. Ka hiji tah. Langsung aya perubahan. Ieu imah angot imah ye. Geus langsung eueuh wae imah.
0: Nuhun nya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kitu Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nya tugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis semangat sama cocok abdi mah gitu nih. Ya. Alhamdulillah.
0: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Pak Oming
0: tambah rezekinya banyak. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alma.
1: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minapa?
3: Anang.
2: Bapak Anang, alamat lengkapna di mana?
3: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
3: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
2: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
3: Ari karaos dina padaharan.

0: mah kadang-kadang henteunya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu ya nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
1: Bapak itu terus ngangin naon ya pak, ngaleut
0: nih? Terus segala, seperti terus ayam madu, ayam anu pahit-pahit, ke dokter dalam. Tos iyalah istilahnya tos bosan ngelalanong teh.
1: Lami pisahnya pati 2004. Bapak ngadangukeun ti mana pak? Ngaleut apa propolis?
0: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
1: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
0: Alhamdulillah ya janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oke okay, ieu nanti padahal teh di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege. Tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sekaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya.
1: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
0: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alfa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alfa Propolis sadayana sehat walafiat.
1: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: TSA?
4: Bukan.
3: TSPA?
4: Bukan.
3: TESA?
4: Bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
3: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
4: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder, mata merah, dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alma.
1: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya, menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpa Propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Bapak Oming,
2: Bapak linggih di pali mana, Pak?
3: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
2: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
3: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
2: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
3: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
2: Oh, gitu.
3: Nya, jadi meriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
2: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
3: Abdi mah pingsan wae, Pak.
2: Oh,
3: sering digugul.
2: Mohon.
3: Kadieu hayang unggap sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tapi dinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Kunduk nyeri,
2: mohon.
3: Sok ngodoh dada kita,
2: mohon.
3: Dada teh asap mana nyeri, cuma sok finish ngodoh kita, dada di punggung kita terus gitu. Terus lambung dahar teh naik kalhur engap gitu.
2: Terus sok ayo engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
3: Hampir 5 tahun lah.
2: Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos ka mana wae, Pak?
3: Ka dokter. Sarang ka herbal.
2: Berarti Bapak pengobatan tos herbal, tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
3: Alpa Propolis Drop.
2: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku Alpa Propolis Drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi Alpa Propolis Drop?
3: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun teh apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi bener. Karena harus beli mah cocok, lengit, ya asam urat dia lengit, nyeri dia punggung, alhamdulillah lengit, cangkeng alhamdulillah tuh ayana
2: kumaha masih kena karaos teh sesekna?
3: Ayana mah masih kena, tapi teh ingin mah bisa ngepel, bisa kamah juga alhamdulillah.
2: Ibadah lancar.
3: Oh, benar lancar. Jadi mah kamah juga pak capek.
2: Begitu.
3: Oh,
2: ayana mah saat atas konsumsi Alpa Propolis.
3: Alhamdulillah.
2: Ibadahnya lancar.
3: Lancar, alhamdulillah lancar. Ubah jadi malam udah lancar teriak pak. Udang saya udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah, yang benar-benar lain abdi iyanya. Mentak abdi meser. Wah, meni berak balik tadi tuh.
2: Nah, Pak Oming konsumsi Alpa Propolis itu tersep seberapa botol, Pak?
3: Tilu.
2: Tersep?
3: Tilu.
2: Oh, tilu botol.
3: Yang ayo nanti tilu, yang ayo aja.
2: Ayo nanti badai ngagali seberapa botol nih, Pak Oming.
3: Tilu.
2: Jadi kan tersep tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol
3: tilu, dinya.
2: Tilu botol. Alhamdulillah. Pak Oming, di botol kasabaraha, karawas hasiat na.
3: Kahiji.
2: Oh, di botol
3: kasabaraha. Langsung ayah-ayah perubahan. Iya, imangot nih mah ya. Wis langsung eueuh wae mah.
4: Nuhunnya. Jadi botol pertama perubahan Pak Oming.
3: Perubahan.
4: Alhamdulillah gitu dah Pak Omingnya cocok ku Alpa Propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu peneng anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
3: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nya tugan kitu anu sejen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis mangga eta mah. Cocok abdi mah gitu nih. Ya. Alhamdulillah.
4: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
3: Amin.
4: Pak Oming tambah rezekina banyak.
3: Amin.
4: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
5: www.radioprssnijabar.net
7: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
8: kecewa pada pelanggaran ketenagakerjaan, buruh Banjar audiensi dengan DPRD. Jelang Idul Adha 1447 Hijriah, Pemkab Garut terjunkan 100 petugas pemeriksa hewan kurban. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
9: Kilas Radio.
10: Kilas Radio.
11: Kilas Radio.
12: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Kecewa terhadap maraknya pelanggaran ketenagakerjaan di Kota Banjar serta lambatnya respon dari dinas terkait, gabungan buruh yang tergabung dalam Forum Solidaritas Buruh FSB dan Serikat Buruh Muslimah Indonesia, Sarbu Musi audiensi dengan Komisi 1 dan 2 DPRD serta Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar. Dalam audiensi, perwakilan buruh menyampaikan 4 poin krusial yang dinilai telah mengangkangi regulasi hak-hak pekerja, yakni penghapusan kerja 12 jam, sistem geser libur, upah borongan saat tanggal merah, serta penghapusan sistem outsourcing. Juru bicara buruh Tony Rustaman, Senin 18 Mei mengatakan, selain menyampaikan 4 poin krusial, pihaknya juga menyayangkan sikap abai dari pihak perusahaan dan pihak outsourcing yang bertanggung jawab terkait hak pekerja yang kecelakaan. Salah satu kasus paling fatal yang disoroti adalah kecelakaan kerja di PT Albasi Priangan Lestari APL November 2025 silam, yang mengakibatkan seorang buruh harus diamputasi kaki kanannya akibat terlindas forklift. Diketahui, hingga saat ini korban belum menerima hak jaminan kecelakaan kerja maupun santunan cacat permanen yang semestinya. Menurutnya, upah korban yang dijanjikan akan dibayar selama 6 bulan, nyatanya baru dibayarkan 3 bulan dengan nominal 2 juta rupiah per bulan, dicicil 1 juta rupiah per 2 minggu. Karena lambatnya penanganan, para buruh bahkan sempat berinisiatif menggalang dana secara swadaya sebagai bentuk solidaritas.
13: Tidak ada yang namanya kerja 12 jam, kedua geser libur, yang ketiga tanggal merah kerja dibayar borongan hasil. Kita meminta kepada dinas dan didorong oleh DPRD terkait kesejahteraan dan hak pekerja yang kecelakaan kakinya patah, sekarang diamputasi, haknya belum diterima. Jaminan kecelakaan, santunan belum diterima. Terus upah hanya dibayar 3 bulan, per 2 minggu dibayar 1 juta. Yang janjinya itu 6 bulan. Tapi sampai sekarang jalan terima hanya 3 bulan.
8: Ketua Komisi 1 DPRD Kota Banjar, Anur, mengapresiasi langkah kelompok buruh yang telah menyuarakan kekecewaan dalam bentuk audiensi. Dirinya menegaskan, aturan kerja 8 jam dari pemerintah pusat dibuat demi menjaga kesehatan jangka panjang masyarakat produktif, sehingga praktik kerja 12 jam harus segera ditertibkan. Pihaknya akan segera memanggil Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar secara resmi untuk merumuskan langkah teknis pengembalian jam kerja ke aturan legal 8 jam. DPRD juga akan lakukan inspeksi mendadak atau sidak gabungan.
10: Kenapa pemerintah pusat mengatur 8 jam masalah jam kerja dan hal-hal yang lain yang disampaikan? Mudah-mudahan ini bisa ada solusinya, bisa diselesaikan secepatnya. Kami akan manggil dulu Dinas Tenaga Kerja, seperti apa langkah mereka menyelesaikan permasalahan ini.
8: Viral video seorang pria yang diamankan polisi usai menjalani ijab kabul pernikahan bersama kekasihnya di Jagatmaya. Diketahui, pengantin pria diduga terlibat kasus pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Pria yang ditangkap inisial H, 24 tahun, warga asal Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Penangkapan dirinya yang akhirnya viral itu terjadi Sabtu 16 Mei. Kapolsek Ibun, Polresta Bandung, Ibtu Deni Fur Cahyanto mengatakan, H adalah seorang pelaku lainnya pencuri motor Kamis 14 Mei di Desa Dukuh, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Menurut Deni, setelah motor hilang, korban lapor pihaknya dan langsung dilakukan olah TKP serta memeriksa kamera pengawas CCTV, pula memeriksa sejumlah saksi. Dari CCTV diketahui pelaku adalah H. Guna pengusutan lebih lanjut, petugas berkoordinasi dengan Polres Garut untuk mencari keberadaan pelaku dan dikabarkan hendak melangsungkan pernikahan di gedung PGRI Kelurahan Kota Kulon, Kabupaten Garut.
11: Jujur ya, kooperatif banyak. Sudah terjadi.
14: Apa-apa, anak saya.
11: Sudah ada apa-apa.
14: Mama, saya sahat. Apa di
11: jalan? Iya,
14: jalan dulu, Pak. Orang saya. Apa, jangan, Pak. Jadi dia terumum, lalu umum.
11: Tampak balik.
14: Beresan. Beresan ampurannya.
8: Penangkapan pada Sabtu siang usai pelaku melaksanakan akad nikah itu dibenarkan KBO Satreskrim Polres Garut Ibtu Purnomo.
15: Ada DPO pelaku curanmor dapat informasi kalau pada hari Sabtu itu akan melaksanakan pernikahan tempatnya di Garut Kota. Kita melakukan pemetaan segala macam, koordinasi sama penghulu. Akhirnya kita mengikuti proses itu sampai dengan pertengahan hari, begitu adzan zuhur. Pelaksanaan itu otomatis pernikahan itu istirahat, nah baru kita melakukan pendekatan dan kita amankan.
8: Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita satu unit sepeda motor Honda Beat berikut dokumen kendaraan serta rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian itu. Masih informasi dari Garut. Guna menjamin kelayakan daging kurban bagi masyarakat pada pelaksanaan penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, Pemkab Garut menurunkan 100 petugas pemeriksa hewan kurban. Secara resmi, para petugas dilepas Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan di Skanak Kabupaten Garut, Diah Savitri. Diah pekan lalu menyebut diterjunkannya petugas secara masif ke berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Garut dilaksanakan sebagai komitmen Pemkab dalam memberikan pelayanan yang optimal. Menurutnya, petugas terdiri dari dokter hewan, paramedik veteriner, serta petugas teknis lapangan akan melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan secara terpadu selama periode Idul Adha.
16: Kita melakukan pemetaan ya, karena kita wilayah UPT-nya ada 8, kita upayakan tersebar di 8 wilayah tersebut yang meliputi 42 kecamatan. Cuma mungkin masih jauh dari ideal ya, karena keterbatasan SDM itu. Pertama, kita melakukan pemeriksaan kesehatan lokasi-lokasi penjualan di lapak-lapak penjualan di seluruh wilayah Kabupaten Garut. Itu namanya pemeriksaan antemortem. Kita melihat kesehatan ternaknya, surat keterangan kesehatan hewan yang menyertai dan seterusnya. Kemudian untuk penyembelian hewan kurban tentu saja dilakukan pada hari H dan hari Tasrik pada Idul Kurban. Jadi pelaksanaan nanti akan berakhir pada tanggal 14 Zulhijjah, akhir Mei.
8: Diah Savitri mengimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih teliti saat membeli hewan kurban. Masyarakat sangat disarankan untuk membeli hewan kurban di tempat-tempat penjualan resmi yang telah mendapatkan pengawasan dan pengecekan dari petugas berwenang.
9: Kilas Radio.
17: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
18: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
19: www.radioprssnijabar.net.
18: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.
20: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911.
19: 0813-2424-5911.
21: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Ciamis menggelar pralaunching album karya warga binaan bertajuk Harmoni Tanpa Batas, Suara Tak Terpenjara. Kegiatan ini menjadi bukti kreativitas warga binaan tetap dapat berkembang meski berada di balik jeruji besi. Kegiatan menjadi ajang memperkenalkan hasil kreativitas warga binaan sekaligus menunjukkan proses pembinaan di dalam lapas terus berjalan secara positif. Kepala Lapas Kelas 2B Ciamis Supriyanto mengatakan, dalam waktu singkat warga binaan berhasil menciptakan 10 lagu baru. Bahkan proses penciptaan yang biasanya membutuhkan waktu hingga 1-2 bulan, kini mampu diselesaikan hanya dalam 2 minggu. Salah satu lagu yang menjadi sorotan berjudul Indonesia. Lagu itu menceritakan tentang proses pembinaan di dalam lapas serta pesan kreativitas tidak akan terpenjara oleh keadaan.
22: Alhamdulillah dukungan dari semua pihak berjalan sehingga pelaksana acara hari ini. Kita tidak bisa melepas ya. Kita dalami semua kegiatan yang ada. Kita dapat 10 lagu dalam waktu dekat ya. Tercipta lagu, ternyanyikan semuanya dari penghargaan Norin. Berkenan memberikan apresiasi yang luar biasa. Biasa lagu itu sebulan, dua bulan baru terselesai. Ini dalam waktu 2 minggu terselesaikan lagu 10 lagu.
21: Sementara itu, Ketua Yayasan Bakti Anak Negeri Cabang Ciamis, Rama Pratama Putra, menyebut program pembinaan kreatif itu menjadi langkah positif dalam membangun kepercayaan diri warga binaan. Tak hanya menampilkan karya musik, tetapi lagu ini juga diciptakan oleh warga binaan dan dari pihak yayasan juga bekerja sama dengan KZ Musik Bandung dan menjadi narahubung ke artis nasional.
23: Kalau untuk sementara ini, saya kan Ketua Cabang Yayasan Bakti Anak Negeri Kabupaten Ciamis. Kalau di lapas lain mungkin belum ada. Yang baru ada ini di lapas Ciamis dan kita berjalan sudah 1 tahun lamanya MOU dengan lapas Ciamis. Harapan dari kami ingin menciptakan sebuah karya khususnya di bidang seni. Jadi warga binaan narapidana yang di lapas ini supaya lebih produktif dan supaya lebih inovatif sehingga tatkala kembali ke masyarakat beliau sudah menjadi melahirkan seni dan tidak terjerumus ke dalam lubang yang sama dan akhirnya beliau juga bisa menciptakan inovasi, kreativitas, serta harapan untuk membangun Kabupaten Ciamis.
21: Dalam kesempatan ini, Lapas Ciamis juga memamerkan berbagai hasil pembinaan kemandirian warga binaan, mulai dari produk alat pancing dan perlengkapannya, kerajinan anyaman hingga produk roti dan berbagai produk UMKM hasil karya warga binaan. Kegiatan diharapkan menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus berkarya dan memperbaiki diri agar kelak dapat kembali ke tengah masyarakat dengan lebih percaya diri.
19: Kilas Radio.
24: Kilas Radio.
19: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
25: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
19: Kilas. Kilas Radio. Klik and play sekarang.
0: www.radioprssnijabar.net.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma A ini, Ibu di mana?
2: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu tos nganggo Tesma A ini tos berapa botol?
2: Tos 2 tilu sareng iya, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata iya. Janten jelas, nyemun jelas tentera rumuk sapertos biasa. Kan biasana sok ayah sapertos ayah rambut di payunan panonte. Ayana alhamdulillah, tuh mudah-mudahan ke payuna ayana hoyong tiasa ente nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
1: Ibu teh kantos nama nganggo nate satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
2: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu ente pan abis sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teh nganggo kaca soca gitu pemirsa.
1: Ibu tos kamana wae iya berobat mata.
2: Nya berobat mata mak dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
1: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
2: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
2: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu sahana mite
2: abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya, proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya konversi dari positif ke negatif butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
3: Ibu Aya Dede.
2: Ibu Ai linggihan parimana, Bu?
3: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
2: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
3: Ngajahit.
2: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
3: 48.
2: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
3: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
2: Upami tos janteng siga kumaha Bu karaos?
3: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
2: Sateuasa ngaganggu Alpha Propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
3: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
2: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
3: Alpha Propolis.
2: Saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha karaosna, Bu?
3: Bobot tibra, jantung tiis, ena mah teu kadangu, teu aya nanaon.
2: Ibu uninga Alpha Propolis di manten, Bu?
3: Di radio.
2: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi Alpha Propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
3: Amin, amin ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur ya. Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
6: Amin, ya, amin.
5: Gitu. Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
6: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin, amin.
5: Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini
7: di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alfa Propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
3: Bapak Sunar.
2: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
3: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
2: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
3: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu atos kirang langkung 2 tahun.
2: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
3: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
2: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
3: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
2: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi Alfa Propolisnya, Pak?
3: Alhamdulillah atos.
2: Bapak atos seep sabraha botol, Pak?
3: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
2: Bapak saatosna konsumsi Alfa Propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
3: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng berobat-berobat anu sate acana gitu.
2: Janten bapak di pasti botol pertama saatosna konsumsi Alfa Propolis probihan naon wae nu diraos, Pak?
3: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
2: Bapak konsumsi Alfa Propolisna kumaha, Pak?
3: 5 tetes antara pigen

0: Sirup tetes sadinten 3 kali gitu.
1: Bapak uninga apa propolis di mana, Pak?
0: Kalerasan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau selami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis. Upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
1: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa ka bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya Pak.
0: Amin.
1: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: Penpen,
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah.
4: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ini
4: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an lah.
4: 20 hari.
5: 20 hari ya.
4: 20 hari ya, 17 hari lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes iya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya. Punya. Nah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon
7: 0813 102,4 FM. Peace Radio Ciamis, musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Delapan ribu enam delapan enam nol. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 Bis FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: paramitra sadaya. Ayeuna urang caturkeun lalampahan aki ganteng, harita manehna bener-bener keur mujur. Loba anu ngaidolakeun pangpangna mah kaum awewe. Malah teu kurang-kurang cawene ABG anu marenta tanda tangan ka manehna. Kumaha wae artis? Harita aki ganteng teh keur diriung-riung ku sababaraha urang awewe. Sigana mah barudak sakola, kaciriwe marake seragam sakola. Kadenge di antarana aya saurang ABG anu ngomong muji-muji aki ganteng.
1: Wah, teu sangka aki ganteng tiasa ngetop siga selebritis. Nuhunkeun tanda tangan aki.
0: Song eta budak ABG teh ngasongkeun buku jeung pulpen ka aki ganteng, maksudna mah rek menta tanda tangan. Tapi katempo aki ganteng teh ngahuleng. Tuluy ngabagi teuteup ka para ABG anu ngariung manehna.
2: Ke, ari tanda tangan teh naon nyai? Nu kieu lain?
0: Ceuk aki ganteng bari ngabengkokeun curuk. Ngadengnya aki ganteng nyarita kitu, eta budak ABG teh ngadeukeutan. Tuluy mikeun pulpen bari kadenge nyarita kieu.
1: Yeuh Ki, tanda tangan teh nya eta aki nyoretkeun ieu pulpen kana kertas.
2: Oh, kitu. Cing atuh kadieukeun pulpennya.
0: Cek aki ganteng, bari tuluy gutrut harita teh manehna nuliskeun pulpen kana buku bogana eta ABG. Atuh eta ABG teh kacida bungahna. Tuluy ditempo tanda tangan aki ganteng teh buleud siga gambar enog. Beres kitu srog deui budak ABG nu sejena, sarua manehna ge menta tanda tangan. Ngan anu ieu mah tanda tanganna teh bentukna siga gambar benang pajejeut. Kitu jeung kitu we unggal mere tanda tangan teh beda-beda. Aya anu buleud siga gambar enog, aya siga gambar benang pajejeut jeung sajabana. Malah aya oge anu siga gambar bujur. Mana horeng aki ganteng teh boro-boro bisa nyieun tanda tangan, maca jeung nulis oge manehna teh teu bisa. Barudak ABG anu harita ngariung aki ganteng, saurang-saurang mimiti arindit. Nu penting mah geus meunang tanda tangan aki ganteng saurang selebritis pasar baru. Nu araya didinya tinggal sababaraha urang anu masih kene panasaran hayang dipoto bareng. Atuh harita teh barudak ABG pilih genti dipoto bareng jeung aki ganteng. Aya anu bari nangkeup, aya anu ngagenjang, malah aya oge anu bari nyium pipi aki ganteng. Keur kitu teu kanyahoan sirinting teh aya saurang nini-nini bongkok nyampeurkeun tuluy gantawang teh nyarekan aki ganteng bari tutunjuk.
3: Ae, kuliang ajari sia. Nyanyaunya dari mana? Paingan geus aya saminggunya teu balik-balik ka imah. Si horeng maneh teh indohoy bae jeung cawenehnya.
0: Cek si nini teh bari habok harita aki ganteng teh dibabuk kunyiru. Atuh aki ganteng kaget lain dikieuna. Tuluy maneh nage ngagantawang nyarekan si nini.
3: Ae, nyanyaunan ari maneh teh warsi. Ya, dewek saminggu teu balik-balik teh. Da harita mah sapopoena teh tarambay meunang duit. Karek ayeuna yeuh, dewek bebeunangan mu cekil. Tuh, tempo kumaneh. Dewek meunang duit loba.
0: Aki ganteng harita teh nembongkeun kardus leutik anu dieusi duit saweran. Atuh nempo kitu mah si nini teh colohok. Matana oge nepikeun ka molotot teu ngiceup-ngiceup. Ceg harita si nini teh kana kardus wadah duit. Katempo leungeuna oge mani ngeleper. Satuluyna nyarita sembunga degdeg.
3: Eh, nyaan ieu teh duit maneh Ki? Mani loba kieu? Aya meureun kana 1 juta miliar mahnya. Aduh, hampura deweknya tadi. Geus goreng sangka ka maneh. Sarta ngababuk tonggong maneh kunyiru. Sok atuh bisi rek ngabales mah. Tah, ngababukna kana bujur bae.
0: Aki ganteng dijawab kitu teh, rikat nyokot nyiru tuluy habok, habok. Harita bujur sinini teh dibabuk kunyiru 2 kali. Atuh ngarasa dibabuk 2 kali teh, sinini jadi protes.
3: Ae, kuning maneh mah 2 kali ngababuk teh. Teu adil.
0: Ceg sinini nyokot deui nyiru, tuluy habok harita ngababuk tonggong aki ganteng 1 kali.
3: Tah, lunas ya.
0: Ari barudak ABG anu masih keneh araya didinya. Nempo pamolah aki ganteng jeng si Nini teh, harita kadenge salusurakan. Malah ayah anu nyoting make HP segala. Kadenge anu nyoting teh, harita nyarita.
2: Aduh, ki, alus tah adegan teh. Cing coba ayeuna aki ganteng nabeh alat musik, bari nembang, terus sirah si aki ku si Nini dibabu kunyiru tilu kali.
0: Ngadenge anu nyoting ngomong kitu, aki ganteng teh ngajenghok. Sedang si Nini, siga anu bunga. Tului pok harita manihna nyarita.
3: Tah, bener kitu, Nyai. Sok, gancang tabeh alat musikna. Bari nembang lagu, jangan ada dusta di antara kita. Awas ya, lamun teu nembang, dikieu ye.
0: Habek si Nini teh, ngababuk bujur aki ganteng kunyiru. Atuh kapaksa aki ganteng, harita teh nurut kana parentah si Nini. Tului kadenge aki ganteng teh nabeh alat musik, bari ngahaleang lagu sakumaha pamenta si Nini. Keur jongjo nembang luyu jeung parentah anu nyoting, habok, habok, sirah aki ganteng harita teh dibabuk make nyiru tilu kali ku si Nini. Geus kitu kadenge nu nyoting teh ngomong kieu.
3: Kat, kat, heupeula.
2: Tah, ayeuna caritana kieu. Aki ganteng keur nembang lagu cinta. Tapi si Nini teh cemburu. Tah satuluyna, aki ganteng dibabuk deui opat kali.
3: Tenang pokona mah, engke rek ditayangkeun dina televisi.
0: Katempo mata aki ganteng harita teh ngadelek ka eta budak ABG. Bari sungut si aki teh harita ngarenyu. Ngan teu lila si Nini kadenge nyarita.
3: Tah, kadenge teu kumaneh aki? Urang teh erek diasupkeun kana televisi. Sok, sing alus nembangna. Awas lamun ngabangkang deui, dikieu yeuh.
0: Habok harita bujur aki ganteng teh dibabuk deui kunyiru. Para mitra sadaya, aki ganteng teu bisa nolak. Tuluy harita teh kadenge manehna ngaheuleuang deui. Sarta teu lila, habok, habok, sirah aki ganteng teh dibabuk deui kunyiru ku si Nini lobana opat kali. Tuluy nu nyoting teh ngomong deui siga tadi.
3: Kat, kat, kat.
2: Tah, terus ayeuna caritana kieu. Aki ganteng keur ngalamun mikiran kabogoh. Tah, si Nini teh keuheul. Ujug-ujug sungut aki ganteng teh dijejelan ku Sisig.
0: Ngadenge kitu cikikik teh si Nini seuri.
3: Benang sia. Tiba heula ka dewek teh ngawada bae. Majar anu sok nyisig mah cenah Nini-Nini jadul. Ayo, sok. Teu meunang nolak.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
6: Ibu Enas.
5: Ibu Enas teh yeuh sabaraha berapa tahun?
6: 72.
5: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
6: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
5: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
6: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
5: Tapa jawat tos berapa lami, Bu?
6: Lami tos 11 tahun.
5: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
6: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku h***. Tapi teu aya yeuna ning.
5: Teu robihna
6: ya. Teu robihan.
5: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
6: Alpha Propolis.
5: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teu, Bu?
6: Aya, lambung tos teu aya, eneh tos sae. Sing sireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
5: Ibu Nas teh atos seep sabaraha botol, Bu?
6: Nembe hiji.
5: Nembe hiji alhamdulillah.
6: Kadua sareng bade ayeuna.
5: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasiatna Bu nya.
6: Mohon.
5: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
6: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
5: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasiatna saranti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasiatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal gunasnya.
6: Mohon ayeuna ge bener bade ngagali deui.
5: Ibu ayah terpesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga bu.
6: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu, ayah perbentenan.
5: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten, Bu?
6: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
5: Ternuhun ibunya, pidong ati abdi, seatasna konsumsi ia landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar, Bunya.
6: Amin.
7: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
10: Bapak Sakum.
9: Bapak Sakum dari
10: Penpen,
9: Kecamatan Mundu ya.
10: Kabupaten Cirebon.
9: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
10: Iya, betul.
9: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
10: Sudah.
9: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
10: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
9: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
10: Suka berair ya.
9: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
10: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
9: Enggak begitu buram lagi.
10: Enggak.
9: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
10: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
9: 20 hari. 20 hari ya.
10: 20 hari ya, 17 hari
9: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
10: Sehari 2 kali, Pak.
9: 2 kali ya.
10: 2 tetes.
9: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
10: 2 tetes ya, betul.
9: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
10: ya. Punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
9: Iya.
10: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
9: Tesma Aini.
10: Tesma Aini.
9: Iya.
10: Barangkali cocok.
9: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
10: Iya.
9: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
10: Iya.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga.
13: Majar anu sok nyisik mah cenah nini jadul. Ayo, sok. Teu meunang nolak.
0: Sigana aki ganteng teh ngarasa keuheul. Komo barang ngadenge rek di jejelan si Sigma, manehna teh kuat ka ngabiri gidig. Kulantaran sieun di jejelan si Sig teh, aki ganteng teh ngan pecir bae harita teh lumpat, teu nolih ka si Nini anu harita ceceuleungan.
13: Aki, rek ka mana? Jangan tinggalkan daku.
0: Atuh becir deui bae harita si Nini ge, lumpat nuturkeun aki ganteng. Para mitra sadaya, cag urang tunda carita aki ganteng jeung si Nini anu harita siga keur balap lumpat. Ayeuna urang caturkeun poe isukna. Kacaritakeun tukang cukur harita keur hulang-huleng bae sabab sapopoe eueuh nu dicukur. Atuh tama kesel, harita manehna teh ngagere ceuli ku bulu entog bari kadenge tetembangan. Hideung deui,
14: Hideung cai kolomberan. Nineng deui, nineng deui, nineng bati gogoleran.
0: Rag harita nembang na teh eureun, sabab katempo aya nu datang. Tuluy kadenge nu datang teh uluk salam.
15: Mermihi.
0: Breh katempo ku tukang cukur, aya tukang ngamen awakna rada bayuh-yuh make topi warna biru. Harita anu ngamen teh, katempo ngajingjing gitar leutik paranti kacoan budak. Atuh nempo aya nu ngamen datang teh, tukang cukur nangtung tuluy nyamperkeun. Aduh, kabeneran yeuh, kuring teh keur bete. Cing pangnembangkeun lagu Sunda. Naon bae lah laguna mah? Padungeunah kadengena euy. Be, di dieu bae di jero nembangna. Ameh kadenge ku dewek kungkul. Soalna mun kadenge ku batur ongkoh rugi euy. Pan dewek nu mayarna. Atuh sup harita tukang ngamen teh asup sarta gek diuk dina bangku. Memeh nembang nu ngamen teh ngenalkeun heula ngaran.
15: Nembangkeun atuh. Wasna mah pun rayud.
14: Adana mi song seueur anu nyebut agi rayud.
15: Mangga atuh etang-etang pangwano nyangakeun lagu bumbuka. Bonus ieu mah teu kedah bayar.
0: Cek aki rayud bari satuluyna kadenge manehna teh nembang lagu Sorabi Haneut album si Bungsu Bandung. Eta lagu teh dipirig ku gitar kacoan budak anu sorana teh kelentrang-kelentring. Kadengena sora gitar teh ngelentring bari jeung teu puguh nadana. Atuh teu puguh dedengean lagu kakaler ari gitar kakidul. Tapi najan kitu, ku tukang cukur mah tetep we dipuji. Nya kitu, ku sabab tukang cukur oge sarua manehna teh teu ngarti kana musik. Jadi nu kadenge ku tukang cukur mah lagu naon bae oge rek alus atawa goreng tetep we unggut-unggutan siga anu heueuh ngarti kana musik. Tilila lagu Sorabi Haneut harita teh geus rengse. Katempo tukang cukur teh bangun anu sugema.
15: Wah, bener-bener si Aki mah seniman berbakat.
14: Eta we sora gitar jeung haleuang teh, mani euceup mirip lagu asli naki.
0: Atuh dipuji kitu ku tukang cukur, Aki rayud deh bekah liang irungna bari rada agul pok manehna nyarita.
15: Aduna muring mah sakola musikna ge di Amerika.
14: Lumatak ngamainkeun gitar oge teu eleh ku Roma Irama.
15: Terus diajar ngahaleuang di Australia meunang 3 taun.
14: Lumatak dewek mah unggal tas ngahaleuang anu nyawer teh dana urang di 5.000 perak.
0: Cek Aki rayud harita teh ngawadul. Tukang cukur harita teh ngahuleng barang adenge Aki rayud sok disawer tara kurang ti 5.000 perak. Tuluy tukang cukur teh ngomong jero hate.
15: Wah, salagu 5.000 peraknya. Waduh, aing teu boga atuh duit sakitu mah. Nyukur ge can bebeunangan. Ke kumaha carana nya?
14: Aih, pan tadi cek manehna majar lagu ieu mah itung-itung pangwano. Jadi teu kudu bayar.
15: Hehehe, kabeneran ye.
0: Sanggeus ngahulang kitu, serengeh tukang cukur teh seuri. Sigana manehna teh manggih akal. Teulila pok nyarita.
15: Keheula Ki Rayud, tong wakan nembang deui nya. Engke bae lamun aya nu dicukur, itung-itung kios cukur full musik.
0: Aki Rayud teu loba omong, manehna nurut sakumaha pamenta tukang cukur. Atuh rengse nembang lagu pangwano, manehna cicing bari nungguan jalma nu rek dicukur. Keur kitu, teu sabaraha lila ti harita, datang wakuwu nu kamari dicukurna can anggeus. Manehna datang ka dinya teh maksudna mah rek nagih janji ka tukang cukur majar cenah kamari wakuwu teh dicukurna rek dianggeuskeun. Asal daek nyamper ka kios ulah nyamper ka imah. Harita wakuwu teh make tregos hideung siga kamari bari anger mamawa kecrek. Kalayan teu asa-asa bus harita manehna teh asup ka kios tukang cukur. Ari Aki Rayud barang nempo nu asup make tregos hideung manehna reuwas oge. Tuluy melong kanu make tregos tea bari ngomong jero hate.
15: Wah, netela. Jaman kiwari ge usum keneh begal.
14: Tapi naha tukang cukur bangun anu teu kaget? Siga anu geus akrab. Satulina harita katempo wakuwu muka tregos. Barigek diuk dina korsi cukur. Katempo aki rayud melong ka wakuwu siga anukur neges-neges bengitna. Atuh wakuwu dipelong kitu ku aki rayud teh manehna jadi kasinggung. Tuluy murleng ka aki rayud bari ngomong pikaruasin.
15: Weh, nah si laing melong bae ka dewek. Ngaledek ya teh.
14: Kebeg aki rayud teh ngarenjag. Bari tuluy muringis.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
6: Bu Enas.
5: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
6: 72.
5: 72 tahun. Ibu linggi di palihan mana, Bu?
6: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
5: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
6: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
5: Tapa jawat terus berapa lami, Bu?
6: Lami itu 11 tahun.
5: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
6: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku h***. Tapi teu aya yeuna ning.
5: Teu
6: perobihan.
5: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
6: Alpha Propolis.
5: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
6: Aya, lambung tos teu aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
5: Ibu Enas teh atos seep sabaraha botol, Bu?
6: Nembe hiji.
5: Nembe hiji alhamdulillah.
6: Kadua sareng bade ayeuna.
5: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasiatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
6: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
5: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasiatna sareng ti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasiatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
6: Ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
5: Ibu ayah terpesan kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
6: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, ayah perbentenan.
5: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
6: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
5: Tuhun ibunya, pidong ati abdi. Saatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tambi sehat. Bagi rezekina tambi lancar, Bunya.
6: Amin.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
16: Assalamualaikum Ibu.
17: Waalaikumsalam.
16: Punten nama Ibu siapa?
17: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
16: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
17: iya.
16: Kecamatan
17: Ketanggungan.
16: Ketanggungan Kabupaten
17: Brebes.
16: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
17: 48.
16: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
17: Iya.
16: Beli yang kedua.
17: Iya.
16: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
17: Tinggal sedikit.
16: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
17: Matanya suka merah.
16: Suka merah.
17: Pandangan kadang kabur juga ya.
16: Pandangan kabur.
17: Iya.
16: Gitu.
17: Iya.
16: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
17: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
16: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
17: Iya.
16: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
17: Amin.
16: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
17: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
16: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ya Bu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
17: Amin.
16: sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
18: 102,4 FM Radio Pi.
19: Radio Pi.
18: Sahabat sehat keluarga Anda.
14: Coba akhir hayu teh ngarenjag. Bari tuluy muringis. Ngan barang nempo sirah waku bubutak sabeulah, akhir hayu teh nyikikik seuri. Lewek mah, kang ada mangi, aya jelema sirahna kulinyu. Waku ngadengi akhir hayu jeung seurikeun teh kaci dan nafsuna. Cung harita manehna nangtung. Tului gantawang teh nyarekan aki rayud. Weh, tong sombong sia. Makin yung cirikin dewek sagala. Pangrasana si lain teh kasep. Ari tukang cukur ngadengin upasea teh manehna jadi keder. Satuluina pok manehna nyarita. Yeh, nah atu kalah parasea. Geus lah, dewek marik balik. Liur ngadengin auge. Ukur ma ukur, tiisuk teh can munang duit. Mending kene balik lah, rek ngusup dewek mah. Halik, kala luar kali tu. Kiosna gerek tutup. Kebog gua kubu teh ngarenjag kaget, ngadenge tukang cukur nyarita kitu. Jung harita manehna nangtung tuluy pok nyarita melas-melis. Aduh, Kang, piraku atuh sirah kuring diantep sina butak sabeulah. Pan kamari si Akang teh janji, nyukur teh rek dituluykeun poe ayeuna. Tukang cukur teu malire kana omongan wakubu. Satuluyna manehna beberengkes, meresan pakakas cukur. Keur kitu kadenge HP manehna teh disada. Siga namah aya nu nelepon. Ceg harita HP teh diangkat. Sarta kadenge tina HP teh aya nu ngomong kieu. Halo? Kumaha yeuh siap teu? Rencana dicukur masal teh? Jadi cenah, sahulu sajuta. Kitu cek nu nelepon teh. Tukang cukur ngahulang mikiran omongan anu binelepon. Tapi telila kituna teh tuluy pok nyarita ditujukeun ka wakuwu jeung aki rayud. Tah, kadenge teu dewek rek aya pagawean. Jadi wayahna ieu kios rek tutup heula. Gampang isukan si bapak ka dia deui. Ayo, keluar. Ngan eta tergos tong dibawa euy. Soalna engke penting ku dewek rek dipake ngaronda. Atuh wakuwu jeung aki rayud teu bisa majar kumaha. Leos dua nana kalaluar ti kios tukang cukur. Sanggeus aya di laluar, wakuwu jeung aki rayud harita teh kadenge raribut silih salahkeun. Tuh, pan gara-gara si laing, dewek jadi batal dicukur euy. Kuguna mah ayeuna teh sirah dewek teu butak sabeulah siga kieu. Nah, si si laing tadi melong bae ka dewek bari seseurian. Ditanya kitu ku wakuwu, aki rayud nyikikik deui seuri. Aduh dah hayang seuri, nembo sirah si laing siga anu tas kabental gunudug. Wakuwu diwadah kitu ku aki rayud, kalah ngahuleng, bari tuluy melong kana sirah aki rayud anu harita teh make topi. Tuluy pok manehna nyarita. Aeh, kabeneran si laing make topi euy? Cing kumaha lamun diinjem? Jang ieu yeuh nutupan sirah. Era euy, piraku sirah dewek buukan sabeulah. Ngadenge wakuwu ngomong rek nginjem topina, aki rayud teh muncereng. Aeh, ngeunah bae. Ni inyem. Yeuh, sirah dewek mah da gaup ka poe, sok tuluy bae ngebul. Tiheu lagi kungsi ka poe, hampir bae mitu. Ngadenge aki rayud ngomong kitu, kuleng harita wakuwu teh ngahuleng mikir-mikir kumaha carana ngolo aki rayud sangkan mere nginjem topina. Sarta telila harita teh wakuwu ngomong leuleuy. Aeh, keheula ieu teh ti tadi urang can silih kenalkeunnya. Ngenalkeun atuh, ngaran dewek wakuwu. Pakasaban sapopoe, dewek teh jadi musisi jalanan. Song waku harita teh ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman. Atuh aki rayud oge sarua ngenalkeun ngaran bari ngasongkeun leungeunna.
2: Sarua atuh dewek yang ngenalkeun. Keun budak mah ngaran dewek teh Yuda.
14: Ngan ulantaran ayeuna mah geus golot diganti jadi Rayud. Atawa aki Rayud. Ari pacamakan mah sarua dewek oge musisi. Malah baheula mah keur ngora kungsi jadi rocker. Nya kitu eureun soteh pindah ayeuna wae geus kolot. Ngadenge kitu waku teh asa manggih jalan. Tuluy pok manehna ngomong.
2: Aduh, kabeneran yeuh. Mun kitu mah urang teh bisa kerja sama. Nya maksud teh urang ngamen bareng. Itung-itung ieu we kolaborasi. Sugan we saweran teh meunang gede. Sok adikeun topina.
14: Dipikirku Aki Rayud memang aya benerna omongan waku teh. Sabab Aki Rayud ngamen ti isuk nepi ka wanci tengah poe, saweran teh ukur menang rokok sabatang. Kitu ge anu mere rokok teh, mikeuna teh bari ngabuburak nitah indit. Sugan we ari ngamen duet mah, bebeunanganna teh bisa rada gede. Rengse ngahulang sakedapan, antuk nama Aki Rayud teh eleh deet. Tuluy harita manehna teh ngudar topi, song dibikeun ka wakuwu. Atuh wakuwu teh lain deui ngarasa bungahna. Gancang harita topi teh ditampanan, rap dipake rada dengdek nutupan pelebah sirahna anu butak. Satuluyna kadenge wakuwu teh nyarita bangun anu bunga.
2: Tah, pan ari make topi mah dewek teh pede.
14: Ayeuna urang duaan ngacakan kolaborasi musik antara gitar jeung kecrek. Cing cing cing hayang nyaho we. Bebeunanganna teh gede tamoal. Ngan sigana mah bakal gede euy. Sabab nu biasana mere 1000 oge, lamun urang ngamena duaan mah meureun merena teh 2000. Kitu lain yeud. Aki Rayud harita teh ngahuleng, bari ngarampaan gitar leutik terus ditabeuh. Klentring, klentring, harita kadenge suara gitar teh disada. Di tema kuwaku harita teh ngamainkeun kecrek. Atuh kosrek, kosrek, kosrek. Harita dua alat musik teh disada bareng, kadengena mani matak getek kana ceuli.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
19: Assalamualaikum, Pak.
20: Waalaikumsalam.
19: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
20: Bapak Mbing.
19: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
20: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
19: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha tahun?
20: 55.
19: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
20: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaa tingtel pret.
19: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
20: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
19: 10 tahun ya, Pak?
20: Mohon.
19: Pami ieu panyawa tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
20: Aduh, teu tiasa bobo, teu sampe tinggal pret geuning kitunya. Tara vertigo abi puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
19: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis kan tos diobatan nganggo naon wae, Pak?
20: Wah, tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Aduh, gitu teh ieu.
19: Bapak saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
20: Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh lah sakadeun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengin teh karaos gitu.
19: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
20: Di Radio Peace FM Ciamis.
19: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
20: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tatabu 7 hebat bobo 7 tetes.
19: Mohon.
20: Aya genep tetes gitu.
19: Oh, genep nya sakali ngaleutnya.
20: Mohon.
19: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
20: Ya, ieu mah ka masyarakat Desa Margaluyun umum nama Kecamatan Maronjaya gitulah anu ngagaduhan panyawar supertos abdi gitu mangga lah nyobian mesel alfa propolis gitu soalnya ya tos karawas pisan gitu hasiatna ku abdi gitu lah cek bur lah gitu.
19: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya itu arti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat rezeki bagi sadayana tambi lancar banyak.
20: Amin, amin, amin, amin, amin.
19: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
7: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Berikut.

0: Berair, ya sakit lah.
1: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
0: Iya.
1: Ada perubahannya Pak?
0: Ada perubahan banyak.
1: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
0: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
1: Berair sekarang.
0: Iya.
1: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
0: kedua
1: kali
0: ya.
1: Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
0: iya,
1: Pak ya.
0: Iya.
1: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
0: 67 atau 68? 67 mungkin.
1: Oh, 68. 68 iya, usianya ya iya. Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
0: iya,
1: ya.
0: Iya, iya.
1: Tidak mengada-ngada Pak ini
0: enggak,
1: Pak.
0: Enggak. Asli.
1: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
0: Iya, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya, dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian info alfa. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
4: Mohon.
3: Teh Siti itu mana lingkit teh?
4: Di Cihideung.
3: Cihideung Cigarunya. Mohon. Desa
4: Mekarmukti.
3: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabaraha uihan ka dieu teh?
4: Dua katilu aina.
3: Mohon. Panyawat teh anu karaos naon teh?
4: Sok cangkul.
3: Mohon.
4: Leuleus riut.
3: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawatna teh? Nuju
4: di check up teh. Kelenjar getah bening.
3: Kelenjar getah bening.
4: Asam lambung.
3: Teras.
4: Teras deui.
3: Tadi teh seueur nya komplikasi panginten teh nya.
4: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
3: Nungse gitu. Mohon.
4: Ieu naon teh perih ieu teh?
3: Patuangan teh.
4: Benjolan pan ieu seueurnya.
3: Sabaraha hiji benjolan teh?
4: Namana mah hiji kawit nama.
3: Seueuran
4: jantung 7.
3: Tah ayeuna kan.
4: Ayeuna mah
3: kumaha teh ayeuna?
4: Lah kitu alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Tos aya karaosna.
3: Tos aya karaosna nya.
4: Tos leuleus lah kitu teu nyeri deh.
3: Teu nyeri enanya ya.
4: Teu nyeri alhamdulillah.
3: Tah sabaraha lami gaduh panyawat teh?
4: 2012
3: ini 2020 berarti sapul usumnya.
4: Iya, tos lami.
3: Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
4: Alhamdulillah aya karosna gitu.
3: Mohon. Seueur
4: anu karosna gitu. Soca enam bengras ningali teh alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
3: Ayeuna
4: seueur we pun anu karosna.
3: Alhamdulillah.
4: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tun salit deui.
3: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
4: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
3: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomitra ka undang supados sehat seperti teteh kita.
4: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti tos abdi.
3: Cobian apa gitu nya?
4: Cobian we, tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah sareatna ieu.
3: Aya karaos nanya. Mohon. Sehat salamina teh nya.
4: Mudah-mudahan ya.
3: Nyuhunkeun
4: pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya.
3: Mohon amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Punten nama Bapak siapa?
9: Bapak Sukedi.
8: Bapak Sukedi, alamatnya
9: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
8: Pakijangan Bulakamba,
9: RT Loro RW 5,
8: Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes.
8: Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
9: Iya, tetes mata ini ya.
8: Betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
9: Beli yang kedua, iya betul.
8: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak.
9: Hampir habis.
8: Oh, hampir habis.
9: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
9: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
8: Lihat orang ada dua.
9: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
8: Berarti bayang gitu ya, Pak ya.
9: Iya, bayang iya, barang
8: pakai
9: obat tetes
8: mata
9: tes ma ini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
8: Iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
9: bertahap hilangnya mipil bertahap.
8: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
9: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
8: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
9: 4 hari.
8: 4 hari udah merasakan perubahannya.
9: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
8: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
9: Ini ya betul sudah cocok.
8: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
9: Tidak mengada-ngada.
8: Asli gitu Pak ya.
9: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
8: iya.
9: Pada beli obatnya kan tes ma ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
8: Beli kedua botol ya Pak ya?
9: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
8: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
9: Amin.
8: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes mata ini.
9: Amin.
8: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
9: Amin. Iya.
8: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Yang di depan mah paling salogot. Ini kebetulan musim kemarau. Bulan ini baru kali ini cuaca kemarau tapi bisa hujan sebanjir ini.
2: Jaminan kecelakaan, santunan belum diterima. Upah hanya dibayar 3 bulan, per 2 minggu dibayar 1 juta.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai pasca hujan deras, ribuan rumah di kota dan kabupaten Cirebon terendam banjir. Kecewa pada pelanggaran ketenaga kerjaan, buruh Banjar audiensi dengan DPRD. Polda Jabar ungkap belasan kasus penyalahgunaan BBM dan gas LPG bersubsidi. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Cuaca buruk dan hujan deras yang mengguyur Cirebon mengakibatkan ribuan rumah warga di kota dan kabupaten Cirebon terendam banjir. Selasa dini hari, ketinggian air mencapai 40 cm hingga 1 meter.
4: Banjir yang melanda wilayah kota dan kabupaten Cirebon semakin meluas pada Selasa dini hari. Hujan deras yang mengguyur sejak sore hingga malam hari menyebabkan sejumlah sungai meluap dan merendam permukiman warga di berbagai daerah. Seperti di perumahan Puri Indah Residence Banjarwangunan Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, ketinggian air mulai dari 40 cm hingga 1 meter merendam rumah warga. Banjir ini disebabkan akibat tanggul sungai Cilunyu jebol sehingga debit air meluap dan merendam rumah warga. Selain di wilayah Kecamatan Mundu, banjir juga terjadi di Kecamatan Kedawung. Kondisi serupa juga terjadi di wilayah timur Cirebon, tepatnya di Desa Kanci dan Desa Mertapada Kulon, Kecamatan Astana Japura. Genangan air bahkan meluas hingga wilayah Lemah Abang. Tidak hanya itu, banjir juga merendam Desa Beringin, Kecamatan Pangenan, Kecamatan Karangwareng, serta Kecamatan Walet. Banjir dipicu oleh meluapnya sejumlah aliran sungai, diantaranya Sungai Cipager, Sungai Kalijaga, Sungai Tangkil, Sungai Kadungpane, Sungai Krian, Sungai Cikanci, Sungai Cimanis, hingga Sungai Ciberes. Warga mengaku air mulai masuk ke halaman rumah hingga mengenang jalan lingkungan. Sementara itu, banjir juga merendam ratusan rumah di sejumlah kelurahan yang ada di kota Cirebon.
1: Dari jam 11, posisi yang dekat sutet sebelah sana jebol.
5: Ketinggian air?
1: Yang di depan mah paling salogot, kalau yang di sebelah sana setinggian. Ini kebetulan musim kemarau, bulan ini baru kali ini. Cuaca kemarau tapi bisa hujan sebanjir ini. Harapan ke depan kalau bisa sih diperbaikin lagi untuk irigasi ataupun saluran air.
4: Hingga kini banjir mulai berangsur surut. Warga berharap agar ada penanganan khusus dari pemerintah untuk menanggulangi banjir agar tidak kembali terjadi.
3: Kecewa terhadap maraknya pelanggaran ketenaga kerjaan di Kota Banjar serta lambatnya respons dari dinas terkait, gabungan buruh yang tergabung dalam Forum Solidaritas Buruh, FSB, dan Serikat Buruh Muslimin Indonesia, Sarbu Musi, audiensi dengan Komisi 1 dan 2 DPRD, serta Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar.
6: Dalam audiensi, perwakilan buruh menyampaikan 4 poin krusial yang dinilai telah mengangkangi regulasi hak-hak pekerja, yakni penghapusan kerja 12 jam, sistem geser libur, upah borongan saat tanggal merah, serta penghapusan sistem outsourcing. Juru bicara buruh Tony Rustaman, Senin 18 Mei mengatakan, selain menyampaikan 4 poin krusial, pihaknya juga menyayangkan sikap abai dari pihak perusahaan dan pihak outsourcing yang bertanggung jawab terkait hak pekerja yang kecelakaan. Salah satu kasus paling fatal yang disoroti adalah kecelakaan kerja di PT Albasi Priangan Lestari APL November 2025 silam yang mengakibatkan seorang buruh harus diamputasi kaki kanannya akibat terlindas forklift. Diketahui, hingga saat ini korban belum menerima hak jaminan kecelakaan kerja maupun santunan cacat permanen yang semestinya. Menurutnya, upah korban yang dijanjikan akan dibayar selama 6 bulan nyatanya baru dibayarkan 3 bulan dengan nominal 2 juta rupiah per bulan, dicicil 1 juta rupiah per 2 minggu. Karena lambatnya penanganan, para buruh bahkan sempat berinisiatif menggalang dana secara swadaya sebagai bentuk solidaritas.
2: Kecelakaan kakinya patah, sekarang diamputasi, haknya belum diterima. Jaminan kecelakaan, santunan belum diterima. Upah hanya dibayar 3 bulan, per 2 minggu dibayar 1 juta. Yang janjinya itu 6 bulan, tapi sampai sekarang jangan diterima hanya 3 bulan.
6: Ketua Komisi 1 DPRD Kota Banjar, Anur, mengapresiasi langkah kelompok buruh yang telah menyuarakan kekecewaan dalam bentuk audiensi. Dirinya menegaskan, aturan kerja 8 jam dari pemerintah pusat dibuat demi menjaga kesehatan jangka panjang masyarakat produktif, sehingga praktik kerja 12 jam harus segera ditertibkan. Pihaknya akan segera memanggil Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar secara resmi untuk merumuskan langkah teknis pengembalian jam kerja ke aturan legal 8 jam.
5: Mudah-mudahan ini bisa ada solusinya, bisa diselesaikan secepatnya. Kami akan manggil dulu Dinas Tenaga Kerja, seperti apa langkah mereka menyelesaikan permasalahan ini.
3: Polda Jabar berhasil membongkar 17 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM dan gas LPG bersubsidi yang menyebabkan negara mengalami kerugian 19 miliar rupiah.
7: Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Wirdanto Hadi Caksono mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menindak para pelaku kejahatan pada sektor migas. Menurutnya, untuk kasus BBM bersubsidi, para tersangka menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi atau memakai plat nomor palsu agar dapat membeli solar bersubsidi di SPBU. Selanjutnya, solar bersubsidi yang mereka beli seharga Rp6.800 hingga Rp7.000 per liter dijual kembali ke sejumlah industri dengan harga Rp15.000 hingga Rp20.000 per liter. Sedangkan untuk kasus penyalahgunaan LPG bersubsidi adalah dengan modus memindahkan isi tabung gas 3 kg ke tabung 5 kg dan 12 kg. Dalam pengungkapan kasus penyelewengan migas tersebut, polisi menyita barang bukti berupa solar sebanyak 10.800 liter, pertalit 472 liter, tabung LPG 3 kg sebanyak 2.429 buah, tabung 5 kg 235 buah dan tabung 12 kg sebanyak 542 buah.
8: Adapun jumlah kekayaan negara yang berhasil diselamatkan ini sebesar kurang lebih 1 miliar 21 juta berdasarkan barang bukti yang sudah kami amankan.
7: Lebih lanjut, Kombes Wirdanto menambahkan, para tersangka yang berjumlah 31 orang ini akan dijerat Undang-Undang Migas dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
9: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
10: www.radioprssnijabar.net.
3: Saudara, viral video seorang pria yang diamankan polisi usai menjalani ijab kabul pernikahan bersama kekasihnya. Diketahui pengantin pria diduga terlibat kasus pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Pria yang ditangkap inisial H, 24 tahun, warga asal Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Penangkapan dirinya yang akhirnya viral itu terjadi Sabtu 16 Mei.
11: Kapolsek Ibun Polresta Bandung Ibtu Deni Forcayanto mengatakan, H dan seorang pelaku lainnya mencuri motor pada Kamis 14 Mei di Desa Duku Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung. Menurut Deni, setelah motor hilang, korban lapor kepada pihaknya dan langsung dilakukan olah TKP dan pemeriksaan kamera pengawas CCTV. Dari CCTV diketahui pelaku adalah H dan guna pengusutan lebih lanjut, petugas berkoordinasi dengan Polres Garut untuk mencari keberadaan pelaku yang dikabarkan akan melangsungkan pernikahan di gedung PGRI Kelurahan Kota Kulon, Kabupaten Garut. Penangkapan pada Sabtu siang usai pelaku melaksanakan akad nikah itu dibenarkan oleh KBO Satreskrim Polres Garut, Ibtu Purnomo.
12: Ada DPO pelaku curanmor akan melaksanakan pernikahan. Kita mengikuti proses itu, pernikahan itu istirahat, nah baru kita pendekatan dan kita amankan.
11: Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita satu unit sepeda motor Honda Beat berikut dokumen kendaraan serta rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian tersebut.
3: Operasi intensif Satres Narkoba Polres Bogor selama 5 bulan berhasil mengungkap 113 kasus narkoba. Dari 155 tersangka, diamankan barang bukti 1,5 kg sabu, 2,9 kg ganja, 1,9 kg narkotika sintetis, serta lebih dari 50 ribu butir obat terlarang. Nilai barang bukti yang disita diperkirakan mencapai 3 miliar rupiah.
10: Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lestanto menyebut pengungkapan kasus narkoba ini merupakan hasil operasi intensif Satres Narkoba Polres Bogor selama 5 bulan. Dari total tersangka yang diamankan, sebagian besar merupakan laki-laki dan 6 orang diantaranya perempuan. Polisi juga menyita barang bukti dalam jumlah besar diantaranya 1,5 kg sabu, 2,9 kg ganja, 1,9 kg narkotika sintetis, serta lebih dari 50 ribu butir obat keras terlarang. Nilai barang bukti yang disita diperkirakan mencapai 3 miliar rupiah dan polisi menyebut pengungkapan ini berhasil menyelamatkan puluhan ribu warga dari penyalahgunaan narkoba.
13: Dari pengungkapan 113 kasus ini, kedua terbanyak dalam pengungkapan kasus narkoba di tingkat Polres jajaran Sepolda Jawa Barat.
10: Dalam pengungkapan terpisah, Satuan Narkoba Polres Bogor juga berhasil menangkap pegawai P3K pada waktu berinisial AW yang terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku diketahui telah menggunakan narkoba sejak tahun 2024. Bupati Bogor Yudi Susmanto mengapresiasi langkah cepat Polres Bogor dalam mengungkap kasus tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memerangi narkotika.
14: Akan memberikan sanksi yang tegas sesuai ketentuan peraturan kepegawaian terkait menyangkut salah satu aparatur sipil negara yang diketemukan terindikasi menggunakan narkotika dan obat-obatan larang.
10: Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Polres Bogor dan Forkopimda menegaskan akan terus memperkuat pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika, termasuk memberikan sanksi tegas kepada ASN maupun P3K yang terbukti terlibat narkoba.
3: Rawan kecelakaan warga 3 desa Gotong Royong, Cor, Jalan Rusak Parah di Tanjakan Pasir Dengklok, Desa Mekarjaya, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi.
15: Tanjakan Pasir Dengklok dikenal sebagai jalur ekstrim dan licin, terutama saat musim hujan. Kondisi jalan yang berlubang dan menanjak kerap menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kepala Desa Mekarjaya Dahlan menyebut perbaikan jalan dilakukan hasil kesepakatan bersama masyarakat setelah sering terjadi kecelakaan di lokasi tersebut. Dana swadaya masyarakat untuk pengecoran jalan disebut berhasil terkumpul hanya dalam waktu 2 hari setelah musyawarah digelar.
16: Pelaksanaan pengecoran oleh warga masyarakat atau aturan dari pengusaha, tokoh masyarakat dan semua dilibatkan ya, yang didukung oleh desa Nagrak Sari yaitu Kampung Limuning, yang desa Bojong Sari yaitu Pangoyanan dan Cipaninggas juga itu ada.
15: Tokoh masyarakat Desa Mekarjaya, Abidin, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada sejumlah pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
17: Saya sangat berterima kasih banyak ke semua pihak menjadikan pelaksana jalan Pasir Dengklok ini.
18: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
19: Rengsai Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Gelis kang kapiwarti inggal nu kacarios ngawiyosaken kawontenan alas satrenga di pertapan Parewana, nyatana di tempat anu sakieu endah nah kejo lemok tatangkalan curcor cai nyusu mata

0: anu jadi sesepuh taya sanes begawan abiasa eyangna panawa eyangna kurawa anu dina waktu ieu kalesan ieu panawa parantos remaja putra sadayana sadikantunna ku panu dewanata nyatana tilar ti alam dunya ieu Dewi Kunti nali berata bumetah nyatana di ieu saterenga di abiasa anu dina waktos ayeuna kengeng panyaur ti abiasa ieu Dewi Kunti nali berata Raden Wijakangka Raden Margana Raden Pinten Kalayan Tansen oge Semar Badranaya sami rawuh dina waktos ayeuna sanes sadayana nuju ngantosan Raden Bima anu diutus ka nagara Astina margi janji panu Dewanata ka Prabu Dastarata baring supagi panawa parantos waktu na pikeun mimpin nagri ngolah nagara di mana panawa parantos dewasa ieu nagara kedah dipasrahkeun ka panawa nu pangagengna nyaeta Raden Wijakangka Bima anu dugi kadanget ayeuna teu acan sumping anu diutus ka Astina. Undirah ka ngandika begawan abiasa.
1: Gelis. Buah ati kembang soca mustika kula. Di pawenangan. Oge incu anu gede anu leutik.
2: Yap. Kadieu ka harareup. Tiupna eyang sanget sono nutaya papadana.
0: Kaula nun pangresa. Tapi nadama kaula unyuk sumbangan nampi karena pembagi kalayan ngakaturkeun semasung kemuka kunyuk panjenengan.
2: Kunti nali brata. Ditarima.
0: Kalihna kalihna teh eta. Tinana nu pika kalepatan mugagung secukup lumur jemar kapuntena nu katedha
2: atuh saling mah
0: tapi tigana aya pikir saeun naon atuh purwa nyaur dina waktos ayeuna tansah diajeng-ajeng tansah diajeng-ajeng kaula nun
2: syukur
0: atuh sanaos wayah dalem ge teu kantung ngakaturkeun semasungkem ku kunyupan jenengan pangresa ibu miwah eyang ditampi nukun Raden
2: ditarima Wijakangka
0: sanaos wayah dalem margana eyang kasangakeun semah ku kunyupan jenengan oge pangresa ibu margana kaula nun ditampi nukun Raden
2: ditarima margana
0: kalanun eyang unyuk sumanga wayah dalem ngaturake sababekti kunyuk panjenengan pangresa eyang
2: pinten nuhun
0: kakunyuk pangresa ibu ditampi nukun Raden atuh sanaos kaula oge tansen eyang ngahaturkeun semasungkem kunyuk panjenengan miwah ibu
2: ditarima
0: nukun Raden
2: saha itu yang kewok di juru
0: kapayun kakang Semar kadieu kang aduh ayana amuing sawios cekap ini wae kalayan nyuk sumangga ngahaturkeun semah pangabaktos ka hujur panjenengan pangresa
2: ditarima
0: kahunyu pangrasa sakaya nuhun kang nuhun kang nuhun kalih nanti eta atuh tinana nepi ka kumawantunan jisim abdi muga ulah kirang maklum
2: saling maklum kamana maruda
0: aya di luar nuhun
2: lain cenah ka jero
0: maklum si eta mah sok seueur heureuy nuhun sawios
2: kalayan nunjuk sumangga atuh aya pikir saeunaon tansah diajeng-ajeng dina waktos ayeuna bujeung hingga kapunut marganing tanaga larapati kasangakeun

0: Alamun selaput umur kahayang patema-tema karep teureuh-reureuh angin kadar ti pangeran anu bakal karasa jeung karanapan kumaneh sareya. Ngan kudu dibarengan ku ikhtiar. Nya eta neangan elmuna heula saacana dunya kapimilih.
1: Tapi no damel kaula numpang resa.
0: Leres. Elmu nahula teangan sabab lamun teu kitu wah bahaya sabab elmu teh teu beda we ti leumpang urang tengah poe oh tengah peuting leumpang teu mawa obor-obor acan ti tajong mah kudu tah sangkan ulah titajong bawa obor atun yakin gening elmu teh eta teh oborna ati manusia ngarti teu
1: kantenan karaos kahartos kaula nun pangresa
0: kaharti karasa
1: leres pek geura rumasa
0: maneh teh da manusia geura rumasakeun eta geura rumasakeun elmu na heula teangan elmu na elmu teh kanyaho ai ceuk kanyaho teh pangabisa sabalikna kade di mana urang geus pangih jeung seuneu ulah mencerong seuneu wae contona ayeuna urang kokotetengan dek neungeut patromak di mana geus surung eta patromak ulah ditempo seuneuna tapi gunakeun caangna kumaneh keur nyokot cai ke, keur nyokot dahareun ke, keur leumpang supaya ulah titajong ke. Gunakeun caangna, ulah dipencerong seuneuna atuh. Ieu mah pangih jeung seuneu, seuneu nu dipencerong padahal gunakeun caangna, caangna gunakeun. Nu matak geura gunakeun ieu elmu na pangeran nu aya di alam dunya, lamun anjeun ngagunakeun elmu na pangeran di alam dunya, kurung ngamalkeun eta elmu, nganung harti maneh teh ibadah keneh. Ulah mikiran negara Astina wae. Hay eta mah barang can karuhan bisi ku itu teu dibikeun syukur-syukur oge dibikeun. Ngan lamun teu dibikeun omat ulah nepi ka nimulkeun haha anu teu dipikarep.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Assalamualaikum, Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
4: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Telajame, desana ke Kota Waringin, Kabupatenna ka Kuningan.
3: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
4: 63
3: tahun. Bu ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi teh batuk sareng kronis, tos 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah tos lalanong tos 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
3: Sataan sareng ganggo jamu tetes Alfa Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
4: Lah, ka mana-mana tos bosen.
3: Mohon, ibu ayeuna nu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
4: Alfa Propolis.
3: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alfa Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
4: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri, kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
3: Mohon ibu tos teh sabaraha botol?
4: 6 botol.
3: Mohon. Ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
4: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes terus tusungi bade bobo.
3: Ibu aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna mudah-mudahan ka inspirasi mangga Bu.
4: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alfa Propolis sapertos abdi abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
3: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesah. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat usaha konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis jantung sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya.
4: Nuhun.

0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: T-S-A
2: Bukan
1: T-S-P-A
2: Bukan
1: T-S-A
2: Bukan
1: Ya terus apa dong?
2: Makanya, kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
1: Obatin pakai apa?
2: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
1: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
2: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
3: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
1: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
2: Coba baca ini.
1: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
2: Tuh kan, tetes mata Aini memang top.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Tak itu gelis angguran prak. Geratung tunu jadi anak mengpengorakene mangfaatkeun eta kulit lemes saat sana datang peot. Mangpaatkeun eta cager saacana datang gering. Mangpaatkeun eta hirup saacana datang aja. Karasa weyang awak geus sakira rempona, leungeun geus hese diobahkeunana, panon geus surem ceuli geus kurang denge, suku ampre hese dilengkahkeunana. Ieu karasana geus kolot teh geuning nu matak mangpaatkeun sararea teangan ilmu ilmu ilmu ilmu sakali deui ilmu teangan. Leres leres. Aing geus ngadengekeun papatah teh aing mah.
8: Na kumaha Kang teh? Na kumaha sakalaka seuri teh geura?
7: Aing geus sok arah teh demi Allah.
8: Lain dicatet nah hate kalaka kitu sungkan.
7: Aing sia kaos nu lieur ewon.
8: Kalaka sungkan.
7: Narina hate aing kitu aya jarum.
8: Lain
7: nyata. Ini kudu dicatet nang
8: teu boleh. Nyata eta dicatet, pikirkeun.
7: Dicatet teh dicatet kumaha di kaput?
8: Lain di kaput, pikirkeun pikahareupeun teh turutan eta teh saran disepuh teh. Lain kitu ka mana karep ae.
7: Lain ka mana karep ewon aing geuna unggal ka jelemangan ukur mapatahan ne mun kitu mapatahan teh bari sok 10.000 dewek tenget meureun nya.
8: Eh menya eueuh teh dituna atuh Kang.
7: Heeh da endek mah ai ngadengekeun wae papatah meureun moal digawe.
8: Jadi ngerasa bosen ya
7: kemarin. Dek ngebosen ingat.
8: Kata ulah gitu.
7: Peduli itu yang hidup game.
8: Itu ngobor tete Kang.
7: Obor obor. Leto gede gang suluh mau obor cibubut mau anger we.
8: Lain obor cakang obor hate tete.
7: Cing kakang si lain gitu lah masuk lah kue di luar jalan.
8: Ya tawan gitu wain nuk truk lah.
7: Gareng. Ayo naon eh. Cing cokot gitu. Si Cika. Kadil goblok.
8: tuh kalancuk eta.
9: Kurang ajar sih teh.
7: Aduh. Mun ngebleduk aing tongong diceungeul.
8: Karunya mangi.
9: Kurang ajar sih adi. Eta teh
7: elu itu tuh
9: ceulik. Ceulik di sintruk muni ngengeng nah.
8: Duh. Eta teh lancuk eta teh.
7: Duh. Duraka sih teh garing kalancuk itu peta.
9: Aye boro.
8: Culi eta culi
7: aing digusur.
8: Aduh. Kebebina nya.
7: Kadikeun sia eta plok keuneu culi aing eta.
8: Enak pegat Kang.
7: Pegat teu.
9: Duh. Nah.
7: Lir pen. Inggih. Barang saweg ieu begawan abiasa nu jeur magan di sabeting pertaban. Sapratanipun Raden Bima parantos mulih ti astina dumugi ka ieu pertapan Palewana.
10: Aca kaget iya babuku Kakang Wijayangga.
7: Bima datang.
9: Tobat. Aduh, tobat teuing Bima geningan datang anak ibu Raden. Yap, yap merenea Bima. Bima,
7: tunggu ning. Ujang. Duh, juragan ageng sumping euy.
8: Oh,

0: Kasep
1: Pake siang tak bima
0: Pake raden anak ibu bima
1: Pake si wapu tak terima
0: Pake bima
1: Pake kakang kui jagang tak terima
0: Aturan rawuh kak
1: Margana net terima
0: Aturan rawuh kakak
1: Tak terima binten tansen
0: Haturanun
1: Ar, terima ar
0: Sarang sahade
1: Aini serangan
0: Selamat di jalan nun
2: Selamat di jalan bima
1: Selamat iya
0: Syukur aden

0: Bagia katang ingsun Bima.
1: Pembagi si Eya, pembagi babuku, pembagi si kakang kuijakan katak tiba.
2: Nuhun kasep, salamet di jalan.
1: Ngan pangih jeng maung sekali, untung lompat.
2: Maung na
1: lain,
2: saha
1: aing dasiun.
3: Nah, Kang.
2: Aduh, ampun Gusti.
3: Entrekeun aos ya, Kang.
2: Sugan ce eueuh kasieun aja mah gede geus nya.
3: Oh. Kasieun mah Kang teh gede teuleutik.
4: Salamet Bima di jalan, Raden.
1: Salamet babu.
4: Nuhun Raden, kumaha sumping ka Astina?
1: Aing datang ka Astina.
2: Hey. Muni uang aing ka indung ka bapa. Kalanjo kayang
3: sakolakeun nya.
2: Lain teh disakolakeun eta mah jelema na we kitu.
3: Nya Jakang mah.
2: Baheula gerakeun sakola ka ka guru kitu we uang aing.
3: Kitu teh.
2: Ih,
3: ada tiba heula
2: nya. Ada tiba heula panjarkeun teh cenah guru, manya ari aing pun teu 13.
3: Teh
2: nya. Ka guru. Uang aing we.
3: Ah, nyeta tuh adat banyak kan.
2: Nya, adat geus kakurung ku iga.
3: Hese ditulunganana
2: tuh. Hese ditulunganana jeung urat batu deui.
3: Aya Kang.
2: Dewek
3: nya
2: mun dewek mah urat murungkut.
3: Nya.
2: Si monyong ampun.
3: Kitu we tamah.
2: Lamun dewek urat urut.
3: Ah nah.
2: Oh, lamun teu kitu mah teu nyatu aing mah.
3: Ya bener Kang jadi tukang pijit.
2: Kana hakaneun we lompatna teh. Naon deui itu.
3: Kenapa ngan we jigna teh mah.
4: Nuhun salamet masyur.
2: Nuhun Kang, salamet.
1: Salamet margana.
4: Kasangakeun semah katuran rawuh koh nyupan jenengan pangsa Kakang Godek.
1: Terima pinten santen.
2: Lain da wala euy dengekeun tu adi mah kalanceuk nyebutna teh Kakang Godek.
3: Nya.
2: Nah, kahayang kitu disebut Akang. Heuh, hayang nya cus kali mah. Heuh, Kakang Budeg.
3: Tah, atawa Kakang Rewok tah teu naon.
2: Juring sia. Duh, ampun. Kumaha datang ka Astina teh, cu?
1: Aing datang ka Astina.
4: Tuang Rama Paman Widura aya?
1: Teu panggih.
4: Teu pernah?
1: Henteu.
4: Saha bae anu aya?
1: Aing mimiti datang ka Karaton Nagara Astina.
4: Tuang Rama Ua aya?
1: Si Bapa, si Ua Dasarata.
4: Nya.
1: Teu panggih.
4: Nah, nu aya saha atuh kaset?
2: Nu
4: aya saha?
2: Saha nu aya?
4: Saha nu kasonong di ditusun?
1: Aing datang langsung ka karaton di karaton Kasamba. Si Duryodana, si Dursasana, si Sakuni, si Guru.
2: Kang jeung Rama Guru aya?
1: Aya.
2: Didugikeun salam baktos rai
1: puguh we ditepikeun ku aing yang panggih sinanet ilah deka itu
2: rupina sanes waktos
1: iji
2: nyong naon juragan ageung nyebut inggih teh ai inggih teh naon
3: bejaan nya bejaan nya bejaan
2: kulub tutut
3: teh
2: ari geus belegugna kabina-bina sarerea anjing teh
3: bodo eta mah
2: inggih mah beleguk paragi ngaput baju
3: teh geuning
2: ieu itunya
3: bodo pisan mah komo
2: belegugna ka bina-bina paragi ngaput baju mah setum
3: teh geuning ah wono eutreuk bana ka bege
4: nah Akang Silain
2: syukur kasep kumaha
1: waing dicaritakeun ti tek-tek nepi ka bengi
2: ti tek-tek nepi ka mengi
3: aya Akang mun karangun
2: ti tek-tek nepi ka berewek nepi ka sakul
3: teu aja.
2: Oh, bari teu memilang ti hiji nepi ka 10 teh dewek melain hiji 2 3.
3: Kumaha Kang milangna? Oh,
2: milang dewek.
3: Nya nyok.
2: Hijing, guang, geong, tanuk, uncang, ngaram, peo, tek-tek, berwek, sekul. Sekul teh 10.
3: Sekul teh 10.
5: Basa naon teh
2: Kang? Teuing basa naon baru dak beula mah kitu geuningnya. Hijing, guang, geong, tanuk, uncang, abadug, ewon. Tek-tek, berwek, burusut.
3: Ya. Dengar, dengar Akang mah
2: ampun aing.
3: Aja nggak berwek segalanya kan?
2: Berwek, cuy inget cuy.
3: Cakang konteng berwek mah.
2: Syukur cuy. Tadi nalebah dia, kumaha ditepikeun maksud jeung tujuan.
1: Aing datang ka dieu cuk aing. Datang ka Astina ieu aing inget kana janji si Bapa Panu Dewanata. waktu aing keur leutik aing ngadenge pati-pati atawa baring supagi yeuh nagara astina ditinggalkeun ti heula ku panu Dewanata. Nyatana ku si bapa yeuh nagara astina ku dipasrahkeun ka anak bapa panu Dewanata panggedena. Tayeuna aing geus gede aing datang ka astina bakal nyokot hak mutlak warisan tina moyang dek menta nagara
4: dipasrahkeun. Kumaha walaranana Raden? Kumaha jawabanana?
3: Nah, Kang Jawa seuri-seurin. Seuri eta.
2: Juragan Wijakangka, heeh, kitu lanceuk Bima aing ngomongna teh andalemi.
3: Kumaha, Kang?
4: Kumaha?
3: Ah, tah lalawara ting.
4: Gelo kadengin keh.
3: Geus nampiling.
4: Ih, kumaha lamun nampiling? Maneh ditampiling aing nyeri hate.
3: Nyanya tuh.
4: Mending cari tampilin ku aing.
2: Tuh ya aduh aduh sugan jaba bohongannya si gareng mah nya.
3: Ulah diocanan eta mah saurang kade.
2: Aing keur hayang hitut ditinggang cangkeng ngun brot teh dulu. Oh, ampura we bisi meledak mah kayaknya.
3: Eta mah ieu kasarea eta mah sakali ge.
2: Pek geura di lahar.
3: Ah.
1: Dipasrahkeun sakabeh rido dik masrahkeun.
2: Oh, dipasrahkeun.
1: Inggih,
4: syukur. Nuhun pisan Raden. Kumaha pokna?
1: Ya cenah, ya astina dek dipasrahkeun. Tapi ya ucapan teh make perantaraan sungguh si guru. Bisa nagara astina dipasrahkeun, tapi menta supaya menta pitempatin pan Okurawa. Nyatana pangbabadkeun heula gunung, pangbabadkeun heula leuweung, pangbabadkeun heula alas. Di antarana alas Kutarung, alas Amer, alas Mertani kudu didempakeun ku aing dibabad eta tilu leuweung.
2: Uluh uluh uluh uluh uluh. Naon bapa euy angkat ukuk?
3: Eh rupina mah teu teradateun wae Kang.
2: Meungih milih teh aya kitu teh atawa meungih kasedih.
3: Mata kata bisna.
2: Atawa meungih kakaget.
3: Gitu.
2: Oh, bapak mah lamun mangih ka kaget, mangih ka sedih, mangih ka bingung jok. Sia hayam teh nu di sawah teh aning. Tit tit tit tit tit tit tit tit.
3: Manuk naon eta Kang? Manuk naon Kang? Manuk naon cik?
2: Korea kudu.
3: Nya lain, lain.
2: Manuk naon eta cuk?
3: Nu kitu. Buka upi.
2: Yeuh. Aduh, ampun aingan.
1: Tilu leuweung alas Kutarungu, alas Amer, alas Mertani,
2: alas Hakaneun Dewek.
1: Eta teh kudu dibabad ku anjeun.
2: Inggih.
1: Disangupan atawa henteu?
4: Disangupan Raden. Kumaha disangupan ku rayi?
1: Kumaha disangeman Kang? Kuaing disangupan.
2: Bener?
1: Iya.
2: Aduh.
4: Jar meneng
1: meneng Gusti petengnya.

begawan abiasa sakedapan betena wangsul margane pun peteng penggali nyaur di salabeting kolbu boten kawadaling lisan

0: ayatana bujeng higa kasaba ku jalma. Dalah aya manuk ngaliwat ti tatangga leuweung ngaliwat ka leuweung eta matak ngagubrag sakarita. Ku sanget-sangetna eta leuweung meretani.
1: Ku sanget-sangetna eta leuweung bujeng hingga aya jelema anu ngaliwat. Dalah manuk ngaliwat ti tatangga leuweung matak ngagubrag sakarita.
0: Kari-kari ayeuna nya tanah bakal dibabad ku ieu Bima atuh kanyahoan. Kumanahna abiasa ieu netelakeun ieu Bima teh ditipu rek diparapkeun ka dedemit alas mertani. Ngunira kangandika kawedaling lisan mekaten pangandikanipun.
2: Bima,
3: anah apa?
2: Ulah kasep.
3: Ulah naon?
2: Ulah digugu eta Kurawa teh nipu kamaneh.
3: Nipu naon?
2: Nipu ari nipu na teh kieu supaya anjeun ancur eta leuweung teh cu denge leuweung sanget leuweung gonggong si magonggong
4: bada
5: Kang
4: leuweung amar dek dibabad cenah weh
5: hay kitu Akang kumaha teh
4: sedengkeun eta teh leuweung teh leuweung guk-guk si magukuk
5: ganggong si magonggong tun guk-guk si magap
6: belegung pisan leuweung gaik si magaik belegung
5: ini tegeningnya tegang jangkung nanti tegang jangkung
4: leuweung gek-gek si magek-gek
5: leuweung gek-gek si magarokek ureun ah
4: atawa leuweung gik-gik ngagarik-gik heuh bubur keceukan ureun
2: bahaya Bima ulah kasep ulah sakali deui ulah anjeun teh ditipu anjeun teh ditipu anjeun teh ditipu lamun digugu nganung harti mane bakal leupas nyawa tina raga sabab eta teh dedemit wungkul jurig barakasakan ganarewo ulah Bima ulah Bima ulah balik deui teu sanggup pe kitu kasep bahaya bahaya bahaya
3: kumaha tuh
2: sabodo numatak tau ge cing gugu eyang sakali ieu mah lamun teu kitu bahaya
1: pangarsa
3: yeah.
1: Jadi eta teh leuweung teh leuweung gonggong si magonggong leuweung siluman wungkul
3: nya yeah.
1: Punana teh rek diparapkeun kana demit alas mertani
3: nya yeah.
1: Tobat tobat teuing pangarsa ya wis kena dikin pinasti mapak bayak nalara tumungkuo.

0: Italia ya nggak menjadi anak sasat andalan ibu. Jadi parapkan kan demi telas bertani. Aduh, ampun ting pangsa.
1: Keselanan, keselanan.
0: Bima, kajen terjadi raja akang jeng tibatan kuri tinggalkan pae kuno jadi dulur.
1: Ulah kang,
0: ulah nun, ulah.
1: Ulah kasep.
0: Bima, ulah
1: kasep puih deui jika astina tersanggup itu tersanggup
0: itu tersanggup nabe.

0: penyit demi alas bertani. Ibu teh Pak Ehan atuh Raden.
1: Tersanggup hirup ibu teh Raden. Tersanggup Pak Akeneh kanyerian digantungkan ke tuang ramah. Kasep ibu teh teh kamu tersanggup hirup. Ayana.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Pa.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa tingtel pret.
1: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, teu tiasa bobo, itu teh sampean tingtel pret geuning kitunya, teras vertigo abdi puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu, wae gitu.
1: Bapak saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah, aduh gitu teh ieu.
1: Bapak saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya PJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh lah sakatun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah, alhamdulillah aya 70% lah penginten karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tatabu 7 bade bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep banyak sakali ngaleutnya.
2: Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian mesin Alpha Propolis kitu soalna ieu teh karaos pisan kitu khasiatna ku abdi kitu lah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat
2: rezeki
1: bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin ke kosrekan wae.
5: Cemuhun, dah meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade kemana ce?
4: Eta ce, bade ke payun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya ce, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon, iya tes ce.
5: Tetes mata, tes ma, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapertos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
5: Gampil pisan, ce. Tepeskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi 2 tetes, ce. Di anggena 2 atanapi 3 dinten sakali, ce.
4: Oh gitu, aman ieu teh, ce.
5: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, ce. Janten tos tangtos atuh keamananna.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
7: 102,4 FM
8: Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Ya wish pinasti. Ya wish kenar dikin pinasti kesayang ini.

0: tinali peratan nangis nyaluuh kina pangkunana biasa ingis kuri sirempan kukayaan Bima bilih ngagugu kana kapalaina Kurawa.
1: Unira kangen nika
0: tobat tobat ampun teuing Bima sakali deui paehan ibu paekan kasep jeung tibatan ditinggalkeun maot kunu jadi anak. Baal kenek ibu teh ditinggalkeun maot ku tuang Rama. Kari-kari ayeuna nu jadi anak sasat bakal ninggalkeun ibu. Jeung saha anakeun ibu kapan lintang ti kidep Bima. Tulungan pangeresa, tulungan kaula teh tulungan.
1: Denge Bima. Nah tetep anjin bakal ngagugu kana kahayangna Kurawa.
0: Cing aka ibu Raden. Bima. Adi Akang. Akang mah kajeun teu jadi raja jeung tibatan rayi jadi korban.
2: Aduh ayah anak yang cilaka deh.
0: Amuin pangeresa
2: juragan ageung cing atos-atos
0: pilih kumaha ona margi eta leuweung teh leuweung siluman unggul
1: leuweung anu pinuh kudu demit leuweung sanget leuweung gonggong simagonggong panuhun bae eta teh sasat juragan anom bakal diparabkeun ka dedemit alas mertani.
3: Ulah Bima. Ulah gugu ka hayang kolot.
4: Iya. Babuku
0: Bima.
4: Iya,
0: Kasep.
4: Akang ku derek bisa tangga
0: ayah naon Bima
4: adikku dewek margana
0: kaulan pangeresa
4: adikku dewek pinten tansel
0: kaulanun kakang godek kaulanun kaula
4: dina lebah dia sarea ulah ngertikan hati aing ceksi eyang aing bakal diparabkeun ka dedemit alas mertani. Aing teu sieun ku dedemit. Aing teu sieun ku jurig. Aing teu sieun ku barakasakan gararewo anu aya di alas mertani. Kahiji aing piraku ku jalir janji sulaya tina sarita. Katilu ite pikeun ngabelaan dulur-dulur aing kabeh supaya hirup ulah yang sara sabab era dihina yang sara batu yang sara teh dihina batur diomongkeun batur wali omong ku Kurawa jadi aing lebah dia pikeun ngajahit nasib sararea ulah dilintang ti aing nyatana bakal ngababan eta leuweung.
0: Duh Bima Bima paehkan ibu Raden.
5: Bu eh, menik kitunya.
6: Kumawe, Kang.
5: Menik teu meunang dicarek eta tita tadi.
6: Aduh, hawatosnya. Aduh.
5: Nepi ka mekeun batu hirupna teh.
6: Nah, ari Akang sagala teh.
5: Urat batu.
6: Ah,
5: teu ngarasa. Neug treug.
7: Ah, keun bae monyong tong dipikiran nasib batur mah deuleuh nu penting mah nasib urang we.
6: Omean mah nasib urang we nya, Kang.
7: Heuh, keun bae dahakna jama deuleuh.
6: Nya. Napsi napsi.
5: Ari pokena mah tong lobat carita keur urang mah meuning hees.
6: Tah atawa dahar.
5: Atawa dahar.
6: Nah. Kana dahar teh.
7: Kitu nya Sri Sigareng mah.
6: Na kumaha bae teh Kang?
7: Mun wak-wak-wok.
6: Sada Bangkok.
5: Anjing.
7: Ih, syah.
6: Tah Kang ada Kang, ada Kang.
7: Mun sirah deui.
6: Camplak tuh mata.
0: Ulah Bima.
4: Iya.
7: Kumaha cu?
4: Dina lebah dia aing geus nanya ka si Eyang. Nah si Eyang daek boga incu jelema jalir janji sulaya carita. Daek teu?
7: Ya henteu.
4: Daek babu boga anak jadi jelema tukang cidra. Lan calin ciluncat mulang udar tina taligana. Kapan aing ceuk si Eyang baheula kade lamun jadi jelema ulah jalir janji. Ulah luar leur saraorai. Batak ilmah dia aing. Bakal ngebabat alas bertani
5: ulah
4: era aing kena janji jeung tibatan aing lan calin ciluncat mulang ulah tina taliganang leuwih hade aing modar teu sanggup jadi jelema.
7: Duh nepi kapageuh pamadegan Bima leuweuh kasieun eta kujurig.
4: Aing teu sieun kujurig.
7: Na aing kasieun anjeun kunaon?
4: Aya hiji-hijina kasieun aing sieun coplok iman coplok takwa kana kawasa eta kasieun aing.
7: Duh
4: anu penting doakeun babu aku si bakal mampang ngababan alas putarung alas amer lan alas mertani.
0: Ulah Bima.
4: Amit. Babu.
0: Pateung bangsa. Aduh. Ampun teuing. Raden Bima ngejat ti payuneun sadaya.
8: Nggih.
7: Sadayana prihatin galih ningali Dewi Kunti naliberata teu emut di bumi alam.
0: Aduh, Ibu.
7: Ai itu Bima nepi ka init ngagajleng.
0: Ibu, ieu putra.
7: Aduh Ibu.
0: Aduh
7: Ibu,
0: ieu putra Ibu. Hayalah, jana kabina-bina teuing.
7: Cing cing cing cing cing cing cing cing cing bawa ka sanggar. Hayu urang sami mujas medi. Sok gerar ararap daseula ka itu. Bawa eta kuntina liberata ka itu Kang, bantuan Kang.
0: Teu pina damaseun.
7: Bejakeun ka Astra Jingga jeung Kadawala susul tuturkeun kitu bisi kumaha onam.
0: Ujang wayahna leuleu ini Jang, tuturkeun ya.

0: anu dina waktos eta ngegejling ini tanpa pamit lumampah tanpa bebeja. Ya tanah bakanya badanan karupa hajang jina karena kapalai kurawa pikin ngababat alas kutarungu alas amerlan alas mertani kairing astra jinga dawala anu lulumpatan nuturken wireh kengeng pan senti Semar Badranaya lumampah Nabi Mak Seueur Gunung anu kalangkung wahangan jungkrang anu kasoran pasir-pasir anu kasungsi jauh tina rasa kapaur anggang tina sariwang tebih tina marganing karisi istuning ancek pancek teungut kalinuan tegedaganginan oh. Bakanya badanan jangjinga nyata napi kena babad etalas tuna lampah eta kacarios nyatana di sisi alas kutarung aya dua denawa anu nuju ngajaga leuweung
1: ari kakasihna teh detia kaladur muka lan kaladur salah
0: ieu dua buta saling pikanya istuning satu hupisan kana pancen nyatana ngajaga leuweung.
2: Naon ka guru para setan ka guru?
3: Ki Haji.
1: Aya naon Kang?
3: Gaji geureuh urang badami euy. Kabeneran bijie poyan ti beulah wetan manon moe.
2: Bari ngadu bako nya geura pantes.
3: Bari urang ngadu bako di dieu urang badami dina cadas anu ngampar. Ayo, bari urang ngalaksanakeun pancen deui.
0: Ayo, urang nyara rentrik ayeuna mah geura yeuh.
3: Pada rumah mah.

0: Dimana diajar ngawi teh?
1: Diajar ngawi nya di Nanoromansa.
0: Wadim saja beda di mana di Cigereleng tadi sata.
1: Di Cigereleng di Bah Nano.
0: Aduh,
1: Bah Nano es krim.
0: Eh, nah Bapak Nano es Bapak urang eta teh lawarating.
2: Aing, aya naon Kang?
3: Jadi urang badami euy.

pongan cantante.

0: Ngahatrikin sama batas kahunyuk si Akang Wing.
1: Oh, diterima ke Adi.
0: Ayah naon si pangannya nyawur jisim aing abdi.
2: Duh, nah tete basah.
1: Lah di babat itu lah mundik aing-aing, lah mundik abdi-abdi.
3: Jadi oplos.
0: Anu ayus nu mana si?
1: Abdi. Atawa kuring.
2: Saya ge meunang.
1: Saya meunang.
0: Bade naon atuh pangannya nyawur jisim aing abdi saya abdi kuring.
1: Ik. Mungkin di babat.
4: Emoy.
1: Hug, hug, giuk, giuk, giuk.

0: winga yang jamu.
1: Jamune apa?
0: Jamu alas.
2: Jambalas jamu kuning
1: wisas.
2: Ketemu maning beningan.
3: Tata.

0: cuci masih anak mas.
1: Ijo ijo kodong kembali nasi kering kolong jempol.

0: Liga.
1: Si Akang ngelobat duit siri wae sih.
2: Ada gumiranya beda.
1: Gumira terus-terusan aing mah.
2: Eclok
1: Kang gumira saeutik.
0: Ih, ari adi.
1: Ai kabungah jeung kabagjaan mah teu bisa diukur ku lobana harta lobana duit. Tuh,
2: saya bejaan saya hapaleun ya.
1: Anu penting urang bersih hate. Anu penting urang ikhlas jeung ridho dina mangsa ayeuna ngajalankeun pancen ngajaga leuweung
2: tugas
1: ku ridona ku ikhlasna urang ngajalankeun pancen turta boga maksud jeung tujuan anu tangtu pikeun ngalestarikeun alam
2: tuh
1: keur kahirupan urang sararea di alam
0: dunya
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Assalamualaikum.
5: Salam.
4: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
5: Bapak Uding.
4: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
5: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
4: Pak Uding teh ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
5: Panyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
4: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
5: Karena setahun setengahan lupina.
4: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
5: Panyawat upami dina sampean pamit ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo prarana, prarangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
4: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
5: Pengobatan abdi mah pesok ngagaleutia ti apotek.
4: Kumaha karaosna?
5: Ya ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
4: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Alpha Propolis.
4: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
5: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anak sepintas deui tuur nyeri teu aya gitu enak teh kangen sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan sok seueur sok mules teu aya ayeuna mah.
4: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
5: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng pun bojo.
4: Pun bojo kumaha ayeuna?
5: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
4: 20.
5: Jadi sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasalah kan sakit-sakit gitu.
4: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
5: Ayah.
4: Cobi cingnya Rio sekedap.
6: Assalamualaikum.
4: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
6: Iros.
4: Ibu Iros. Ibu tedamang naon kawitna, Bu?
6: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
4: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
6: Kenapa gak ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada dan... Normal.
4: Panyawat atau seberalami, Bu?
6: Ayah umur 14 tahun, mah.
4: Duh, gini.
6: Ya, kawitnya, mah. Dijali ke nyeri tuur. Kawit-kawit nama sangkeng ke ayah. Nama
4: terus sehat,
6: Bunya.
4: Mohon, terus sehat, Bunya. Mohon.
6: Ya.
4: Alhamdulillah, Bunya. Iku gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu. Konsumsinya sehat lah, gitu ya, Bu.
6: Namang.
4: Pak Uding, iya. Konsumsinya kumaha pas di dinten?
5: Konsumsinya, udah, mah. Nengah, kuranana. Sa dinten, tilu kali, sakali nateh, inet tetes.
4: Nah, Bapak, uninga Alpha Propolis di manten, Pak.
5: Periode.
4: Pak Uding, ayah pesan teh kanu sanes. Kanu mana ayah. Mungkin ayahnya nuju ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka, Pak.
5: Mun kasadarek-sadarek, dulu-dulu abdi. Ayah nunggu dupanya, kasadarek terus abdi. Sobiannya kali Alpha Propolis di Radio UNASKO. Ya, abdi oge, alhamdulillah. Terus tahunan gini ngadu jag-jag deh, ayah enak gitu.
4: Alhamdulillah. Hatur nuhun, Pak Udingnya. Doa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezeki na oge sadayana tambah lancar Pak Udingnya.
5: Amin.
4: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
5: Assalamualaikum.
4: Salam.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
9: Kena debu nih.
8: Dan gatal lagi. Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
9: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
8: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
9: Aman gak nih?
8: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
10: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
11: Radio Peace FM.
12: Radio
11: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Jadi ibadah kenehnya Kang urang ngalestarikeun alam deh.
0: Ibadah.
1: Kapan eta mah ibadah mah kudu daek salat, zakat, puasa, munggah haji.
0: Eta mah rukunna. Eta teh rukun Islam.
1: Oh kitunya Kang. Ai ibadah dina enggeuning urang ngalestarikeun alam
0: tingali akibat.
1: Akibat kumaha?
0: Akibat. Kiye urang ngadongeng geuna.
1: Cong cong cong weh resep kana dongeng.
13: Dongeng naon resep tah?
1: Dongengeng.
0: Hah? Kiye.
1: Lamun ieu gunung nepi ka gunul. Lamun ieu gunung nepi ka lenang. Akibat anu bakal datang tingali. Tadi dieu urang kudu nganyang ka poe pageto teh. Numatak dina katerangan ditetelakeun urang teh kudu bisa maot saacana mati. Tuh. Eusina kudu nganyang ka poe pageto. Jadi urang teh kudu nyawang ka anu bakal datang
13: nyoreang gitu.
0: Tuh.
1: Heeh, sumuhun.
0: Ulah dibabad atuh sumuhun.
13: Geumeuy wae nya ditetelak.
1: Heeh, sumuhun dawuh. Tah akibatna gunung-gunung teh lamun datang hujan eta cai moal kaserep ku akar-akar temahna taneuh nu di gunung bakal kasurud bakal kabawa ku cileuncang kana solokan-solokan jadi deet banjir jadina saha nu rugi bapa tani
13: tuh
1: sawahna teu kapelakan alatan banjir
13: hiji tah
1: hiji kaduana tempo deh kumaha nasib masyarakat anu aya disalebakeun urang lamun ieu gunung nepi ka gunul jeung rek kumaha nasib anak incu urang ke lamun ieu gunung nepi ka gunul
13: bahayaeun pisan teman-teman
1: karunya nya Kang
0: karunya
1: nu matak dina lebah dieukeun bae ku batur teu kaciri ge urang ngajaga leuweung anu penting ayeuna mah itu tanah anu rada lowong urang eusian deui urang pelakan ku pepelakan anu baris mangpangret
13: tong ngarah ka puji
1: urang pelakan lam torogu yeuh kan lam taragung. Tapi kang eta loba nu pararaeh lam taragung jeh. Teuing tah. Naon obatna can hubungan akang jeung kasehatan?
13: Untuk
1: kasehatan kai. Heeh nya kang kumaha pan kang urang mah aya di leuweung kapan kumaha jauh pergaulan pan urang teh kudu gawe.
13: Jauh ka kota mah.
1: Jauh ka kota. Ih, keun bae ieu geunah keneh di dieu. Jeung tibatan urang hirup di kota, hirup tukang nganiaya ka sasama bari nya cidra. Mening hirup aya di leuweung luang liwung bari diharudum sarung paribasana. Sanajan bari udu daun kawung tapi salilana urang ulah el, naon ulah tuna eling ka nu Maha Agung.
13: Ulah petot eling.
1: Heeh, aya nu Maha Agung teh naon? Ih, ari maneh. Nu Maha Agung teh nu boga urang. Kang ari urang aya nu boga?
13: Aya,
1: sahana. Nya eta pangeran. Ai pangeran urang teh saha? Halo kakasihna. Urang mana cece?
13: Ih, itu.
1: Nu kagungan urang, nu kagungan bumi, langit, sawarga, katut neraka jeung pangeusina. Eh cece?
13: Heeh.
1: Jadi ayoh kakasihna nya Kang?
13: Iya.
1: Osok tuang.
13: Tara,
1: da teu lapareun. Akang mah da teu hayang boga pangeran sok tuang. Osok ngaleut.
13: Tara
1: da teu hanaangeun. Kang ari pangeran urang aloh ngaranna osok kulem.
13: Tara da teu tunduhun.
1: Akang mah da teu hayang boga pangeran nyatana alah kakasihna osok kulem. Margi
13: bahaya
1: urang keur ngadoa pangeranana keur kulem moal ditarima.
13: Rugi.
1: Rugi meureun. Pangeran mah sanajan saeluk tara ieuh nunutan. Sabab naon? Lamun ieu Allah sok nunutan dunya peupeusi. Hey. Na kumaha kicu? Pecakane maneh ayeuna nyekel gelas dina luhur batu bari nunutan grepek. Pasti eta gelas teh nya bakara gerak
13: kana
1: batu
13: jadi
1: peupeus. Tah dunya oge kitu lamun pangeran nunutan saeluk
13: bahaya dunya peupeus.
1: Horna dunya teh dicekel ku Allah.
13: Dicekel.
1: Sagede kumaha leungeunna nya ari Allah Kang?
13: Ih, beda deui jeung urang da itu mah kakasina ge nya eta dat laisa kamislihi syai'un.
1: Moal aya hiji perkara anu bakal bisa nyontoan kamantenna sa perkara oge. Ulah disaruakeun jeung urang. Nyekelna pangeran teh. Tapi kumaha pan kudu kaharti meureun satiap-tiap dicekel meureun aya leungeunan. Aib Allah aya leungeunan. Allah teh eueuh leungeunan ngan Allah kagungan leungeun. Allah kagungan leungeun.
13: Iya.
1: Nu kumaha leungeun Allah? Eta nu dipake ku maneh.
13: Pake ngahuap
1: teh. Anu dipake ngahuap ku maneh teh anu saha kitu? Hor. Jadi ieu leungeun teh nu Allah,
13: kagungan Allah.
1: Pek geura gunakeun ku maneh keur bekal ibadah ka mantenna. Hor. Lain ai tadi soal dunya dicekel ku Allah teh ku leungeunna.
13: Lain.
1: Tapi ieu dunya dicepengna teh ku kudrat jeung iradatna. Ku kersa jeung pangawasanna. Oh, kitu nya Kang.
13: Ngarti teu?
1: Heeh, saeutik.
13: Aya
1: yang cingpo, cingpo. Kang.
13: Iya. Yeah.
1: Ari ayo teh sabaraha hiji?
13: Apan dina katerangan ditetelakeun Ahad?
1: Oh. Oh, nya apan hiji cenah?
13: Oh, eueuh dua, eueuh tilu.
1: Ngan sahiji-hijina?
13: Ngan sahiji-hijina.
1: Jadi urang ibadah ka pangeran teh kudu kumaha?
13: Kudu nu iya, kudu nu yakin.
1: Eta.
13: Kudu anu baris mangpaat keur ka urang sarerea. Da pamohalan urang ibadah ka pangeran teu mangpaat, da mangpaat. Numatak perlu ibadah.
1: Oh, nya Kang. Nah tina naon urang bangsa buta ngaji kitu?
13: Ih, tina naon.
2: Kudu malahan
13: mah supaya jelema eraun. Bila ku cenah beureun aya buta balener aya jelema sarala.
2: Badieu aja Mang Ing.
13: Abeh eraun. Nya.
1: Ha buta tina naon? Urang jelema goreng pacut.
13: Ih, kapan meunteuna pangeran ka jelema mah teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana kabersihan ati. Bersih ati maneh bagja hirup.
1: Heh. Oh nya Kang, aya keneh tanyakeuneun.
13: Naon?
1: Kang,
13: naon?
1: Ari cenah anu paeh nya tong ditahlilan.
13: Tong nanaon nahlilan nu paeh.
2: Teu ari-ari
13: dan nu paeh mah lain urusan urang tapi urusan urang.
1: Nu paeh mah
13: lain urusan urang tapi urusan urang.
1: Tong ditahlilan.
13: Ngan maneh nu hirup kudu tahlil.
1: Hor. Nya jadi lieur.
13: Apa maneh nu sok parasea wae jelema?
1: Henteu
13: nu lalieur. Mode maneh.
1: Heueuh Kang, ceuk saurang nu paeh kudu ditahlilan, ceuk saurang kudu. Nu mana nu bener?
13: Nu bener mah nu teu pasea. Anu aman, anu tengtrem.
1: Hor. Jadi tong nahlilan nu paeh.
13: Ulah. Lamun maneh nu hirup kudu tahlil. Sabab ai tahlil teh ngucapkeun la ilaha illallah. Lamun maneh teu la ilaha illallah nganung harti teu bertuhan.
2: Iya.
1: Heuh atuh perlu we urang ngadoa ka nu paeh.
13: Ngadoa kumaha?
1: Muga-muga we Gusti ieu nu maot teh cing ditampi iman Islamna.
13: Ka saha ngadoa teh?
1: Ka pangeran.
13: Eta doa dikasahakeun
1: ka nu paeh.
13: Dan nu paeh mah moal narima doa. Dan nu paeh mah pan kumaha urang?
1: Heuh ka pangeran atuh doa.
13: Kumaha lamun pangeran ngajawab?
1: Kumaha?
13: Geus sok ngadoa deui.
1: Muga-muga we ieu nu maot teh cing ditampi iman Islamna.
13: Kumaha lamun pangeran ngajawab?
1: Kumaha ngajawabna?
13: Entong boro dina iman Islamna dina henteuna ge danu aing. Dicokot ku aing da aing nyadiakeun tempat teh dua. Dai pangeran mah moal beunang disogok ku doa. Nu matak hukum pangeran jeung hukum dunya ulah disaruakeun. Sabab tibalik ieu dunya teh eunteung na akhirat.
1: Eunteung?
13: Eunteung na akhirat.
1: Dunya teh henteung na akhirat.
13: Nya, mata kade tibalik.
1: Tibalik kumaha?
13: Ih, pecakane kumaneh ngeunteung.
2: Gara-gara tah.
13: Grapek maneh ngeunteung leungeun kenca jadi katuhu grapek katempona. Leungeun katuhu jadi kenca.
1: Heueuh nya Kang.
13: Tah nu matak nin leubah dieu kade maneh teh ulah kabobodo tenyo kasamaran tingali ulah kabita ku barang jiga jeung beja. Tapi kudu yakin.
1: Heueuh nya.
13: Ya.
1: Aya teh soal nu tahlil tadi. Aya soal ngadoa.
13: Kumaha?
1: Jadi urang teh ngadoa teh moal ditarima mun kitu mah.
13: Moal da doa na oge kagunganana. Doana maneh ge nu ngadoana kagunganana.
1: Atuh lamun kitu mah tong ngadoa, Kang.
13: Wudu.
1: Kumaha sia Kang teh lieur?
13: Apa nu parasea?
1: Henteu
13: nu lieur. Samut kitu pangartianana.
1: Hor. Ngadoa moal ditarima, ari teu ngadoa pan kudu kumaha itu sia Kang teh?
13: Atuh ulah salah sok.
2: Iye tuh.
13: Doa maneh kudu ngadoa.
1: Nya,
13: keur maneh.
1: Keur maneh kumaha?
13: Ih, hayang karasa
1: nya
13: pek ngadoana balikeun. Penting da ngadoa teh.
1: Balikeun kumaha?
13: Eta nu paeh teh doakeun silaka.
2: Salahkeun
13: geuna. Sebakeun. Lain ngadoa.
1: Muga-muga we ieu nu maot teh tong ditarima iman Islamna teh malahan cing digebruskeun ka neraka jahanam.
13: Naha nu paeh nu bakal ngambek teh atawa kulawargana nu hirup? Jo gebro we meureun cukang irung maneh aya nu nakol.
1: Heueuh nya,
13: jadi ngadoa teh keur maneh abi salamet. Coba lamun maneh ngadoa nu tadi muga-muga we sing ditampi iman Islamna meureun kulawarga nu paeh teh ngeunaheun. ngeunah kana hatena yo guru nyung ngeci kopi pan teu hese rejeki. Nya Kang. Nah eta ye. Nu mata kade maneh bisi parasea tina soal agama geura dengge ku maneh. Heh. Guru nyungna agama ka alam dunya lain keur alat pasea tapi keur ngamankeun nu pasea. Gubragna agama ka alam dunya lain keur alat debat tapi keur ngamankeun nu darbat. Ngarti? Nya.
2: Dikare kapikir eta keh.
13: Atuh naha ari agama datang ti baheula ari pasea meni mineng getreng meni eueuh eureuna. Agama datang ti baheula kajahatan beuki loba nu korupsi beuki meuweuh. Nah ieu teh lain salah agama tapi salah jelema. Nu matak pangna agama dikajelemakeun. Sabab jahatna jelema mah leuwih ti sato. Naha jahat jelema leuwih ti sato? Leuwih jelema mah. Leuwih ti sato?
2: Nya.
13: Kumaha margina? Pecakan we. Grapek domba. Doma maling sampeu dauna wungkul tapi jelema mah jeung beutina tah leuwihna teh nya.
2: Pagerna dikakat.
13: Heueuh nya. Kadang-kadang pagerna dikakat. Geus aya hiji kajadian doma atawa anjing atawa ucing nyoke janela batur maling TV jeung radio nu bogana dipaehan. Acan, tapi jelema mah aya. Aya. Nah, ieu.
2: Jadi conto ka eta.
13: Jadi jahatna jelema mah leuwih ti sato nu matak agama dikajelemakeun oge. Benerna oge jelema mah leuwih ti sato nu matak sampurna. Asik si Akang bisa euy dakwah euy. Hebat euy boga lanceuk teh aing duh.
2: Aya kamajuan
13: teh. Aya kamajuan. Kang aya keneh tanyakeun neun. Naon? Boga udud teu? Ih, si kasebelan.
2: Sok jero.
13: Muni ngagubrag aing mikiran hakikat digubragkeun ka syariat.
2: Ah, murang pisan.
13: Ari nya mah iman takwa ka pangeran ulah ka bobodo ku udud atuh.
2: Da katipu.
13: Da kadenge. Kang,
2: yeuh.
13: Tuluykeun sok ah.
2: Iya.
13: Keun bae urang ngadalil atawa urang naon nyaritakeun bener di leuweung. Ih, ai bener mah di mana wae, da keur di mana wae, keur saha bae, keur kumaha bae, prak maneh kudu bener.
2: Mana-mana eling dinya aya gitu.
13: Heh. Heuh nya Kang. Kudu bener di mana-mana wae. Di mana oge keur kumaha oge. Eling maneh. Tong boro hingga keur ngajaga leuweung model kieu, maneh sapertina resep gapleh kudu eling maneh ka pangeran. Kumaha kitu? Baca kapan manusia teh diwajibkeun tafakur, tadakur jeung tasyakur. Kumaha? Heuh kitu. Gapleh lamun dipikiran mah dibulak-balik. Urang mah ulang cokot hikmahna we. Contona yeuh, nyiruan. Eta teh nyiruan teh sok gegeleberan neangan seseungitan keur pibahaneun madu. Kana kembang sok nyeuseup. Entong boro hingga nyeuseup kana kembang dalah kana kolomeran eta nyiruan teh sok nyeuseup. Berarti dina kolomeran oge aya hakaneun anu hade. Tah dina gapleh oge kumaneh teh sokot anu hadena.
2: Masina gaplah gapleh teh kareta.
13: Pan haram main teh. Main haram sok teh. Lamun maneh gapleh ukur resep bari jeung teu duitan mah.
2: Buran.
13: Bari jeung di pikiran turta mawa kana jalan kaimanan jeung katakwaan teu naon.
2: Duh.
13: Contona kumaha? Contona wae ayeuna gubrag balak genep. Lain nganung harti balak genep rukun iman lain kade bisi salah harti. Ngan eta genep, lamun mangih nu genep eta teh itung-itung ngabejaan urang teh cing inget rukun iman teh aya genep. Iman ka Allah jeung iman ka malaikat, iman kana kitab-kitabna, iman ka rasul-rasulna, jeung iman cek-cek bengi ti Tuhan teh kaitu anu genep perkara teh.
2: Jeung di poe akhir sakarep pan teh.
13: Duh. Wa kajeung iman kana poe akhir sagala kapan dinya ge. Dah, supaya eling urang kana rukun iman. Ulah dipopohokeun. Tuluy pigawe catet dina ati sanurpai.
2: Anu bari kitu.
13: Kitu ieu. Gubrak balak genep tanya rukun gubrak balak genep nyaeta rukun iman. Gubrak balak lima, gubrak balak lima urang cing inget yen rukun Islam teh aya lima.
14: Hiji,
13: hiji-hiji na rukun Islam, hiji panganten lalaki luap. Maia hiji kana rukun kawin. Sorry meni poho. Ai rukun Islam teh aya lima, hiji ketuhanan nu Maha Esa. Pancasila eta mah. Poho rukun Islam teh aya lima, hiji syahadat, dua salat, tilu zakat, opat puasa, lima munga haji, mun kawasa di jalana.
14: Ayo.
13: Ya. Gubrak teh balak opat urang cing inget. Cing inget yen bakal manusia teh tina opat ting aci.
14: Hiji,
13: acining seuneu.
14: Dua,
13: acining angin.
14: Tilu,
13: acining cai.
14: Opat,
13: acining bumi.
14: Ari cahayana,
13: cahayana ge aya opat.
14: Hiji,
13: beureum koneng bodas sideung.
14: Ari nafsuna,
13: ai nafsuna ge aya opat.
14: Naon?
13: Amarah loa masyawiah jeung muat maina.
14: Ya, eta nepi kana-kana wujud jadi
13: opat.
14: Nya eta
13: dat, sifat, asma jeung af'al.
14: Ari dat eta wujud,
13: ari sifat eta rupa,
14: ari af'al
13: pagawean,
14: ari asma eta ngaran.
13: Nah,
14: cing inget tah. Lamun gubrak balak opat teh
13: lain balak opat anu bieu lain ngan eta maneh itung-itung dirona hate
2: ngoboran
13: ku gapleh. Gubrak teh balak tilu, naon dah? Balak tilu nya eta urang tekad ucap jeung lampah kudu bener, kudu saluyu.
14: Gubrak teh balak dua, naon dah?
13: Balak dua nya eta cing inget gara pilih mana hade mana goreng. Sabab ieu di dunya ge dua papasangan, kulon wetan kidul kaler beurang penting lodong hiji poe caang salah bener awewe jeung lalaki.
14: Aduh. Nah. Gubrak teh balak hiji, naon?
13: Eueuh deui semakeun anging Gusti mung sahiji.
14: Gubrak teh balak kosong.
13: Da tadi ge urang teh asal eueuh jadi aya tina aya eueuh deui.
14: Nah. Gubrak teh balak kutak.
13: Dek dihakan digoreng ku aing.
2: Balak kutak mah.
13: Tak itu i, cing inget teh i nya. Urang oge kieu teh ngajaga di leuweung teh sasat urang teh ibadah keneh keur ngalestarikeun alam. Urang teh hiji atuh turut nyatana kana parentah pangeran. Syariatna urang turut kana parentah naon? Atasan urang.
2: Taat teh.
13: Naon sababna da eueuh hiji pamarentah anu teu nyaah ka rakyatna? Lain eta Kang, sok aya nu mengpar tina hukum aparatur nagara.
14: Eta mah lain pamarentah,
13: tapi
14: oknumna.
2: Oh.
13: Oknumna?
14: Nya.
13: Oh, jadi oknum nu kicu cenya Kang?
14: Nya.
13: Contohna bae pan aya nu nuaran tangkakai di leuweung ngalasuluh, pan nepi ka diburak barik, pan dibawa ka desa diteungeulan, bari jeung manehna mah ngalasuluh keur sapoeun, dua poeun keur nyangu. Ditanggung na gepan ku tak-tak paling kabawa ge 50 kilo.
14: Ay kitu.
13: Geuning aya nu leuwih ti eta.
14: Naon?
13: Sakali maling suluh ti leuweung 300 kubik ditanggungna ku truk. Nok nu kitu teh rayat leutik.
14: Ye, ceuk Akang oge eta mah oknum.
2: Panyakit teh.
14: Panyakit teh anu teu tanggung jawab teh nu matak kade cing ati-ati.
2: Yang untung tina enteng.
14: Yang untung tina enteng nu matak dina lebah dieu kade, kade, kade, kade.
15: Ulah mukahaan.
14: Ulah bugara samukahaan. Anu penting ayeuna mah hayuk urang ngajaga kalebaki, urang ngontrol ieu leuweung adik.
13: Mangga.

0: bisa sembarangan nampulang ya tenira.
1: Penera kita sambil pada
0: ngalaga.
1: Mawas pada mirakatan pada tumarang.
0: Lagi ya tenira.

0: Ce bun!
1: Bun!
0: Tăvala!
1: Am ni...
0: Avas, ula, jau, tiai!
1: Lah, pala laure ka dulu.
2: Kade akang atuh.
1: Menggani leuweung sanget dulu.
2: Balang siang ya,
1: Kang. Luh, itu lutung mun cing araung. Kukur di sada. Duh, lamun maan beudi angeun euy. Hey. Amit-amit jebang sadi. Aduh, ih. Cing euy ah.
2: Naon?
1: Aya udud Admira.
2: Aya teh.
1: Oh, minta lagu Admira we ah.
2: Admira.
1: Oh.
2: Terus dengar atuh. Lindeuk.
1: Anu eta teh geuning geresok eta heula ning eta teh lagu Papoti du, Papotung ting, Papoti du, Papotung ting, buah pang pang pang pang pang badulu badulu badulu teh kitu teh. Teulung ting Papoti pak duling tung dut nu kitu teh. Teulung ting pak duling tung dut bang dut bang dut bang dut. Dut colotok, sisir gunting, gaminyakan, didudut, dirontok, ayah jai, munu burut. Ampun, ingat. Geresok, naon cece, kasar bojong.
2: Kasar bojong.
1: Geresok, pang, pang, pang, pang, pang. An, lu kecut ya.
2: Ya, bener.
1: Geresok. Sok, kenang, nasi adakun, cu.

0: robotin hurui și un robotin hurui, amas. Ina waktu ina ini kami mitian nyatana wara butan tangkakai ayanu legok dek di sahur pasir-pasir anu berlinding itu waing didempakan dek didatarkan di waktu ini datakan
1: kan saya nama mulih diri we agan beli kemahona
2: aduh kakang kenapa kang
1: tonyok we
0: kurang ajar siap
2: ya kang.
0: Tombor mana si eyang inung aing si kakang kui jakangka geus teu mampu ka aing aing teu sanggup jadi jelema jalir janji aing teu sanggup jadi jelema sulaya tina carita
1: sungun aing pamadegan agan mode abdi keur budak kecuy aing geus bogoh ka hiji awewe teh hiji awewe we dek matara ka itu ka dieu
2: nya
3: naikeun
1: dek si kecuhug ceuk ajeun aing mah
3: Bode duit na.
1: Pokona mah asa awewe gede duitna we. Oh, dae ke bogoh inga.
3: Pangeret ke mah
1: sama. Heeh. Pangeretan sieu mah na.
2: Beda kawan.
1: Mun di Panayagan mah jang Ahim.
2: Ah.
1: Aduh, ampun
2: aing. Ngara gaji.
0: Waing dek di babad ialah pringgadi salah cebot.
1: Sae sih. Ya waktu sieu mah tuh beli kirang tanaga mah sama teh ambil tilu kali.
2: Kumaha nyamatna Kang?
1: Nyamatna?
2: Mohon.
1: Pamumung, pamumung, pamumung, panyalu gitu. Kirim pikoresieun gitu. Aduh, ampun jeung euy. Arek ngawitanana mana iraha eta kan?
0: Ayeuna ku aing di balada ieu di rabut tangga ka ieu. Babuku kakangku Ijakangga adikku Dewek Margana pinten Tansen Semar aing restu ti sararea oge makhluk gede makhluk leutik anu aya di alas Pringgadingan Salak anu aya di alas Kutarungu ieu menta maaf aing minta maaf aing bisa aing kajejek nu katoker nu katinsak makhluk-makhluk lemes anu teu katempo ku panon lahir hampura bisa aing ka gridik ku aing
2: maaf
0: satu gede satu leutik hampura ieu tangkah kaidek dibabat sabab ieu leuweung hak manusia janjina pangeran bumi langit sawarga neraka keur manusia wain dik di babad ialah springgan tiga salah woi

0: tapi kaki itu eta tanaga Gusti nu maha agung.
1: Luh mode tanaga aing keur ngoranya kitu teh. Demi Allah aing meus bareto basa ngarabut tang kamahoni. Anu sakitu gedena pikir ku sileng rambut ku dewek porosot celana dewek kitu. Duh ampun jigan. Lah payun teuing agan milih aya mah amung, aya mau.
2: Halih halih halih halih halih halih.
1: Aduh aduh aduh aduh aduh. Naon
3: agan ku naon?
1: Duh punuk aing katinggang.
3: Oh, nah tu balangah teuing atuh.
2: Halih halih halih halih halih halih. Halih.
1: Halih kali ya. Ngadon pipiluan weh.
3: Eta dia tuh.
1: Aing ngadeukeutan sote sieun aya maung datang ka dieu.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
2: Ibu Imas Mentarsi.
1: Linggihan paling mana, Bu?
2: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
1: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
2: Atos 63 tahun.
1: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat diabetes.
1: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos 10 sasi.
1: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
2: Kawitan teh 375.
1: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
2: Poyeng itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
1: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
2: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanaon deh tak acan.
1: Kumaha karawasna, Bu, selami pengobatan?
2: Asato ayah karawasna naon?
1: Ayona dilekenan nganggo naon, Bu?
2: Nganggo alfa propolis.
1: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
2: Tos seep pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
1: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
2: 375.
1: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
2: Janten 138.
1: Ibu penggunaannya sadinten seberapa kali, Bu?
2: 3 kali. Enjing-enjing kenap tetes, siang kenap tetes, magrib pada popo eta kenap tetes.
1: Mohon ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
2: Asok nguping di radio, asok nguping kendongeng.
1: Ibu beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabet seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabet atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar seger gitu karena salira oke teu aya nu nyeri alhamdulillah enak.
1: Mohon Bu Imas hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860 Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Cepot. Dawala.
6: Amni.
5: Ayo, bantuan dari gang-gang dan kajakan.
6: Siap, Kang.
5: Karu ratakan.
7: Siap. Siap.
8: Kayan kai-kai
9: hatan dina waktu sebra
8: lutung-lutung cingarauk monyet recet suriri cingjeri.

0: Suka-suka sata teh.
1: Diadi.
2: Aya naonnya Kang?
1: Kadi buru-buru ki Adi.
2: Kelanan kagok.
1: Keur naon
2: teh? Keur ngaheujeun.
1: Oh cai.
2: Ken bae ku daun pulus keser bojong.
0: Kana tegal kaye nya gasur Kang Sura.
2: Nya. Aduh Kang,
1: naon
2: peujit uing nolol.
1: Ah, sulak sia.
2: Eh naha geuning peujit teh hipu?
1: Coba. Jika sebulan.
0: Lain peujit meureun akeh.
2: Kang,
1: naon?
2: Naha peujit teh meledos. Buruk meureun nya Kang di jero. Geseubeul.
0: Aya kulit cabean.
1: Kadi dia oi ai itu naon dulu itu monyet meni recet ulu itu nepi kangalut gitu dulu itu banteng meni noyek

0: Kang, itu tinggalin naon dulu itu satu jiga mangih kasir.
1: Aduh, Kang, buru-buru kontrol kalebak bisi aya neon-neon. Wah.

0: ku darah Raden Bima nyata nuju khusyuk ngaraputan tanggahai.
1: Woi, bisa.
0: Ai dunungan digawe ai dewe kudu cicing mah era.
2: Kumaha de Akang atuh kapikiran.
0: Sana jan meureun jeung pupuringkakan bulu punuk, ingis urisi sirempan ku kayaan, puguh dileuweung ieu teh.
2: Nyanya Kang teu tamanya mangi.
0: Ai ku kitu teh mah kudu urang teh euy mipit amit ngalamenta nete trajen insya kamala nungti klari mah pay bukti nyuk curuk walungan mah pahiwahangan.
2: Permohonan heula.
0: Permohonan heula.
2: Guh weh.
0: Alhamdulillah minasyaitonir rajim.
2: Jampea.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Di cai Una Jaya, di darat Jaya Una,
2: ya.
0: Nu calik di sirah cai, sang ratu mut putih, bumi menga banyu mingkem, ah mingkem, ah mingkem, ah mingkem, bet balalageur, sato di dieu, sato gede, sato leutik,
2: ya.
0: Ulah jahil, ulah ganggu, ulah hianat, ulah dengki, wana, wani, wawuh, tewana, tewani, tewawuh.
2: Beres.

0: eta tanaga nepi ka kitu.
1: Kada akang
0: ka tiang. Gan.
2: Naon?
0: Ya naon teh dina akar teh?
1: Kada tah.
0: Loh, batu ali. Jangan aling kan
2: batu ali naon?
0: Eta batu ali punten. Hayu aduh kanyir.
1: Naon akang?
0: Kuuk si juri.

0: Kon.
1: Kon.
0: Saru cecerowokan pula tongo.
2: Jagoan, oi.
3: Berhenti.
2: Jagoan, oi.
1: Loh, Gan.
0: Aon.
1: Itu aja buta.
0: Mana?
1: Itu.
0: Loh. Awas, awas.
2: Kurang ajar ayah, adi tingali itu tangka kai dempak geus aya sahektarna.
0: Jagoan, siap wawalah.

0: Iya, butati mana ya?
1: Jagoan kilanan kisilah, aing bakal tumanya ya. Kang itu nutuk kang alus pipahna.
0: Bajar kente pipah cina irung sila ingat.
1: Aku cocongi.

0: Monyong mun sia gede kitu dulu itu menyerang lawas anyir.
1: Gunakan rekan.
0: Eta teh huntu pager gitu.
1: Sarigsig meureun.
0: Sarigsig nu kitu teh.
1: Nya, mi. Alampana teh.
0: Cun berwes mata nolol. Badul ngaburasot.
2: Wah.
0: Aduh.
2: Ari eta teh jelema teh lain nu duaan teh. Atawa menyot.
1: Nya.
0: Disangka monyet aing na ari aing goreng patut monyong
1: ah
0: da cekra rasaan aing mah aing ngonteung teh pangkasepna aing mah deuleu
1: sakbon binatang
0: aduh ampun aing ah saha maneh
3: kenapa
2: ieu saha maneh
3: aku Bima
2: hah
3: Bima
2: Bima
3: ini
2: sacana kang dedengan teh Bemo
1: duh
0: sakaliannya bajai aja
2: Bemo mana urang mana sih
3: mana urang mana Bima aku saking alas Saptarengga
2: wong alas Saptarengga
3: ini
2: ke
3: kaya anjin saha
2: hah
3: anjin saha
2: bisi mana teu apa kaula teh detia nyatana kaladur muka senen wedal aing lamun uing kaladur salah wedal aing cuma di ngacir
1: di akhir murumanya wedal di akhir
0: munyanya wedal cuma di akhir udah sama tahun alif
1: nya sapar
0: wedal lain muni kicu dulu berwes kicu
3: naon ye pangna nyampurkeun ka kaula
2: uluh ye jelema can ngarti ye Ki Adi belaan pisan si IQ na jongkok melulu
1: da tahu masa depan eta jelema
2: jangan begitu nih ye
1: wah jangan begitu dong
0: jangan begitu dong nih ye
2: aduh tebate Gusti nu pika kitu itu jelema buta
0: amit-amit ya Bang Sadi pengkaning pemajikan aing keur nyiram
1: gila nya Kang
0: geus 7 tahun
1: ah namanya nakar-nakar teh Kang nyiram teh
0: aduh ampun jeung aing mah nya nyiram 7 tahun paling geus 11 tahun
1: emangnya lila teh ya Kang deui nyiram
0: lila tuing acan mah nyiram madu murin beragu aduh ampun aing jeung bakar kuncongong sagedeung euy panggaruh kencongong segedung
2: kunaon da kuku kuring mah petot
1: ngaruhnya kupacul kaya mun aya mah
0: mun aya mah kue teh kuparud asup anjing aing teh aya angin
3: Bima ngaran aku Bima
2: menta supaya alasan anu leuwih kuat maneh dina waktu ieu
3: iki
2: maneh pangna ieu ngababad alas kutarungu menang tugas-tugas tisaha apa menang pancen-pancen tisaha jeung idin tisaha mana surat tugas maneh ngabukbak ilmu ha?
1: Benteng ngulubung teh
2: ya aing anu berwajib di dieu
1: berwajib meureun
2: kuing anu berkolontong di dieu
1: aya beropak-beropak
2: beropak berwajib
4: ranginang
2: beranginang kadipaten ranginang
1: nya
2: sok lebena si kuni nya si cangkir si emuk
3: ye sabenerna aing eueuh tugas ti sasaha ieu maksud aing pribadi.
2: Hah?
3: Maksud aing pribadi.
2: Maksud pribadi.
3: Iya.
2: Dek naon sabangna? Urang ajar pisan.
1: Wani-wani
2: kitu. Wani-wani teu tanggung jawab ta ieu Ki Adi ieu. Hileud peuteuy teh ieu. Urang ajar banting kanya hulu nagara kang cuman teh si jurig teh
1: aya kadua melaka
0: puguh si lain jurig mah
2: heuh keun bae di aku ku aing maneh belencuk
0: ieu nu tukang cacing
2: caitan nu tukang belekok
4: deh tombak gusti
1: nu gede beledag nah si dia kang
0: anu iya nu dunungan kuring jelegur
3: memang gitu ay wapan cinti sesaha istri maksud pribadi kaula
2: Bima ngaran
3: iya
2: ay eta saha nu diiket
3: iya pawongan ay
2: saha ngaranna
3: jawab sia
2: Admiral Admiral non filter non filter Admiral iya diisapnya enak anti batuk sedap
3: wuh hari eta nu tukang sia
2: abdi
3: iya
2: upami dipercantan mah abdi teh Rano Karno
1: Radok
0: Rano Karno tapi kan nyolok godor gitu eta popoean mun teu sakali-kali mah euy disunatan sia irung teh sopak untung kicu kicu cuing
2: sanu rek nyecepna
0: ku dewek dicecep ku palu inggang hulus teh kebek
1: nya aya nyarita sia kang abdi kan
0: mun wae ampun
3: hayo jawab Bima
0: anah apa
2: denge denge denge keun sacana kaula ngayakeun tindakan dina waktu ayeuna kaula rek ngabejaan heula ka maneh bisi maneh teu apa yakin teu nyaho mah dihampura ku kaula ngan ulah rek sakali-kali deui ha
3: oh.
2: Yeuh sagala rupa pasualan sagala rupa pagawean perlu ku urang dipikir dibulak-balik sabab bisi maneh untung batu rugi
1: saring heula
2: saring heula pikir heula tadi dieu urang kudu migawe antal mautu qobla mautu anu hartina kudu bisa maot sacana mati nganyang ka poe pageto geura sawang pika naon akibatna pikir lamun ieu gunung nepi ka gunul kumaha akibatna
1: oh,
2: di dia urang nyicing tanggung jawab deh
1: langeuna sorangan
2: ha
3: iki
2: pikir heula bulak balik ulah dianggap aing belegung ngajentul dianggap tunggul ngajega dianggap arca ngajegir dianggap cani kumane
1: ngamuk di atas
0: numpuk dianggap nok munding
2: eh
3: jempe siapa wala cicin sia
0: ha
3: cicing
1: cicing
0: cacing naon
3: cicing
2: hayu duh duh
1: aya agang bedegong atuh mun carek mang jaing kinya
0: beuteung ditonyok ya duh buah singkayoa nya beuteung aing
3: duh aya tulikeun
2: ngarti teu pikir heula bulak-balik bisi aya batur nu rugi pikir ieu leuweung lamun nepi ka gunul tempo akibatna anguran ayeuna mah kumaneh komo bari jeung katempo ku kaula anjeun teh jelema manusia anu dimulyakeun ku kresna Gusti nu kagungan ai mulyana manusia teh diansikan akal pikiran budi pamili rasa jeung perasaan pake de kumaha karugianana tempo ku ilaing ke kahareupi kahareupeun nasibna jelema anu aya disalebakeun ieu gunung de kumaha nasibna lamun ieu gunung nepi ka gunul anguran peubuga pikiran sorangan bisi aya tanah anu lowong geuwat pelakan ku tatangkalan anu baris mangpang
1: eta
2: di dieu tanggung jawabna urang salah keluarga nagara teh yang yipak beledug sagala rupa pagawean teu pikir heula bulak-balik kurang ajar belegugna ka bina-bina ka gila-gila uding
1: jeung ka gila-gila ading kana teh
2: bina-bina teuing alah heuh yeuh mah kudu diwareh koeng haling haling haling
3: ulah kelanan kelanan salain ditaktor ieu hukum jelain
1: sabar
3: sugan benang ku dipapatahan tar kacuali
1: tar
3: lamun ieu jelema teu benang dipapatahan kapaksa ku jalan fisik sadiakeun tanaga
1: kasarnya kasar
2: mun neug treug babuk wae nya Kang nya
3: heung
2: aing boga aji semu gunting ditampilinkeun sakali wah lompat manehna
3: naon-naon lompat
2: Oh, manehna?
3: Numpat dek naon?
2: Dek nyokot bedog dek ngadek aing.
0: Itu.
1: Mun semubuting.
0: Mun urang ngabodor mun nya teh nya. Puguh we ripuh ngabodor hareupeun si Bagio.
2: Istanbul.
0: Heeh, aing Bagio teh. Heeh.
1: Bagian.
2: Da kitu. Kapikirin teu. Cing boga polo atuh. Cing boga polo. Maneh teh jelema anu disampurnakeun sagala rupana kaula onaman bangsa jin numatak cing boga pikiran euy. Cing boga pikiran. Jig balik Bima anguran barudak sakola ayeuna mah bring cenah arinit ay poe Minggu teh cenah nancepkeun tangka kai dua ewang mah. Ke di mana barudak gede tangka kai ge gede keur maranehna kene engkena oge.
1: Luluguan
2: anguran kumaneh. Ha? Kumaneh luluguan?
3: Luluguan kumaneh.
2: Lagi yang mender di cuaran uwe kaeraan. Kabina-bina cuing maneh teh.
1: Aing ngarusak daek, aing melak.
2: Aing ngarusak daek melak embung. Teu boga pikiran bloon. Teu boga polo, lamun teu boga polo yeuh dina irung aing ngaran tampanan.
0: Eug campanan ku aing ku pipiti taplokeun deui kana beungeus sia.
2: Kurang ajar sia gilut jeung aing isok.
0: Ah, sia ditonyok beuteung mah teu muraduh beujit.
1: Nya. Heeh. Beuteung Mang Jaing ditonyok deui.
3: Hayu balik. Moal bisa.
2: Hah?
3: Moal bisa. Bieu anjeun nyaritakeun yen hirup manusa kudu bener kudu bageur.
2: Heeh.
3: Aing dek nanya.
2: Naon?
3: Aye dina agama dibenerkeun jelema. Jalir janji
2: nyanto
3: aya dina agama dibenerkeun jelema sulaya tidak cerita
2: henta
3: aya dina agama dibenerkeun jelema lancalin ciluncat mulang udara tina taligada
2: nya henta
3: lamun henteu ulah pipiluun kana urusan aing ieu urusan aing
2: urusan anjeun
3: ieu hak aing
2: hak anjeun urusan anjeun tapi omat ulah ngarugikeun batur. Lamun urusan anjeun keur anjeun kudu anjeun sorangan.
3: Oh. Nya pan aing nu capena.
2: Heh pan batu rugi. Aing komo bakari tegor cenah meureun teu tanggung jawab hirup.
1: Kana ngajagana di dieu.
2: Balik.
3: Moal bisa. Aing teu hayang jadi jelema jalir janji. Aing teu hayang jadi jelema sulaya cenah carita.
0: Ode pamadegan dewe kitu weh.
1: Lah kumaha Kang Akang teh pamadegan?
0: Dek mah.
1: Nya.
0: Mau degannya kecewa cara juragan Bima.
1: Muat ha.
2: Mahula.
1: Kurang rak.
0: Dipaksa-paksa.
1: Loh. Maha.
0: Nyata kudu awet aing boga pamajikan.
1: Tetak kumat ha.
0: Wah. Pamadegan aing. Serahkan dewe sebab awet lo pake neh.
1: Gitu bayar namanya. Aing bawa cerak pilihan.
0: Macak cuk cerak aing boga pamajikan.
1: Aing kan dikau apa yang kola aja.
0: Untungnya cebuka anak. Untungnya ayina bager pamajikanannya. Ayeuna nu ayeuna mah pamungkas. Ayeuna mah pamungkas euy. Heuh.
2: Ngabungsuan.
0: Ngabungsuan. Nineung kasih Batara aing mah. Aduh, ampun.
3: Aya, nyingkah ulah pipiluan kana urusan lain.
2: Ih, moal balik anjeun.
3: Moal bisa.
2: Teu sangka ieu jelema ku bedang temenan. Lamun kitu carana aing bakal ngajalankeun tindakan anu leuwih beurat.
3: Coba-coba rek ninak naon hay.
2: Jajalara hawamu.
3: Aku sih tega.
2: Pati.
3: Aku sih tega.
2: Kurang ajar maju siap kurang ajar. Hayo maju. Ya.

0: mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace. Waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hiji RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri kacida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Tah can ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu atawa sepuh mangga maleser apa favorit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalarasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atau napi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak?
3: Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar. Iya. Nah, kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
3: bapak? Keluhan tina sampean, teh sangkeul, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu jantan abot lah.
2: Tas
3: atosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos lain aya di lah aya karaosna gitu ta.
2: Oh, pamit lepat we cen kapungkur teh barareuh pean teh nya.
3: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam dan rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Salit
3: deui. Salit ya, mentak bade nama handi nanya namihan deui eta teh.
2: Ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes genteh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabaraha kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobong.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali pada
3: dinten. 3 kalinya.
2: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urang teh henteu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanah meter kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
3: untung mamu yahnya
2: ayo ngamama ngamang sali dikirangan
3: nyanyanya
2: bapak endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: dua dinten sekali, tidur dinten sekali, sok aya pusing gitu nya. Mohon aya nama satos nuang alpa propolis mah, tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu. Alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sareng Rama Abdi nyaeta lambung, darah tinggi sareng stroke ringan gitu. Mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis kitu kumargi Bapak Abdi ge aya karaosna.
1: Niat usaha ye alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Iya, panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Pada dang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae dirasa ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambi jeung ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atos seep seberapa botol?
2: Atos 2, bade 3 ayeuna teh.
1: Pan dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pan dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ai kawitna mah abi ge kirang percanten nya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya itulah teh teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak, mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralehnya, Pak. Ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis, Bapak jangan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sudah menjadi keyakinan dalam kehidupan kita bahwa segala yang ada permulaannya tentu akan ada penghabisannya. Setiap yang punya awal mesti akan punya akhir. Tidak ada keabadian dalam kehidupan dunia ini. Semuanya datang dan pergi silih berganti, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Demikianlah kalau kita mau merenungi kehidupan dari alam di sekitar kita. Sejak dari kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, sampai kepada kehidupan kita makhluk bernama manusia. Lihatlah kita manusia misalnya. Dimulai sejak kita terlahir ke alam ini, keluar dari alam rahim ibu, menjadi bayi yang merah tidak berdaya, untuk kemudian berangsur meningkat menjadi anak-anak. Dari kehidupan anak-anak berubah lagi kita menjadi remaja dengan segala keceriaan dan kelincahannya, dan dari masa remaja naik lagi kita memasuki usia dewasa, untuk kemudian berangsur memasuki hari tua. Lalu setelah kita memasuki hari tua, sehari, seminggu, sebulan, setahun, sampailah kita kepada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah yang dinamakan ajal, dan bertemulah kita dengan yang disebut maut. Ini merupakan kepastian dalam kehidupan. Kalau saja kita mau merenung perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita, seharusnya membuat kita insaf dan sadar. Dikala remaja kita begitu lincah, punya rambut yang hitam ikal berderai, punya lesung di pipit, punya senyum yang indah menawan setiap orang yang melihat, punya kulit yang kencang dan bersih. Manakala kita memasuki hari tua, perubahan frontal pun terjadi. Kulit mulai jadi keriput, rambut yang tadinya hitam ikal berderai mulai memutih, nikmat berkurang, gigi yang tadinya utuh dan sanggup mengunyah apa saja, satu demi satu permisi meninggalkan kita. Sangat boleh jadi, dikala remaja kita senyum semua orang terpikat, dikala hari tua dengan kulit yang keriput dan gigi yang tidak ada lagi, manakala kita senyum, mungkin orang bakal lari dari sekitar kita. Kemana keindahan yang tadinya begitu menawan? Kemana senyum lesung pipit yang tadinya menarik perhatian orang? Pergi meninggalkan kita, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, bila maut datang menjemput kita, selesailah kehidupan sampai di situ. Ternyata belum. Kalau lahir merupakan perpindahan hidup dari alam rahim ke alam dunia, maka mati hakikatnya merupakan perpindahan hidup dari alam dunia ini ke alam kehidupan yang berikutnya yang dinamakan dengan alam barzah. Andai kata hidup cuma sekali, secara moral kita sanggup berkata, alangkah tidak adilnya Tuhan. Kenapa? Dalam kehidupan ini kan aneka ragam terjadi. Ada orang yang zolim, ada orang yang dizolimi. Ada orang yang membunuh, ada orang yang terbunuh. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Ada orang yang jujur, ada orang yang menghalalkan segala cara. Sehingga banyak ketidakadilan yang terlepas daripada pengadilan dunia. Lalu orang pun bilang, di dunia ini katanya banyak pengadilan tapi sulit keadilan. Di dunia ini mudah mencari pengadilan tapi sulit untuk mencari ketidakadilan. Andai kata hidup cuma sekali, tidak akan ada hidup sesudah hidup yang sekarang ini. Bagaimanakah nasib mereka yang lepas dari pengadilan dunia ini? Alangkah tidak adilnya Allah andai kata tidak ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang. Tentulah akan terjadi di mana orang menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Yang penting kan saya kaya, yang penting kan saya punya jabatan dan kedudukan tinggi. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Kalau perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Kalau perlu injak bawah, injak yang bawah. Ini prinsip daripada orang-orang komunis. Dan pantas karena mereka tidak percaya kepada kiamat. Pantas karena mereka tidak percaya akan adanya kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Maka saya menghimbau kepada seluruhnya. Kita sudah kadung menyepakati negara ini berdasarkan Pancasila. Kita sudah kadung konsensus bahwa PKI dengan seluruh ajarannya tidak punya hak hidup di bumi Pancasila yang kita cintaiin. Maka salah satu ajaran PKI tujuan menghalalkan cara. Kita orang Indonesia yang berbudi pekerti luhur, yang punya nilai budaya tinggi, janganlah sampai mencaci PKI, membubarkan PKI, mengutuhkan PKI, tapi dalam kehidupan sehari-hari prakteknya prinsip komunis kita pakai. Apa itu? Tujuan menghalalkan cara. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun saja halal. Itu pandangan hidup orang yang tidak percaya kepada adanya hari akhirat. Sebagai muslim yang yakin akhirat ada, kiamat pasti akan datang. Hidup tidak cuma sekali. Maka kalau kita zalim, kalau kita berbuat aniaya, kalau kita melakukan korupsi, kalau kita merugikan orang lain, boleh jadi kita terlepas daripada pengadilan dunia. Tapi ingatlah, kita tidak akan pernah lepas dari pengadilan Allah. Pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, di mana kita akan diadili dengan seadil-adilnya. Dan tidak satu perbuatan yang bersifat salah, yang bagaimanapun kecilnya, yang akan lepas dari pengadilan di akhirat itu nanti. Pantas saja kalau satu hari malaikat Jibril datang menasehati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya juga menasehati kita semua. Apa kata malaikat Jibril kepada baginda Nabi? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah semau kamu, tapi jangan lupa kamu pasti akan mati. Kalau memang dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, kamu mau melaksanakan hidup menurut maumu sendiri, persilakan, hiduplah menurut mau dan gayamu. Tapi jangan lupa, fa innaka mayyitun, satu saat kau pasti bakal mati. Dan mati itu bukan akhir dari segalanya. dia babak baru bagi kehidupan selanjutnya. Silakan hidup menurut maumu, tapi jangan lupa kau pasti akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kerjakan apa saja yang kamu mau. Kalau kau mau menghalalkan segala macam cara, persilahkan halalkan segala macam cara. Tapi jangan lupa kau akan mendapat balasan dari seluruh amal perbuatanmu. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Dan cintailah apa saja yang mau kau cintai. Kau cintai anak istrimu, silahkan. Kau cintai harta bendamu, tafadhal. Kau cintai tanah airmu, kau cintai pangkat dan jabatanmu, persilahkan. Tapi jangan lupa, fa innaka mufariquhu. Kau pasti akan berpisah dan akan meninggalkan segala yang kau cintai itu. Apa artinya ini buat kita? Ternyata sesudah maut datang menjemput kita, ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Ini yang mendorong kita untuk dalam kehidupan di dunia ini tidak melakukan prinsip saenae dewe, semaunya sendiri saja, asal perut kenyang, asal pangkat tinggi, asal harta dapat. Masa bodoh dengan merugikan orang lain, masa bodoh dengan menipu orang lain. Iku jenenge saenae dewe. Muslim tidak diajarkan. Ingat manusia, setelah kau mati, setelah kiamat datang, kau akan dibangkitkan, kau akan dimintakan pertanggungan jawab tentang kehidupan yang sekarang ini. Saudara hadirin, oleh sebab itu kalau kita bicara soal kiamat, soal akhirat, ini memang masalah yang gaib, yang sepenuhnya tidak bisa dicernakan dengan kemampuan penalaran intelektual. Dasar di dalam membicarakan ini tidak lain adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma zaman sekarang, dari zamannya Nabi, orang itu kalau sudah bicara kiamat, bicara akhirat, ada yang ragu-ragu, ada yang menolak sama sekali. Bukan dari zaman sekarang, dari zaman dulu. Wong pernah kok satu saat Rasulullah itu dakwah menceritakan, saudara-saudara, akan terjadi kiamat di mana Allah akan membangkitkan manusia dari kuburnya untuk memintakan pertanggungan jawab. Ini dalam dakwahnya Nabi pidato macam itu. Apa reaksi orang? Yang beriman ya mantap, tapi yang tidak beriman, bajingan-bajingan Quraisy ini. Mereka bertepuk tangan, mengejek, mencaci. Malahan, ini yang luar biasa, ada dua orang kafir namanya Ubay bin Ka'ab dan Al-As bin Wa'il. Mendengar pidato macam ini, mereka buru-buru pulang ke rumah. Ngapain? Ngambil pacul. Lalu berangkat nyari kuburan tua. Dia gali itu kuburan. Tulang-tulangnya diangkut, dibawa ke depan Nabi. Ya Muhammad, tulang-tulang yang udah hancur begini, siapa yang bisa ngidupin lagi? Ah, yang macam-macam aja kamu Muhammad. Nggak rasional, nggak masuk akal. Allah menjawab. Apa kata Allah?
4: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ

0: Mereka memberikan perumpamaan kepada kami, kata Allah. Mereka melupakan asal kejadiannya. Mereka bertanya, siapa yang sanggup menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur kayak begini?
1: Qul yuhyiha allazi ansaha awwala marrah.
0: Katakan kepada mereka, Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah Dia yang telah menciptakannya pertama kali dulu. Kalau Dia sanggup menciptakan, Dia tentu lebih sanggup lagi untuk mengembalikan reproduksi ciptaan itu sebagaimana semula.
2: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Yang paling kasihan yang ragu-ragu. Akhirat itu ada apa enggak sih? Kiamat itu ada apa enggak sih? Lantaran ragu-ragu, terombang-ambing dia antara harapan dan putus asa, antara kenyataan dan idealisme. Ada yang buta sama sekali 100% terhadap keadaan-keadaan sesudah mati. Perhatian mereka hanya tercurah kepada kehidupan sebelum mati. Yang mereka perhatikan siang dan malam tidak lebih daripada urusan perut. Pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang. Cuma soal makan, soal minum, soal pakaian, soal kendaraan, soal rumah tangga, soal anak, soal istri. Yang mereka pentingkan hanya soal-soal politik misalnya, ekonomi, pembangunan dan industri. Untuk soal-soal kayak begitu, giat betul. Habis seluruh waktu untuk memikirkan meningkatkan kebudayaan, politik, sosial, ekonomi. Kadang-kadang kurang tidur, kurang istirahat, berkeliaran kesana kemari ke tempat yang jauh-jauh, sampai-sampai kadang-kadang terkena stres, penyakit darah tinggi, ginjal, liver, untuk memikirkan hal-hal yang semata-mata karena dunia saja. Lantas boleh jadi mereka mendapatkan kekayaan yang berlimpah ruah, mendapatkan kedudukan yang tinggi, nama yang semerbak, dikenal orang di barat dan di timur, di utara dan di selatan. Tetapi alangkah kecewanya mereka jikalau datang ajal menjemput nyawa, mati mereka meninggalkan harta yang banyak, nama yang masyhur. Mereka disebut dengan jasa-jasanya. Radio memberitakan, TV menyiarkan, koran-koran memuat. Bahkan nama mereka kadang-kadang dikenang 2-3 tahun setelah wafatnya. Tetapi dalam pada itu, roh mereka merintih, mengeluh, menderita, karena dilemparkan oleh Allah ke tempat-tempat yang kotor. Penyesalan yang sudah tidak akan ada gunanya lagi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu kehidupan akhirat bukanlah dongeng dan takhayul, bukan khurafat dan khayalan. Kehidupan akhirat, hari kiamat, adalah kebenaran dan kepastian. Dalam surah Al-Hajj ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur, dan bahwasanya kiamat itu sesungguhnya adalah sesuatu yang pasti dan tidak ada keraguan-raguan lagi di dalamnya, dan bahwasanya Allah sungguh-sungguh akan membangkitkan manusia dari kuburnya masing-masing. Nah, kalau kita sudah yakin kiamat sesuatu yang pasti adanya, akhirat sesuatu yang pasti adanya, dari mana pembicaraan tentang kiamat ini kita mulai? Tentu dari diri kita. Marilah kita mencoba melihat proses perjalanan hidup ini sampai kita memasuki kiamat. Hadirin, tidak ada makhluk secantik manusia. Ndak percaya pernah keragunan? Nah, saudara masuk ke kebun binatang. Segala macam makhluk ada di situ. Ratusan macam jenis binatang. Bandingkan dengan saudara, kira-kira cakep mana? Dari seluruh makhluk yang diciptakan Allah itu, manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna, sejak susunan biologis sampai kemampuan berpikir. Biologis kita, ya Allah, diciptakan kita begini rupa, diberikan dua kaki untuk berjalan, dua tangan untuk bekerja, diberikan dua mata, dua-duanya di depan. Pernah saudara mikir kalau mata kita yang satu di depan, yang satu di belakang? Ah, rasanya enggak laku kacamata itu. Diberikan hidung dengan dua lubang. Tahu betul Allah ke bawah lagi lubangnya. Coba pikir kalau lubang hidung kita menghadap ke atas. Aduh, kalau musim hujan repot jagain hidung. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk kejadian yang paling sempurna ketimbang makhluk-makhluk Allah lainnya. Nah, kesempurnaan manusia ini oleh karena hidupnya terdiri dari dua unsur pokok. Pertama, unsur jasmani, dan kedua, unsur rohani. Jasad dan roh. Jasad yang terlihat sekarang ini, potongan saudara yang ngejedok di depan saya ini, ini jasad saudara. Ini yang berasal dari sari pati makanan yang dimakan oleh bapak ibu kita, lalu hasil kerjasama yang baik antara ibu dengan bapak, terwujudlah kita. Kalimat langsungnya, jasad ini berasal dari tanah yang tadi berubah dari bayi, remaja, dewasa, meningkat hari tua. Yang berubah itu jasmani kita. Kenapa? Karena jasmani itu materi, benda, daya tahannya terbatas. Dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Apa ada orang makin tua makin cakep? Jasmani oleh karena dia materi, dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, yang menyebabkan jasmani itu bergerak karena ada roh di dalamnya. Ini yang menyebabkan kehidupan. Ini yang menjadi sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian dalam kehidupan manusia. Tanpa roh dalam diri kita, maka jasad kita. Pernah lihat orang mati?
4: Nah,
0: itu kalau orang mati, coba perhatikan. Apanya yang kurang? Kupingnya masih ada, tapi sudah tidak sanggup mendengar. Matanya masih lengkap, tapi tidak mampu melihat. Jangankan melihat, terbuka saja tidak. Mulutnya masih ada, tapi sudah tidak bicara lagi. Telinganya cukup, tapi tidak sanggup mendengar. Kakinya lengkap, tapi tidak mampu lagi berjalan. Apa penyebabnya itu? Ternyata jasmani kita, jasad ini, manakala sudah ditinggalkan oleh ruh, dia tidak akan bisa berdaya apa-apa. Tidak mampu berjalan, tidak pula berbuat, tidak pula bekerja apapun saja. Saudara-saudara, dua-duanya punya kebutuhan. Jasmani ada kebutuhannya, rohani pun ada kebutuhannya. Jasmani yang jelas perlu makan, perlu minum, perlu tidur, perlu pakaian, dan sebagainya. Nah, apabila saat berpisah datang, ajal sampai, berpisahlah roh dan jasad. Dan itulah yang dinamakan dengan maut. Jadi apa sih mati itu? Mati adalah berpisahnya roh dengan jasad. Sebab itu Islam sangat menganjurkan kita untuk banyak-banyak mengingat mati. Bagaimana caranya mengingat mati? Pertama, mati itu kan pasti. Kira-kira yang hadir di sini ada yang enggak mati enggak kira-kira? Ya. Semuanya bakal mati kan? Ya. Berani?
4: Berani.
0: Sekarang mau? Saudara, sebenarnya kalau kita merenung lebih jauh, orang itu tidak perlu takut mati, walaupun tidak boleh terlalu berani menghadapi mati. Karena bagaimanapun takutnya kita kepada mati, toh dia pasti datang. Bagaimanapun beraninya kita mati, kalau belum ajal ya tidak mati juga. Jadi muslim itu kan harus berani menghadapi hidup dan tidak takut menghadapi mati. Mati adalah sesuatu yang pasti. Muslim dianjurkan banyak-banyak mengingat mati dalam kehidupan. Caranya bagaimana? Pertama, berziarah nengokin teman yang sakit. Ya?
4: Ya.
0: Suka nengokin teman yang sakit enggak?
4: Suka.
0: Oh, itu pahalanya kata Nabi. Menengok orang yang sedang sakit lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Apa pernah saudara sembahyang sunnah sampai 1000 rakaat? Nengokin orang sakit pahalanya lebih afdol daripada itu. Kenapa menengoki orang sakit mengingatkan kita kepada mati? Iya ya, ini teman saya yang kemarin segar banget, bercanda sama saya, ketawa sama-sama, sekarang terbaring tidak berdaya, hilang kemampuannya, hilang keceriaannya, sakit. Iya kalau sembuh, kalau ajar. Iya sekarang giliran dia, kalau jatuh ke saya. Lalu menghibur teman dengan kata-kata yang enak, yang akan mendatangkan sugesti supaya dia cepat sembuh. Jangan nengokin orang sakit jujur. Sakit apa lu? Perut. Emang teman gua kemarin sakit begini mati ya? Wah, itu orang bisa jadi shock lantaran etika kita tidak akan sampai ke sana. Menjenguk orang sakit akan mengingatkan kita kepada mati. Apalagi ziarah kubur. Ada yang orang tuanya sudah meninggal? Nah, kalau ada ya tidak bisa tiap hari, sekurang-kurangnya seminggu sekali. Jumat pagi misalnya ziarah kita ke kubur. Sehingga kalau kita masuk kubur kan ada etikanya. Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insyaallahu bikum lahikun. Hai penduduk kubur, keselamatan bagi kamu dan kami yang masih hidup sekarang ini, insyaallah pasti bakal nyusul kamu. Iya, yang kemarin gagah benar, sekarang terbaring tanpa daya. Ini unggukan kuburannya. Yang kemarin ada, sekarang sudah tidak ada. Kemana dia? Kami satu saat pasti akan begini. Ingat mati. Lalu apalagi yang bisa membuat kita ingat kepada mati? Mengawal jenazah. Bukankah sangat dianjurkan oleh agama? Bahkan kalau bisa sejak mengurusnya, memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya untuk kemudian mengantarnya ke kubur. Hari ini saya antar dia ke kubur, besok boleh jadi saya yang diantar orang. Hari ini saya solatkan dia, besok boleh jadi saya yang disolatkan orang. Hari ini saya masukkan dia ke liang lahat, besok mungkin giliran saya dimasukkan orang ke liang lahat. Ingat mati, tumbuh kesadaran. Lalu daya positifnya dalam kehidupan apa? Nah, saudara-saudara hadirin, orang yang mengingat mati bukan lantas menjadi lemah dalam kehidupan, menjadi putus asa, sedikit semangat, terbentur kesulitan, mudah frustasi. Bukan itu tujuannya kita diperintah mengingat mati.
4: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Jelasnya, Islam menganjurkan kita untuk mengingat mati guna maksud-maksud yang positif. Supaya orang lalu sadar, hidup ini cuma sebentar. Maka mumpung hidup, nah ini mumpung, tapi mumpung yang baik. Mumpung hidup, maka hidup yang singkat ini harus saya pergunakan dengan sebaik-baiknya. Melakukan kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Menjauhkan rasa malas, menunggu keajaiban yang datang dari langit, berleha-leha, bermain-main, sementara maut kalau dia datang tidak pernah main-main. Pantas kalau seorang penyair bernama Syauqi memesankan, tazawwad bittaqwa fa innaka la tadri iza hanna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min alilin asha hinan min ad-dahri. Persiapkan dirimu dengan takwa, sebab kamu tidak tahu apabila malam datang kamu masih bisa hidup apa enggak besok pagi. Apa ada jaminan saudara yang kumpul di depan saya malam ini besok masih bisa hidup?
6: Tidak.
0: Ada jaminan?
6: Tidak.
0: Tidak ada sama sekali. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang sehat mati enggak pakai sakit lagi? Sebabnya kadang-kadang ringan saja. Ada yang cuma jatuh di kamar mandi, mati. Ada yang cuma ketiban pensil. Iya, kalau ketiban pensil 3 peti masa enggak mati. Ta'addadatil asbab wal maut wahid. Sebabnya boleh jadi macam-macam, tapi mati satu juga, yaitu mati. Dia seperti kelapa yang terlalu tua jatuh ke bawah, yang kembang baru keluar pun jatuh ke bawah. Itulah mati. Dia datang menjemput yang bayi, dia datang mengambil yang anak-anak, dia datang juga kepada yang remaja, kepada yang dewasa, kepada yang tua sekalipun. Jangan yang remaja lalu berpikir, ah gua rasanya mau masih jauh banget mau mati. Ini sesuatu yang pasti, yang kita tidak pernah diberitahu kapannya. Kalau dikasih tahu kapannya kan kita bisa, umpama malaikat maut datang ke rumah saya, saudara Zainuddin kau mati 80 tahun lagi. Wah saya kan berhitung, ah masih lama, poya-poya aja dulu ah. Tapi ini tidak pernah diberitahu kepada kita. Lantaran tidak diberitahu itulah kita perlu bersiap-siap dengan selalu mengingat-ingat mati yang mendorong kita untuk berbuat positif. Satu contoh peringatan mati yang mendatangkan positif pada peristiwa ketika turun perintah hijrah. Ketika di Mekah sudah terpepet, turun perintah hijrah. Ini sahabat yang berangkat hijrah, jangan dikira semua bulat hati. Ada yang mikir, kalau saya hijrah berangkat dari Mekah ke Madinah, nanti di tengah jalan dicegat oleh kafir Quraisy lalu dibunuh pan mati saya. Takut mati. Allah peringatkan, kullu nafsin za'iqatul maut. Kamu disuruh hijrah saja takut mati, padahal kamu tahu semua yang hidup bakalan mati. Diam saja di Mekah mati, hijrah ke Madinah pun akan mati. Mendengar ayat ini, Sayyidina Umar bin Khattab seperti dibakar semangatnya. Kalau sebagian sahabat hijrah sembunyi-sembunyi, beliau mau hijrah itu malah bajingan Quraisy dikumpulkan dekat Ka'bah. Pidato, ya ma'syara Quraisy. Dedengkot Quraisy. Dengerin. Besok pagi yang namanya Umar bin Khattab mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Siapa yang kepengen kepalanya berpisah dengan badannya?
4: 102,4 FM Peace Radio Ciamis.
5: musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Persilahkan cegat Umar di jalanan. Besok dengan tenang dia berangkat hijrah, gak ada yang berani nyegat. Tuh Quraisy juga barangkali mikir, gue ngapain nyegat penyakit. Begitu ingat mati, timbul semangat juang, timbul semangat berbuat. Ini ingat mati yang positif, bukan yang melemahkan semangat. Dah jangan kerja rajin-rajin dah, lu bakalan mati. Ini ingat mati yang salah pasang. Ingat mati seharusnya mendorong manusia untuk berbuat lebih tekun. Allah memberikan peringatan. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan maut yang kamu akan melarikan diri daripadanya, yang kamu takuti benar dia, dia pasti akan datang menjemput kamu. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, datangnya memang tidak kita harapkan yang namanya maut, tapi sekali dia datang tidak ada pintu tempat kita lari. Dia memang tidak pernah kita undang, tapi sekali dia datang mengetok pintu, kekuatan apa yang bisa menolak? Dia sebuah tanda seru dalam kehidupan. Apa yang menyebabkan orang takut mati? Pertama barangkali karena dia tidak tahu bagaimana kehidupan sesudah mati. Alam kubur gelap, alam akhirat gelap, sehingga dia bingung. Lantaran bingung lalu jadi takut. Yang kedua, boleh jadi oleh bayangan-bayangan dosa yang pernah dia kerjakan di dunia ini. Kerjanya cuma menumpuk dosa. Dia gembira, bahagia, tertawa di atas tumpukan dosanya, merasa segan berpisah dengan seluruh kehidupan ini. Sehingga boleh jadi maut adalah sesuatu yang ditakutkannya benar dalam kehidupan. Tapi bagaimanapun takutnya, tidak ada tempat lari dari dia. Dalam ayat lain Allah jelaskan, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, dalam benteng yang paling tangguh sekalipun, maut pasti akan datang menjemput kamu. Nah, bagaimana caranya maut datang menjemput kita? Bila datang dia, sang malaikat pencabut nyawa, malaikat Izrail namanya, hendak mengambil ruh kita. Dalam suasana macam begitu, di akhir kehidupan dunia, dalam berhadapan dengan sakaratul maut, terbagilah manusia dalam dua bagian besar. Pertama, yang menghadapi sakaratul maut itu dengan husnul khatimah, baik di akhirnya, sehingga pada saat ruhnya berpisah dengan jasadnya, kelihatan dia seperti senyum, mukanya cerah. Bahkan sebelum itu boleh jadi dia sempat meninggalkan pesan-pesan yang baik. Ada yang sempat azan, ada yang sempat baca Quran. Pernah kan nemui orang yang mau mati seperti itu?
2: Nah.
1: Yang sempat azan, yang sempat baca Quran, yang sempat meninggalkan wasiat-wasiat yang baik. Sebab apa? Malaikat maut datang menjemput mereka juga dengan baik-baik, dicabut ruhnya perlahan-lahan, tapi sungguh pun perlahan.

0: perlahan-lahan pedihnya, sakitnya tetap tiada tara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala beliau hendak berhadapan dengan sakaratul maut, diceritakan mencelupkan tangannya ke dalam gelas berisi air lalu mengusapkannya ke muka beliau seraya berdoa, "Ya Allah, mudahkan saya dalam menghadapi sekarat ini." Beliau juga yang mengatakan bahwa sakitnya sakaratul maut sama dengan 300 kali bacokan pedang. Sehingga kita diajarkan doa, di antara doa selamat itu kan ada Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan saya di dalam menghadapi sakaratul maut itu. Ketika ruh ini keluar dari jasad, mata masih mengikuti ruh itu. Sehingga kadang-kadang ada yang matanya terbelalak dan tidak sempat ditutup, terbuka terus, mengikuti ruh itu keluar dari jasadnya. Adapun golongan kedua, manusia yang ketika berhadapan dengan sakaratul maut mendapatkan su'ul khatimah, jelek di penghabisannya. Sekaratnya sudah setengah mati, lalu jelek juga di akhirnya, mati dalam keadaan yang tidak baik, tidak terpuji. Ada yang lagi megang kartu, mati. Ada yang lagi di tempat ngadu ayam, mati. Ada yang lagi di tempat pelacuran, mati. Ada yang lagi megang botol minuman keras, mati. Nih, barangkali malaikat maut gemes banget nariknya, lu buajingan, lu tarik terus yang anak-anak. Mati su'ul khatimah. Makanya bagus itu, kadang-kadang di majelis-majelis taklim kan sering dibaca, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kan ada itu? Ada enggak? Saudara hadirin, mohon agar oleh Allah kita diberikan husnul khatimah, baik di saat ruh akan berpisah dengan jasad. Ini sesuatu yang pasti. Sang malaikat maut datang menjemput nyawa. Setelah ruh berpisah dari badan, maka tinggallah sang badan, ditangisi oleh semua yang kita tinggalkan. Sehingga kepada putrinya Fatimah, ketika malaikat maut datang hendak menjemput baginda Nabi, beliau berkata kepada anaknya Fatimah, "Kamu tahu siapa yang datang?" "Saya tidak tahu, Bapak." "Yang datang Fat, Hadimul Lazat. Itu dia yang menghancurkan seluruh kesenangan dunia. Waqati'u syahwat, yang memisahkan kita dengan seluruh yang kita cintai. Dia malaikat maut, Pak." Manakala jasad sudah ditinggalkan oleh ruh, itulah yang dikerubungi orang. Anak menangis, istri menangis, orang tua bersedih, teman-teman merasa kehilangan, menangisi jasad. Diuruslah jasad kita, dimandikan sebagaimana mestinya, dikafankan dengan kain putih 3 lembar, itu yang hendak kita bawa kembali ke tempat asal kita. Pakaian sutra, jas yang mereknya Switzerland wool, kain yang Samarinda, sepatu yang Belly atau Beltoni, jam tangan yang Rolex, kendaraan yang serba mewah, tidak ada yang menyertai kita. Kain putih 3 lembar itu saja lagi. Demi setelah dikafankan, dibujurkan kita menghadap ke arah kiblat, orang banyak pun datang menyolatkan kita dengan 4 takbir, diiringi dengan doa, lalu upacara pelepasan. Berangkat kita meninggalkan anak, istri, suami, kampung halaman, tanah air, bahkan alam dunia ini. Selamat tinggal alam dunia. dan seluruh isinya. Tinggallah yang tinggal. Saya akan kembali ke tempat asal dari mana saya datang untuk kembali mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan saya dalam kehidupan ini. Manakala upacara pelepasan selesailah sudah, dimasukkan kita ke keranda jenazah. Digotong orang. Bismillah wa ala millati rasulillah. Dibawa ke tempat peristirahatan terakhir katanya. Padahal dulu kalau mau kita istirahat, ke villa lah kita, ke Bali lah kita, ke Hong Kong lah kita, ke tempat-tempat tamasya yang indah. Oh, rupanya akan sampai juga perjalanan menuju tempat peristirahatan terakhir yang luasnya tidak akan lebih dari 2x1 meter. Diusung orang kita, diantarkan orang banyak. Manakala sampai ke atas yang lahat, pengusung jenazah dibuka, diturunkan kita ke liang lahat, dibaringkan. Gumpalan tanah akan jadi bantal kita. Muka dibuka, dihadapkan ke arah kiblat. Setelah itu ditutup tiang lahat kita, liang lahat kita dengan kayu. Masih belum kurang, diuruk dengan tanah. Yang menguruk orang-orang yang tadinya mencintai kita, menyayangi kita. Tapi ketika jasad sudah ditinggalkan ruh, habis rupanya cintanya. Coba jasad kalau sudah ditinggalkan ruh, 3 hari aja di rumah, serem. Ya mayit, siapa yang betah nemenin mayit?
1: 102,4 FM Radio Peace.
2: Radio Peace.
1: Sahabat sehat, keluarga Anda.
0: Lalu bila upacara pemakaman selesai, maka berusahalah semuanya. Para pengantar akan kembali ke rumahnya masing-masing. Maka masuk kita ke alam kehidupan, yaitu yang disebut alam barzah atau alam kubur. Apa selesai hidup sampai di situ? Tidak. Hanya beberapa langkah setelah yang mengantar kita pulang. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, bila seseorang sudah diletakkan di kuburnya lalu yang mengantar kembali pulang, maka roh si mayit akan dapat mendengar bunyi terompah orang yang pulang itu. Bunyi terompahnya terdengar. Datang 2 malaikat menanyakan dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalau bisa dijawab dengan betul. Malaikat, 2 malaikat yang bernama Munkar Nakir akan bilang, jawabanmu betul. Tenanglah kau di sini, nom naumatal arus. Tidurlah kau di sini seperti tidurnya pengantin. Orang yang baik-baik di alam kuburnya akan mendapat nikmat kubur. Sehingga masa penantian yang lama, sebab jangan lupa, kita masuk ke kubur itu kan menunggu sampai datangnya hari kiamat. Jadi kalau kiamat umpama masih 1000 tahun lagi, ya 1000 tahun kita menunggu. Orang yang baik-baik penantian di alam kubur, kata malaikat, nom naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Bagaimana sih tidurnya pengantin? Enggak berasa. Iya, kata anak sekarang, endah aja udah. Begitu mendusin pagi, kata lakinya, malam sebentar bener ya Neng. Sebentar betul katanya malam. Iya tentu saja tidak terasa. Kenapa? Dia tidak pernah memikirkan waktu. Terbawa oleh kenikmatan dan kelezatan yang dirasakannya dalam kehidupan. Tapi orang kafir, orang yang dosanya bertumpuk, tidak sanggup menjawab pertanyaan 2 orang malaikat, maka dia akan mendapat azab di alam kuburnya terus menerus siang dan malam sampai datangnya hari kiamat. Ibarat maling ayam ketangkep, belum masuk pengadilan udah digebugin duluan. Kan begitu kan? ada maling ayam enggak di sini? Nah, itu yang nyaut tadi pengalaman itu. Di sidang belum divonis, belum digebukin babak belur. Saudara hadirin, maka alam kubur bisa merupakan raudhatun min riyadil jannah. Taman di antara taman-taman surga pun juga bisa merupakan hufratun min hufarin niran, menjadi liang daripada neraka. Ada lagi riwayat yang dari Imam Muslim yang diperoleh dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit cerita, satu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam kebun kepunyaan Bani Najjar. Rasulullah sedang duduk di atas keledai. Tiba-tiba entah bagaimana itu keledai terkejut, kaget, berontak, hampir Rasulullah jatuh. Rasulullah kemudian bertanya, rupanya di kebun itu ada kuburan tua, 5 atau 4 kuburan. Rasulullah lalu bertanya, saudara-saudara, ada yang tahu enggak ini kuburan siapa? Enggak ada ya Rasulullah. Memang kenapa? Ini penghuni kuburnya lagi disiksa oleh Allah. Andai kata boleh saya mohon kepada Allah supaya kamu dengar seperti yang saya dengar, andai kata saja kamu kuat mendengarnya, saya pasti akan berdoa. Tapi sayang, saya yakin kamu pasti tidak akan kuat mendengar mereka mendapat azab di kuburnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Zaid bin Sabit. Kehidupan di alam barzah. Pak, iya kalau yang matinya dikuburin. Lah kalau yang matinya diceburin ke laut, dibakar, di medan perang hilang, gak ketahuan kemana jenazahnya. Saudara, hilang kek, dikubur kek, di dalam lautan direndam kek, itu kan cuma logika kita. Menurut Allah tidak ada perbedaan orang mati dikubur di dasar lautan atau dibakar sampai jadi abu atau gugur di medan perang tidak ketemu jenazahnya, entah mereka tetap masuk ke alam barzah namanya. Jasad boleh hancur, tapi roh sebagai sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian, dia tetap ada, mengalami kebahagiaan dan kegembiraan atau mengalami kepedihan dan penderitaan, bergantung kepada amalan yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Maka dalam Yasin tadi kan jelas, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwal marrah, yang menghidupkan mereka yang dikubur di dasar lautan, mereka yang dibakar sampai jadi abu, yang akan menghidupkan ialah Allah yang menciptakan mereka dulu pertama kalinya. Jadi kalau sudah ada aslinya, ya tentu tidak perlu contoh lagi, akan sangat mudah membuatnya. Orang tua kita, keluarga kita yang sudah berpulang, mereka di alam barzah sekarang ini, bisa mendapat nikmat kubur, bisa mendapat azab kubur, bergantung amalan mereka dalam kehidupan di dunia ini. Dalam musnad Imam Ahmad dan sahih Abi Hatim malah ada tambahan riwayat, orang yang banyak kebajikannya di dunia, amalannya akan datang menemani dia. Solatnya dekat kepalanya, puasa sebelah kanan, zakat sebelah kiri, menghibur dia. Malahan dikatakan berbentuk orang yang cantik menemani dia di alam kuburnya. Aneh dia tanya, man anta lam ara fid dunya ajmal minka, siapa kamu? Di dunia ini belum pernah saya melihat orang secantik kamu. Dia jawab, ana amaluka soleh, saya adalah amalmu yang soleh yang kau kerjakan waktu di dunia. Saya sekarang diperintahkan untuk menemani kamu di sini. Alhamdulillah. Sedangkan amalnya yang jahat akan datang dalam bentuk yang menyeramkan menemani dia di sana. Bayangin deh, di kuburan ditemenin yang serem-serem. Sama juga di dunia. Di dunia, kalau kita di tempat gelap ditemenin orang cakep, enak gak?
2: Enak.
0: Wah, pengalaman. Tapi coba bayangin, sudah tempatnya gelap, yang nemenin jelek gak ketulungan, gerah kita. Nah, saudara hadirin yang saya hormati, lalu bagaimana tempat arwah-arwah yang sudah kembali menghadap Allah yang disebut mustaqarrul arwah itu? Macam-macam tingkatannya sesuai dengan profesi dan amalannya waktu di dunia. Ada roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasad, artinya mati, ditempatkan di tempat yang disebut a'la iliyin, tempat yang tertinggi. Siapa ini? Arwahnya para nabi dan para rasul. Ini fi a'la iliyin, di tempat yang tertinggi. Arwahnya para nabi, arwahnya para rasul. Dan karena kita bukan nabi, bukan rasul, ya jangan mimpi dapat tempat fi a'la iliyin, kecuali kalau Allah menghendaki, itu hak prerogatif Allah. Tapi kan tidak adil kalau Allah melakukan itu. Ini kelompok roh-roh yang masuk golongan VIP. Wah, the first class. Para nabi, para rasul. Lalu ada pula roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasadnya diumpamakan seperti burung-burung hijau yang berterbangan di perkebun-kebunan surga. Roh siapa mereka ini? Rohnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid gugur membela agama. Nah, ini bedanya orang mati syahid dengan pahlawan, ya. Apa bedanya syuhada dengan pahlawan? Kalau syuhada, orang yang gugur membela agama, niatnya karena Allah, mati syahid. Kalau pahlawan, orang yang gugur membela negara, orang yang dianggap berjasa kepada pemerintah. Klimaksnya, kalau orang mati syahid, jelas surga. Tapi pahlawan, belum tentu surga. Kenapa? Bergantung kepada negara macam apa yang dibelanya dan pemerintah model mana yang dibelanya. Di negara-negara komunis misalnya, banyak nggak pahlawan?
2: Banyak.
0: Dengan sekian tanda jasa yang mati di medan perang dan sebagainya, kira-kira pahlawan komunis masuk surga nggak?
2: Nggak.
0: Ya, kalau pahlawan komunis masuk surga, kita nggak kebagian kapling di surga barangkali. Inilah bedanya pahlawan dengan orang mati syahid. Kemudian ada pula roh itu yang tertahan di pintu surga. Tertahan di pintu surga. Ini seperti tadi, orang yang mati syahid tapi masih ada kaitan di dunia. Rasulullah pernah ditanya orang, ya Rasul, kalau saya maju ke medan perang bela agama, mati syahid, apa saya masuk surga? Iya, masuk surga. Kecuali kita nabi kalau masih punya utang. Nah, tertahan di pintu surga. Ada pula roh itu yang tertahan di alam kuburnya. Ini umumnya seperti tadi itu. Ada mempunyai dosa, mempunyai kesalahan, sehingga merasakan azab kubur. Ada juga roh itu yang tertahan di permukaan bumi. Mereka yang dalam hidup selalu menumpuk dosa-dosa yang besar, meninggal sebelum keburu untuk bertaubat. Saudara hadirin yang saya hormati, inilah yang kita khawatirkan. Sebab jikalau pada saat roh sudah datang, jikalau saatnya roh datang berpisah dengan jasad, menemukan sakaratul maut, saat itu taubat sudah tidak akan ada gunanya lagi. Masuk ke alam kubur, mendapat azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Berapa lama di azab di alam kubur ini? Menunggulah kita sampai datang saatnya kiamat. Nah, saudara-saudara, apa tanda-tanda hari kiamat? Kapan dia akan datang? Bagaimana hal ihwal manusia pada saat terjadi kiamat? Bagaimana alam ini? Bagaimana perhitungan di padang mahsyar? Insya Allah akan saya ungkapkan pada bagian kedua dari ceramah ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembicaraan ini sampai kepada terminal paling akhir, surga dan neraka. Inilah saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Baraya Pi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Pi Ciamis. Sahabat sehat, keluar

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleut Alpha Propolis tos sabar botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri kacida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Teh acan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge nu sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin enggak damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio Pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gebrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naonnya. Uyeng. Mohon. Seueur pokona mah paragal ieu teh naon gibas
0: pandangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Mohon. Eta panyawat itu seberapa lami, Pak?
1: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyeng nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual te ayah nu paregel nih gitu. Muntah. Ka payun-payunna teh ya, inu lalinu teh araya ieu puyengna kada menurun gitu lah. Ayeuna teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah aya kene ieu teh. Hasum wae teh.
0: Mun.
1: Bena alhamdulillah ieu teh aya ieu nyobian di ngabdolkeun hiji deui teh gitu.
0: Mun. Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah kitu teh ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes satengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karaosna lah ieu pisan gitu, aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaktian, tip pengguna jabut netes alpa propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol alpa propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening. Ayah karaosna gitu, anu karaos. Iya, di pengker nyeri, bokong, jantan saya. Ayah nama alhamdulillah, upami bobon. Teu aboting badai mulak malik teh gitu, alhamdulillah. Tos saya ayah nama teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan
0: ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka tilu botol ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS
1: mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu dusun Kereteg gitu dusun Kereteg sareng di lingkup dengan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawasa pertawas abdi kianya mangga nyobian ngagaleh alpa popolis nah, abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu
0: ibu kita tos kamana wae ibu ngaobat
1: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami gitu namung da teu aya karaosna geningan tos bosen lalandong kamana-mana geningnya alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngangotong kat ge tiasa ayeuna mah geningan gitu
0: alhamdulillah pisan nya ibunya ku abdi doakeun sing terasa sehat nya ibunya
1: amin
0: nuhun pisan kasaksian ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palih mana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilusasi.
1: Pami iya panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah sakinten
1: teras. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naon karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatos eueut propolis eta, tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol teu gaduh mung diabetes abdi tos aya sataun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha?
3: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Jamu tetes alfa propolis.
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong mamnanya nu tadina limam hoyong mam karaos khasiatna. Terus anu tadina dina sabotol ge tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana, Bu, alfa propolis?
2: Radio Peace, yang hantina Radio Peace FM-nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes alfa propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh penyawat diabetes sarang stres paru, alhamdulillah saatos Pak Popolis, alhamdulillah khasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana konsumsi Pak Popolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambah sehat rezeki tambah lancar, Bu, nya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Betapa sengsaranya orang yang hidup dalam kegelapan, setiap langkah penuh keraguan. Bahkan celaka pun begitu mudah menghadang, batin resah kalau gelisah. Amat berbeda dengan orang yang berjalan dengan penuh cahaya terang benderang. Tujuan nampak jelas, setiap langkah yang diayunkan pasti mantap, penuh kebahagiaan dan keyakinan. Itulah manusia yang selalu disiram dengan cahaya hidayah dan taufik dari Allah, yang selalu dinaungi dengan bimbingan petunjuk dari Allah. Hidup ini akan mantap, setiap langkah akan dinikmati, walau nikmat belum didapat terasa bahagianya, dan sanggup menghindar dari bahaya dan malapetaka. Petunjuk dari Allah, itulah cahaya yang harus kita rindukan dan kita mintakan selalu kepadanya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang bapasahan amin apa?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayahnya Yusua seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada pan teu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaos ku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teu aya anu mah. Kantun ieu begahna sakedik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Mohon berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana. Mungkin kagaduhan penyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
1: Ya, pengintan ti Bapak mah. Ulah, ya ulah putus asa wek gitu wek. Dina milari obat, tong ditinggal awis tentu na gitu. Terpenting mah, ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana. Mudah-mudahan saatasna konsumsi alpa propolis, jantan tambi sehat, rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumuh?
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung mah ngemeh aya pantan sataunan lah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Mbak upami misalkeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, janten ayah hoyong makan ya, untuk pemetes karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemetes makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tah ente, sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya biasa we, wah uih ke rumah sakit kasep.
1: Ayeuna, mate dilekeunan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekeunan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku ema naon wae.
2: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deui nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek alhamdulillah muhun manjur.
1: Alhamdulillah. Ma ieu tos saep sabaraha botol?
2: Nemeh sabotol sareng kaduana ieu na teh.
1: Cara penggunaanna kumaha mah sadidinten?
2: Sadinten teh 3 kali genep tetes enging-enging terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui mah teh.
1: Ma bilih aya pesen ka nu sanes ka nu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga mah.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema lambung sareng sesek napas mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah kitunya mate iya ge jamu teh istuning nama manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga bilih kadayana nu gaduh panyawa seperti ema panyawa sagala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun kanu kesaksianna nya. Mudah-mudahan ema saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Saya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati kepanya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa napi
3: kumaha? Renyam-renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Atos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun mohon. 2 tahun. Tah aina kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Ta teras anu benjolan aku mah ayah ayah henteu bawa benjolan
3: hilang benjolan hilang
2: terus ayah ayah namanya
3: ayah panas panas tu ayah
2: sesak napas ayah aku mah
3: ayah
2: alhamdulillah mati
3: tu ayah
2: alhamdulillah
3: sehat
2: jantan sehat sadaya ayah namanya alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang terlandung alpa porosnya aku mah hari tapa
3: segala karasa urat urat kerjang kerjang napas ngahayo panas
2: kau tu mohon sabar alami ya tapa
3: urwe sadinten
2: sadinten reaksi
3: ya sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ini mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak ya saran teh kang Onus ya, Mas.
3: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di dieu. Aduh panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ye napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah
3: sehat.
2: Sehatnya. Ya. Mohon Bang panginten cobiannya kulandong alpa perut bapaknya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860 FM Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumangga ah, geura kapalayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: Yang ye teh. Puguh bapa oge ye teh. Nuduk mikiran pun anak ye teh. Aduh. Nah, kerja emutan. Ayak naon kita terus li. Lantarannya eta. Selawi cisaminggu gawe na teh udar idan wae. Ciganu tebedah di imah. Ini subuh balik burit kadangkala wanci isya karek jebul. Ari datang nak ngan ukur lengo datang nate. Tadah mama suluh acan ditanya sanyanya. Ari ngajawab nate ukur saperlu na tadah jelas. Tadah ngomong dah enak marah ngahintul ngajentul lek itu. Ciganu boga Rusia budak teh. Cek urang mah atuh ngomong ka kolot daya teh bapana atuh kitunya kitu pak sumuhun jang ye teh si jihek ngeluk tungkul benger sobat nages kabayangkeun manihayang geragok tepung wai harita teh ari Mang Dasim memang ada kolot anu soleh. Nu hade-hate Mang Dasim mah istuning polos kabina-bina. Surti pasti kisemah teh capeun hanaang hayang nginum atuh genta ka pawon heula teu kungsi lila geus datang deui bari mawa cai sagelas sok ditunda hareupeun si Jihek bari pok nyarita deui. Aduh nyangakeun Ujang. Atau lumayan cai-cai ranan. Buguh ge mang mah teu kaduh patih koah ieu teh. Ukur paduduaan we sareng pun anak Susli kitu tah.
1: Aduh. Teu kedah ngarepotkeun bapak. Sawios bae lah cekap saki oge.
0: Nya sok lumayan imah yeuh. Tambah haus teuing kitu tah urang teh. Kitu.
1: Jep-jempe deui. Si Jihek narimakeun kana juguhan cai diinum meh beak sagelas. Aduh punten ieu sim kuring teh rada seseti koro ieu teh pak. Aduh ditampi atuh. Dajeng nyana hanaang pisan manehna teh lapar deui. Da puguh ti isuk can karadaban sangu kejajan deui da teu boga duit. Estu sanasib pisan jeung Rusli bijil ti panyara teh taya anu ngapageun sarata tara aya nu ngabesuk. Si Jihek mah da geus teu sanak teu kadang atuh.
0: Ke dupi Ujang di mana tepang sareng pun anak teh ieu teh.
1: Jeuk Mang Dasim nanya deui ka si Jihek. Aduh semohon di pesantren gitu. Si Jihek seri letik tapi hamar.
0: Di pesantren? Pesantren mana Jang?
1: Mang Dasim kerung. Semohon tadi di pesantren gitu Sun. Bangun asa-asa panona melongka Mang Dasim untung Mang Dasim keburu ngarti pok nempas.
0: Di panjara?
1: Semohon di penjara gitu. Geus bae lah da geus kitu beureun nasib kuring mah.
0: Gitu.
1: Mang Dasim ungut-ungutan temong paromana bangun tepuguh rasa. Atoh aya bingung aya hariwang oge aya sabab santeuna anakna teh bakal beuki jauh jeung sobat-sobatna baheula bakal leuwih teu wawuh jeung tatanggana ari sabab wawuhna jeung anu sanasib samilik pada-pada urut sakitan pada-pada urut buyan pada-pada kaluar ti pangberokan.
0: Kieu pak abdi teh sekamar kuduaan abdi teh parantos sahate satujuan nya sareng Jang Rusli sok silih bilaan teh kitu teu aya deui
1: atu waktu sedang rusli mulite abdi juang jengan sorangan daya batur. Aduh, jadi para rugu gitu. Tak ayo nak, ya sim kuring para terus bebas. Alhamdulillah. Jadi ya maksud nepangan jang rusli asasono ya teh.
0: Jadi hari ayana ujang geus bebasnya, bebas resmi.
1: Alhamdulillah, bebas pak sim kuring teh.
0: Nyanuhun atuh ari kitu mah. Dupi Ibu Rama di mana ieu teh jang?
1: Mang Dasim toleh tatanya da panasaran. Aduh. Numawi abdi teh teu gaduh sepuh abdi mah.
0: Jadi kapungkur waktos angkat di Jawa ka dieu teh ka Karawang gitu.
1: Masih kene kumplit pun biang pun bapak. Karasan arita pun biang urang Karawang, pun bapak urang Jawa, urang Wetan.
0: Namun kaenakeun ya duanana perantos pupus.
1: Saderek oge digaduh deui.
0: Istuning batu laris abdi teh ieu teh. Da kitu
1: jejeg nama.
0: Karunya deuing nya. Nya ayeuna mah kewe atuh. Keun di dieu heula. Bari ngadaguan anak papa sugan we moal peuting-peuting balik nak da biasa nama wanci isa paling lat oge eta teh
1: adonya mangga bapak punten abdi ngarepotkeun ye ngadon kalik di dieu gitu punten ngarepotkeun abdi
0: atuh nuhun bapak ye teh
1: atuh geus kitu mah siji hek teh upleg ngobrol jeung Mang Dasim. Sakala dicaritakeun loloba nama pangalaman salida aya di bui dina mangsa keur babarengan jeung Rusli. Mang Dasim rada hariwang narima siji hek teh. Tapi dalah dikumaha, mun teu ditarima bakal leuwih goreng akibatna. Buktina karasa ku anakna pribadi, padangan tep ku balarea teh nimulkeun perasaan lain-lain. Eueuh kapercayaan kana diri pribadina teu weleh asa disingsalkeun bae harita.

Dur beduk maghrib, ngong nu adan mani melas melis. Asa nyarep kana ati sanubari, maklum di pilemuran atuh. Sora nu adan teh tambah ngeri kana ati keur mangdasima. Tapi asa sumarabah kana baya, kadenge ku mangdasima. Asa ngelingan kana hatena jeung ati sanubarina. Jangkrik jeung gaanggeus reang disarada. Lalay ting kalayang nyamaran reungit. Mang Dasim amitan heula ka siji hek yen deka cai abdas, siji hek ngadaweung sorangan di imah. Ngalon ngahulang mikiran pilampaheun satuluyna. Inget wae ka Rusli hayang buru-buru tepung atuh harita teh. Teu karasa kaayaan beuki

Aduh, Rusli, Rusli. Kulo oge ngertos. Kulo ngerti pangnaan jin tarak cicing di imah teh pasti kerniangan biji madin teh. Aduh. Moga-moga baik sing tereh hasil. Moga-moga baik Rusli sing tereh hasil. Jeng sugan babana. Teu apalin karena rencana kuring duaan gitu. Namun apalin pasti bakal waduh nyaram. Tapi percaya, ngain percaya kasih Rusli pasti mual bedus urusan iu. Urusan iu ngan ukur rahasia kuring duaan jeng si Rusli. Gitu cek si Jehek. Manehna geus bisa nengguh kana naon-naon nu dipigawe ku Rusli. Geus kitu mah reup we sare tibra nekeranan. Peuting munggaran bisa sare kalawan bebas. Teu sieun aya nu kitu jeung aya nu kieu, jauh ti sipir bebas cina peraturan rumah tangga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Ibu sahana mina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon
1: kalau mawi kawit terjadi kena paru nya teras pegal-pegal ya karena sirah teh liur jantan sok puyeng wae tensinya tinggi 145/80 mawi oge ya teh puyeng bae jantan mapah gak kedah ngangotongkat peh gitu jantan bingung aduh ya kedah kumah mawi sok dietan bae dipayang gitu pami utaya pun lancek dipayang kuno sanes tah gitu jantan ya temeni kayang hoyong di meser, mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi ijabah sehat, tiat, semangat supaya dos ibadah henteu kaganggu gitu tak, tiasa barang damel gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumah ibu karaos.
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geun ngaya aya karaosna tah tos kadua nya nya. Tong kami deui. Aduh geus asa kieu tah kana pi alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu enggak, alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung iya ayah nyeri kan dia tak ayah nata iya sarung iya tak iya matu tinggal dia pun
2: tentang
1: mohon sampean tuh bareng itu nyeri ya tak karena iya sakin tendai ke opat kali nata iya nuju majang damang gitu kau itu mah aduh nyeri tak ayah nata nuju damang hoyong yendai gitu upami setiap mun gaduh atas mah hoyong besar dui tak gitu mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
0: Amin bisa nih ibu. Ibu kita tos kemana wae ibu berobat iya teh tos nganggo naon wae.
1: Tah kawin ngapan suka rumah sakit masa sih nya kontrol ke rumah sakit teh iya teh nuju nyari alhamdulillah majang damang.
2: Nah berada nuju nyari.
1: Muhu dada iyo jantan iyo tak kawin sama bareh iya teh iyo ayo. Ayo nama dikitu gitu kan teh tuh patos nyari ting ayo nyari nama sakit dik dik jantan kadiyo iyo upami nuju mapah teh aduh pegel keram jantan keram kehanap nah mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayo nak kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat gitu nyanya tah gitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
1: oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaluh Alpa Propolis mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing sir milik sarang rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya
0: nuhun pisan ka kasaksian ti ibu Odah nuhun pisan kasaksianannya punya ibu sing damang terasnya ibu
1: amin pidual ti sadayana tinju mudah-mudahan sing darah mang kitu
0: amin alhamdulillah nuhun pisan kasaksian ti ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 08

0: 0813-8868-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8868-60.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
3: Bapak Sakum.
2: Bapak Sakum dari
3: Penpen,
2: Kecamatan Mundu ya.
3: Kabupaten Cirebon.
2: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
3: Iya, betul.
2: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
3: Sudah. Dua kali ini ya.
2: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
3: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
2: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
3: Suka berair ya.
2: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
3: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
2: Enggak begitu buram lagi
3: enggak.
2: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
3: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
2: 20 hari ya.
3: 20 hari ya, 17 hari lah.
2: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
3: Sehari 2 kali, Pak.
2: 2 kali ya.
3: 2 tetes.
2: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
3: 2 tetes ya, betul.
2: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
3: ya. Punya. Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
2: Iya.
3: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
2: Tesma Aini.
3: Iya. Barangkali cocok.
2: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
3: Iya.
2: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
3: Iya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Rusli, Rusli. Kulo oge ngertos. Kulo ngerti pangnaan jin tarak cicing di imah teh pasti kerniangan biji madin teh. Aduh. Moga-moga baik sing tereh hasil. Moga-moga baik Rusli sing tereh hasil. Jeng sugan babana de apalin karena rencana kuring duaan gitu namun apalin pasti bakal waduh nyaram tapi percaya ngain percaya kasih Rusli pasti mual bedus urusan iu ngan ukur rahasia kuring duaan jeng si Rusli gitu cek si Jehek. Maneh na geus pisan nengguh kana naon-naon nu dipigawe ku Rusli geus kitu mah reueuh sare tibra nekeranan peuting munggaran bisa sare kalawan bebas teu sieun aya nu kitu jeung aya nu kieu jauh ti sipir bebas

0: Encangna carita balebat gesibar di tebeh wetan. Manuk recet di sarada jang-jang peting ges ngalingkup. Hayam jago raung kongkorongo. Nanakeun waktu ges maju kaberang. Mang Dasim subuh teh geus ngaleluk wiridan di kamarna. Ari siji hek ngabongke keneh, tayohna bae teu kuat ku tunuh jeung cape. Sarena teu lilir-lilir. Keur kitu kolotrak aya nu muka panto, brai muka, blus aya nu asup langsung ka kamar. Teu loba omong bisi ka pangih ku Mang Dasim. Horeng Rusli nu datang teh, pakaian kalotor. Nangkep puntelan anu sarua kalotor ku taneuh peureum. Badang plus ka kamar kebeg ngarenyag sabab aya anu ngarengkol di ingon. Kadenge kerekna mani nyegrek. Puguh Rusli murur deui buntelan ti katukangkeun sieun kanyahoan ku batur. Ayo nu hees di kamar aing. Kenapa si bapak matu? Mana mungkin ieu mah yeuh. Aduh. Saya jelemanya. Gerentes hatena. Bali nyidik-nyidik ka nu keur sare. Keteyep nu keur sare di deukeutan. Ari ditempo beungeutna Rusli buncalik asa teu percaya kana teh nyuanana. Si Jihek. Jiheknya pokna lalaunan gek diuk dina sisi dipan. Tuluy ngaguyah-guyah nu keur sare. Kang Jihek. Jihek. Budang. Kulisik si Jihek lilir blak nangkarak terus nguliat brai benta red karusli panona kekereceman kuniang hudang bari tetep melong karusli. Jihek tidak datang ite.
1: Alhamdulillah kening maneh li syukur geus datang. Kumaha cageur?
0: Cageur hek. Guanana Sri Rangkul nyacapkeun ka sono. Geus kitu mah gek dariuk dina dipan. Si Jihek diharudum keneh ku sarung. Rusli nunda heula buntelan disingkurkeun bisi kanyahoan ku bapakna.
1: Aduh. Kumaha li? Betah di lembur teh.
2: Nyaeta tuh.
0: Betah teu betah Jihek lah. Kuring teu asa teu aya pamening ieu teh. Di panyarah hoream, di lemur hoream. Puguh oge keur sareungah ieu teh. Sareungah ieu teh. Asa teu puguh cecekelan.
1: Ilaha bebas hek geuning asa tereh euy. Bawa kabur ieu mah yeuh. Us. Sok ka mana bae ngomong teh atuh. Untuk kabur
2: tapi benar-benar bebas dibebaskan klien sah ku kepala LP
1: ye bisik terpercaya mah bisik ora percaya suratnya gak dicekel kene ye
0: cek si Jihek ku siwal ngebijilkan surat keterangan bebas manigus rikes dan diselapkan jeroen baju natu.
1: Syukur-syukur percaya. Keun kewe ngobrol manya. Uing rek kacai heula yeuh teu ngareunah. Asa kareunang marerang ku Kesang yeuh. Waduh. Ya, kuring oge hayang mandi. Hayu bareng atuh. Nya hayu atuh yuh. Urang mani heula yeuh, ngaras seger.
0: Guanana kaluar ti kamar ari kok Mang Dasim geus ngacanteng deket lawang. Da kagaruahkeun kunu tinggereneng. Wiridanana oge. Wiridanana kabengbat Mang Dasim teh.
2: Geuning Rusli. jam sabaraha datang ka dieu? Menika malainaan teuing ulin teh li. Jeung deui kunaon pakaian mani kalotor kitu eta teh.
1: Aduh cilaka Pak. Ti guring cina gawir kuring teh teh. Duh Sri ngabohong.
2: Ya tos di mana atuh? Tapi ka ti guring cina gawir mah dak naon atuh mun balik heula. Nanaon teh nyar-nyar pika lama. Heueuh nanaon teh nyar-nyar pika melangen kolot hirup teh maneh mah ye. Mun ini terlebih jadi ke mana ini nak kebiasaan mana teh kolot mah yuh kadang-kadang nungguan mana datang teh lok-lok weh mun balik teh mun dek peting ulah peting-peting teing lamun dek terbalik di mana nyerarap kudu bebe jaka kolot iya mah balik peting kolot waktu na hees kakak ngurutak kebiasaan terus ri teh hidup kejut teh cek bapak kumaha lamun ini peting soka usap setan si teh sing berang di bejaan atuh beda watak peting jeng berang mah kolot mah bisi kumaha onam bisi celaka teh bisi menang hewagan di perjalanan hari kia mah ungal peting teh ini isuk terbeja deh kemana balik peting aduh nah deh mana terus ri ngeresakan ke kolot teh kolot teh di jion tetenang hati kemana teh dosa gitu gawe teh teh bapak ngebejaan kemana gitu
1: Mang Dasi megeleneng kurus ri untuk didengek cut turun kaburuan reka pancuran dituturkeun ku si Jihek harita teh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena sataunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan. Tengah non way bu.
2: Asal segala rupi ai obat mah gitu terus kado atos.
1: Mohon ibu, eta upami panyawat karaos kumaha bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapukan gitu, teras pegel hari gitu. Upami itu acan di angok cai panas gitu tu acan. Iya, terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu, ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, Radio Peace Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
6: Amin.
5: Ya, gitu.
6: Amin.
5: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
6: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM. Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Dina hiji poe, Bang Dasim init ka sawah sakumah biasana. Make pakeana sing sarwa hideung, alias salontreng hideung teh meureunnya. Jika dangdanan anu sok silat atau jawara atau dangdanan adat para patani. Make duduk kunyung cung geus robet deui duduk kuena teh. Bari mangul pacul ngajingjing parang, maksudna rek ngurus sawah heula Mang Dasim teh. Ari di imah ngan ukur aya rusli jeung siji hek. Aya kasempetan pikeun ngabadamikeun rencana nu bakal digarap ku maranehanana. Duanana dariuk di tengah imah, panto nutup janela muka sabeulah. Pok siji hek mimiti nyarita.
1: Aduh, kumaha geus hasil di?
0: Oh, pibajuhun.
1: Heueuh eta. Apan eta nu dibawa kana jemuran eta pan?
0: Oh, nya geus atuh.
1: Pan basa kuring balik isuk teh. Eta teh tas nyar pibajuhun.
0: Aduh. Yeh, Kang Yeh.
1: Kumaha? Maksud teh waduh teh kumaha?
0: Wah, rame lalakona, Kang.
1: Sigana malamun kurang-kurang milik jeung kurang-kurang wisit. Seuseut meunang. Awahing ku narohkeun nyawa. Hampir-hampiran katewa ku musuh atuh. Dikepung kuring teh ku opatan. Basa nyokot ieu teh. Da bajarkeun teh cenah ari. Memang bener, Kang. Mun jelema maotna poe Jumaah khusus di lembur eta tah, lembur di palingan ieu boehna. Pasti tosok-tosok di kemitan di kuburan teh. Nu maotna poe Jumaah mah. Teu kumaha? Dog di kemitan, ditungguan lah. Kurang lembur teh. Kahiji ya kieu cenah. Jadi si horeng teh nu maling boeh teh. Lain kuring wungkul, jeung lain ayana wungkul. Loba pan eta teh. Nunggu gali astana peuting-peuting. Maling boe, maling tali, tali pocok, tali pocok, tali eta, tali boe, tah. Anu ngulik meureunan eta teh kitu. Jadi isarua ieu ge. Ampir-ampiran kuring teh. Katewa ku musuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
2: Iya wae setiap taraos gitu.
1: Mohon.
2: Teu ieu langsung
1: mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu
1: Ngukur
2: ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, gitu. Mohon.
2: Nya saentos eta mah nya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
1: Mohon.
2: Meser tah sabotol.
1: Iya, iya. Gitu.
2: Yeah. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saat tos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa.
1: Mohon.
3: Biasana mah mam teh teu kersa.
1: Wae. Ya.
3: Nama tos
1: tabuh
3: 8
1: ge hoyong emang. Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: baal mohon kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos
2: sakintan ge eta mah gitu apa propolis mah. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Nembe 5 dinten.
2: Nya.
1: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saanti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
2: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya
7: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
6: Pakijangan Bulakamba.
7: RT Loro RW 5.
6: Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
7: Iya, tetes mata ini ya.
6: Betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
7: Iya, bayang iya. Barang
6: pakai
7: obat tetes
6: mata
7: tesma ini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
6: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
7: iya,
6: bertahap
7: iya.
6: Pak ya.
7: Bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
6: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
7: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
6: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
7: Keempat hari.
6: Empat hari udah merasakan perubahannya.
7: Sudah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
7: Ini ya betul sudah cocok.
6: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
7: Tidak mengada-ngada.
6: Asli gitu Pak ya.
7: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
6: iya.
7: Pada beli obat, obatnya kan tes mae ini.
6: Iya.
7: Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
6: Beli kedua botol ya, Pak ya?
7: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
6: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
7: Amin.
6: Ya, dan mudah-mudahan
7: amin.
6: Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
7: ya,
6: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tesma ini.
7: Amin.
6: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
7: Amin. Ya.
6: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya akan

Nyalindung abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat. Kalayan asma na Allah nu kagungan sifat murah, sifat asih.

0: gelar di marcapada.
1: Tuh, iya inggih.
0: Hasil nulis para wali nu direka ku para pujangga disusun ku para empu linuhung. Hasil gawe bareng para leluhur anu parantos ngantul. Margi ieu carita wayang teh teu leupas tina simul silip sinir siloka jeung sasmita eta anu jadi pipining guareun urang sadaya di ieu alam marcapada. Kacarios di hiji tempat nyaeta hiji tempat anu kalingkung ku gunung-gunung hejo lemok tutuwuhan rajegna, hejo lemok dangdaunan rajegna tutuwuhan surut-surut cai nu harerang. Marga satwa di sarada manuk gede manuk leutik pasliwer kembang-kembang warna-warni di papaes malar pantes. Daya sanes ipah tempatan tenya eta pertapan parewana di alas Saptarengga. Eyang na Pandawa Kurawa anu kakasih abiasa anu parantos purna bakti tilas Raja Nagara Astina anu dina waktos ieu kasumpingan putuna ku anjeun panengah Pandawa Arjuna kalih buyutna kakasih Raden Gatotkaca. Sami tungkul hamari kelutat nyembah narimang sabda ajrih ningali pamor sang begawan. Watak wantos begawan abiasa tutuwong samanea. Mangu satru sing madu trahing kusumah teti sing andana wiri. Trahing dewa kamanusan. Tutas tina didikan rohani kalayan jasmani saciduh metu sakejap nyata. Weruh saturung winara. Weruh saturung winara.

0: kakawat daleng lisan mekaten pengantikan ayaku bagja kansa
1: kurang masuk
0: dina poe ieu kadatangan incu ti puseur dayeuh Amarta
1: sumuhun eta kulang kalayan
0: buyut Gatot Kaca yap ka hareup incu buyut kula sono ieu tapi nodamel kaulan eyang wayah dalem Arjuna nampi kana pembagi kalayan unyuk sumanga ngahaturkeun semasung kemuka kunyuk panjenengan. Puja stuti hidup ditarima ku dua leungeun kensa katuhu simpen pulungi ati pun diing mastaka. Atur nuhun. Kalihna ti eta hapunten we tina naon rupiha katamelaran.
2: Oh atuh. Pantes we ngaran-ngaran geus dipercaya.
1: Duh, leres.
2: Geus muncul di tengah-tengah masyarakat matangtuna oge meureun sapopoe teh keur kapentingan nagara jeung bangsa. Oh, syukur.
1: Serpisan kagiatan bagi
0: kita. Kalayan nyangakeun panglayat
2: nuhun.
0: Oge baktos ti sadayana para putu buyut anu aya di puseur dayeuh.
2: Nuhun, nuhun, nuhun.
0: Sajabina ti eta aya hal-hal anu bade didugikeun eyang. Ya puyut kahareup Gatot Kaca. Kahareup anaki.
2: Puyut dalem Gatot Kaca nampi kana pembagi. Kalayan unyuk sumangga ngahaturkeun sumasungkem kunyuk panjenengan pangeresa uyut. Nyangakeun panglayan uyut.
0: Nuhun, nuhun.
2: Oge. Jajap irama paman rupina aya hal-hal anu bade didugikeun ngeunaan kajadian di puseur dayeuh.
0: Cikan atuh. Kumaha bejana di puseur dayeuh teh loba nu demo cenah. Hareng-heng nak kudedengean dina waktus ayeuna di puseur dayeuh. Moal henteu, moal henteu. Sabab ieu teh mamala tina urang poho bodo balanga.
1: Cilakana teh kulat.
0: Malah beh dieuna pisan mah urang dina ngajalankeun roda pamarentahan teh jigana mah loba teuing keur kapentingan diri pribadina. Lumatak di mana rupa-rupa ajab anu tumiba ka ieu nagara bongan saha?
1: Leres.
0: Cing. Bongan saha eyang?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
4: Abdi Ibu Odah.
3: Ibu Odah alamat lengkapna di mana, Ibu?
4: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10, Kertasari.
3: Ibu teh gaduh panyawat naon kalau
4: mawi kawitra teh janten kana paru nya teras pegal-pegal ye kana sirah teh liur janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80 mawi oge ieu teh puyeng bae. Janten bapah ge kedah ngotongkat peh kitu. Janten bingung aduh ieu kedah kumaha. Numawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong di meser mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu tah. Tiasa barang damel kitu ibu teh.
3: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
4: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geuning aya aya karaos aya karaos aya karaos na. Tah tos kadua nya nya. Tong hami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap alhamdulillah kitu kana paru-paru mah kitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tingali apunten
3: sampean
4: mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah tah kana ieu sakinten deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang kitu kabitu mah Aduh, jadi tak enak tadi juga mah hoyong yeun deui kitu. Upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah kitu mah alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat. Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu. Tah kitu aduh. Alhamdulillah mudah-mudahan asing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan.
3: Amin pisan ya Ibu. Ibu kitu tos ka mana wae Ibu? Berobat ieu teh tos nganggo naon wae?
4: Tah, kawin ngapan sok ka rumah sakit ngasa sih nya. Kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri. Alhamdulillah majang damang.
3: Naon berada nuju nyeri?
4: Muhu dada ieu jantan ieu. Tah kawin mah bareh ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu geus teh teu patos nyari teuing aya nyari nama sakedik deui. Jantan ka dieu. Yuh, upami nuju mapah teh, aduh pegel, kram, jantan kram kahandapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh, ayeuna kalima sing diijabah, ya Allah, sing diijabah. Sehat, kiat, semangat kitu nya. Tah kitu penginten.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
4: Oh, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, saupami kaguan panyawat sampai kos abdi. Mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpa Propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
3: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianna punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
4: Amin. Di sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
3: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Hadir tetes mata Tresma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tresma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tresma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tresma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tresma Aini.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Terus merebeja yang iruksakna dunya teh ku pola-pola manusia. Tah? Eta geuning. Daw. Da ieu teh sabenerna mah bongan bangkong. Bongan bangkong kacai teu dimanikeun, bongan hirup loba ngabohong pasini teu dijadikeun. Leres. Bangkong dikongkorong kujang kacai ngajingjing cameti, bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati ta eta. Poncina mah. Nya. Leres kaula nu kajadian naon dipusir da yeuh kajadianna teh pusaka nagara lambang kaagungan nagara Amarta aya nu ngiwat.
9: Iyang.
2: Layang jamu sekali musada aya nu ngiwat.
0: Geuning.
1: Eta geuning. Duki ka teu aya kitu.
0: Boa-boa ulah waka nyalahkeun bangsa ta. Pangna meureun, pangna eueuh aya nu mawa teh boa-boa. Eta eusi na layang jamu sekali musada teh meureun dijieun isi mungkul.
1: Dipangplangkeun euweuh wungkul meureun teh aya.
0: Dipangplangkeun wungkul meureun. Hah? Sok geura urang udag ku kanyataan naon ari eusi na layang jamu sekali musada lambang teh naon? Ayat 5 perkawis nyata pancadharma. Dharma nu kahiji percaya kanu kagungan ta. Lamun ngudagkeun percaya kanu kagungan saha nu kagungan urang teh? Teu aya deui. Angin nu kagungan urang sadaya Allah jenenganana ta. Yakin percayana? Yakin. Teu mangmang? Teu yakin? Yakin. Lamun yakin jeung teu mangmang percaya kana kagungan cing inget anjeunna maha dina sagalana, maha uninga, maha tingali, bujeng hinga lengkah wujud manusia kana utekna ati uningaeun. Kunaon atuh sia sok bararohong wae?
1: Kunaon sok jalalir wae?
0: Nya. Dawuh kaula nu kade boa-boa ilah yang jamu sekali musada lambang kagungan negara aya nu ngiwate teridoeun meureun ngan ukur dijieun lambang wungkul, ngan ukur dijieun seremonial wungkul, ngan ukur dipangplangkeun wungkul di unggagang. Nanging ieu teh kieu eya cing-cing. Dina nalika wengi rebo. Tengah wengi teh aya nu lebet ka Karaton Amarta. Ai mulangna ti Karaton teh rib-rib sagala digemol. Si Horeng eta teh si Cepot, anakna Kakang Semar Badranaya. Tuh, burun si eta nu nyokotna. Jadi naroskeun ka dieu teh ieu mah bilih. Bilih naon? Bilih jurig anu nyiliwuri setan sumaramah kelong anu newo-newo. Anu bakal ngadudomakeun antara pamingpin jeung rakyatna. Nah, ieu teh leres anak si Semar Badranaya atanapi asli na. Si Cepot atanapi ieu teh trik pangindra jala anu ngadonya muni mangrupakeun si Cepot. Heueuh teangan heula. Pangikeun geuning eta da si Cepot mah puguh alamatna geulit. Leres heuh.
1: Taluntik
0: heula. Nanging ayeuna teh da aya wartos tinu ngalasuluh.
2: Kumaha?
0: Si Cepot teh sanes mulang ka tumaritis tapi lebet ka leuweung ti Brasara. Palih kiduleun ieu leuweung malihan pun lanceuk mah Kakang Bima parantos ti Payun. Apruk-aprukan ngudag-ngudag si Cepot. Tah geuning, heuh sok pangikeun heula. Cing nepi ka beunang, kumaha urusanana naon maksudna tanyakeun ka si Cepot. Asli jeung henteu na bakal kaciri engke di ditu. Bener, ieu bisi fitnah ke ka anak Semar. Upami asli anak Semar nyaeta si Cepot nu malingna, apan aya hukum? Sabara bulan tah pikeun nu maling tapi meureunan tangtuna oge kudu ngaliwatan heula pamariksaan. Kakara mun si Cepot menang hukuman anu leuwih berat hiji bukti dua pengakuan tilu saksi.
1: Iya.
0: Leres. sanaos anak Semar, sanaos Pawongan, ai kalakuan kitu mah ku kaula maka berat hukuman anak ta. Pek nyalankeun. Lamun hayang nyaho asli jeung henteuna eta si Cepot, tanyakeun ka ahlina. Sabab nitah teh kudu ka ahlina. Saha Kresna, sabab ai Batara Kresna mah boga gambar lupian, boga ogan songkala. Nyaeta bas bisa ningali saha nu sabenerna. Aduh, leres iya Gatot Kaca. Allah. Keuneu atuh emang di kanagara Duarwati hidep mah susul le bapa hidep. Anu keur neangan si Cepot ayeuna sae. Sae paman. Wayah dalem ayeuna bade ka nagara Duarwati we rupina. Bade naroskeun kumaha-kumahana heupeh tah kitu we teh eyang mah. Rupina ayeuna keneh bade ngajug-jug ka nagara Duarwati nepangan Raka Batara bra. Mudah-mudahan angsal nama rampung daun tutas pangandika bra kasep.

Niraya lumunur mimis niraya.

0: tengah Pandawa kali Gatot Kaca mandeng setengah marga. Gatot Kaca
1: kaulah paman.
0: Wayah nawe kasep yete lambang kagungan negara teh hiji titipan ti karuhun urang. Perlu diteangan
1: di malam.
0: Nah eta si Cepote malingna teh aya nunita sasat buburu taliti lamun pangi
1: di estokeun bawang
0: mang deka nagara Duarwati kasang tukangna naon ieu naha si Cepot asli atawa lain. Mun beunang buru-buru bawa kapuseur dayeuh
1: di estokeun
0: mang ayeuna dek init ka nagara Duarwati.
1: Saya nama tu dijajah pulau ku putra ngan jalan awang-awang.
0: Ken baik dak mang oge ayah kanaraan.
1: Kanaraan naon paman teh dinukieu.
0: Mang boga kanaraan ngaranna teh kuda Arba Puspa. Ari eta kuda teh di mana diperlukeun bakal datang asal. Hate mang nyalukan. Yakin bakal kontak kana hatena eta kuda emang kuda pusaka tutunggangan Dewa Soparta kabaheula. Nya kuda teh nepi ka ayeuna bisa dicalukan di mana perlu geura pindah ka dieu urang calukan kumaha
1: saepeun.

0: panengah Pandawa rap sidakap sinekot tunggal mateni babahanan catur dria
1: tatu
0: catur raning opat
1: dria
0: dria angen-angen sir budi cipta rasa
2: nyaeta ngagunakeun panggupay rasa ngagunakeun pamanah rasa atau temus kaya arba puspa ujug-ujug ngajerehem sorak kuda tak dengekin katot kasa naon teu belentu paman lain belentu kuda arba puspa kaula rek ngagunakeun anjeun sabab anjeun bisa ngapung supaya leuwih gansang ngajug-jug nagara Dwarawati menta datang ka hareupan toba.

0: tinggal na puputra temang tetara miwara ngarir kumaha marabanana itu paman
1: lagi kang hartos gitu
0: iya mah tekung si maraban mama usaha manena we arba puspa waduh nemalan pangitin paman munsara urang makulan jana tetek itu bagaya kaula dek na jug-jug negara duarwati panganterkeun hayo buru-buru anterkeun arba puspa waduh leres pisan ngartos kawan hebat ieu kuda luar biasa tobat kus hampura arba puspa hampura celupet teh kana dada naon paman hampura teh dibejaan kumaha tadi ge pan dibere beja teh kitu ieu kuda teh ka antelan anu lian mah mungeun ieu mah khusus samangeun pangin yo jebet teh deuli tu lamun lain domba kuda paman dibebek sakit tu Gatotkaca saya paman mudah-mudahan yang saja masa pada yang buat putra Gatotkaca maksad milarian Kanjeng Rama bra gus iya man dihereyan atau di nyeri atau di paman
2: Arjuna panengah Pandawa maksa dengan jug-jug negara Dwarawati tunggang jarana.

Raden Gatotkaca ningali Arjuna parantos sidik masalamet kalayan parantos ngambah jumantara. Regreg pakeuh maksad milarian Rama nanyaeta Arya Bima anu nuju ngudag-ngudag Astra Jingga. Maksan melesat ka geganawiat Gatotkaca nampi pansen milarian trik pangindra jala nyaeta Astra Jingga. Saderenge pun lumampah ka geganawiat lajeng Gatotkaca ngepreksoter merak ngibing sosodera.

Ari ieu Arya Bima memang parantos katingali Astra Jingga di udag-udag kapalih wetan ujug-ujug aya di belah kulon. Di udag ka kulon ngadon aya pecenghul belah kidul. Disusul ka kidul ngadon hahaleangan belah kaler. Atu ieu Bima tungtung namah jadi ngahulun balun kutulang kitu ka aya anak-anak. Nafsu ngeguduk-guduk amarah teka wadahan. Ieu wong edan si Cebos.

0: setelah jika kaya wongken deng.
1: Kaya bocah cili.
0: Diudang ke bulah wetan, hal-hal langan bulah kulon.
1: Laras.
0: Diudang ke kulon, pecenghul bulah wetan.
1: Pecenghul balik wetan.
0: Diudang ke wetan, gus ayah di bulah kalir. Diudang ke kalir gus rumah kidul. Mua asa-asa benang di sasaak bayi siya.
1: Laras kalian putra.
0: Nganung harti bener sieta anumali.
1: Tarkos.
0: Gisik bayi siya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, tanya lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi meriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
0: Ya,
1: kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadieu poyang umat sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngodo dada kita, dada teh asap mana nyeri, cuma sok finish ngod kita dada, dada di punggung kita terus dia, gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak, ya panyawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ke mana-mana, tos ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karena harus pabli mah cocok lengit ya asam urat ya lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
0: kumaha masih kena karaosnya sesekna
1: ayeuna mah masih kena tapi teh mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah
0: ibadah lancar
1: oh bener lancar jadi mah kamah juga apa capek
0: oh gitu
1: oh
0: ayeuna mah saatos konsumsi alfa propolis
1: alhamdulillah
0: ibadahnya lancar
1: alhamdulillah lancar ubah kerima lamun hulang sare teh riet pak udang sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abi iya nya. Mentak abli meser. Wah, meuli bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis itu seep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Oh, seep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh tilu yeung ayeuna aja.
0: Ayeuna teh bade ngagaleu seberapa botol di Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tos seep tilu, ayeuna bade ngagaleu tilu botol
1: di nya.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, di botol. Ka hiji
1: seep ka hiji ta. Langsung aya perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung eueuh wae ima.
0: Nuhunnya. Jadi di botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kok kituna Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan ka motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nya dugan kitu aya misajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: amin.
0: Pak Oming tambah rezekina banyak
1: amin.
0: Nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
4: 102,4 FM
5: Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

sastra jingga kaya wong gendeng. Mun benang malaya hampura seri sasaak wae awakna. Omo bari jeung aku rumasa maling layang jamu sekali musada. Diudag ka bola wetan teu geus aya di kulon. Diudag ka bola tongo. Dilebak ku ngisi. Hayu di deukeutan si maledo gulu. Luar biasa mangganing si eta mah laweun deui. Sapraptane pun Raden Gatotkaca. Kumelayang diawang-awang ningali kahanap aya ramana nuju ngajentul. Lajeng

0: Malaysia. Sadaya daya. Lumayan nepangan heula Eyang Uyut Abiasa sareng Paman Arjuna.
1: Mana ini si Jenet?
0: Kangjeng Rama Paman nuju ka nagara Dwarawati maksan ngawartosan Ua Batara.
1: Iya.

kumaha parantos penak si Cepot geus ngan ripuh yai maksana diudag ke belah wetan aya di belah kulon capek aing nanyak mudun ka itu ka dieu diarep-arep tita tadi saya sawius Kang Cingrama antos di dieu urang giringkeun si Cepot manawi lumpatna ka dieu pangihkeun mun pangih tong aya hampura kodaran teu si geblek

0: sanajan barijeng nuju di udak-udak kitu pageuh dina pamadeganana. Ya. Oh, da geus ditanggung jawab jeung rasikona.
1: Kitu anaman usah ulah ngaripatkeun sejenna.
0: Ngaran-ngaran dewek jadi bangsat.
1: Jadi puronan.
0: Hah?
1: Jadi puronan akan dina
0: keur di teangan dek ce euy. Di teangan kudunungan. Merukana dewek teu apal meureun keneh ancep. Ngahaja dewek teh ieu nyokot layang jamu sekali musyada ce euy. Mancing maranehna supaya dara ratang ka dieu.
1: Oh kitu akang.
0: Atuh da keuheul aing mah. Iya lah yang jamu sekali musyada teh ayeuna dengan ukur dijen cocoan. Padahal eueuh deui hiji-hiji na nagara anu ngabogaan lambang kaagungan nagara teh lintang ti Amarta. Tapi ayeuna teh euy pamarentah teh kawas kacang lupa kulitna.
1: Kacang lupa kulit kumari
0: akang. Heh. Heueuh, peke pikir teu bisa pisan mertahankeun budaya-budaya nu aya di urang.
1: Konya eta beragam teh kasal teh.
0: Sedengkeun ari budaya teh anu aya patula patalina jeung peradaban.
1: Peradaban.
0: Budaya urang geus diluli-luli, budaya deungeun asup ka urang teu bisa nyaring deui.
1: Filter.
0: Oh, eta pan kaituna teh mamalana teh sudog-dog tinggal tuh meni era dewek mah nyebut reformasi ge era da salah kaprah atuh da reformasi teh terek kembali formasi ka asal manuk keuning manuk kur aya ribuan mah di luhur ngabring ni aya sakelompok nu misah tah balik deui tah kana eta kana kelompok nu gede tah eta disebutna reformasi kembali ka semula.
1: Betul.
0: Sok lamun balik mah ka semula nya eta kana sili asah, sili asuh, sili asih da aman atuh teh.
1: Moal bade dengean.
0: Moal bade dengean, moal harengheng.
1: Bener. Kudu nyampe ka polisi.
0: Nya. Kitu. Alhamdulillah pan dina peuting ieu gudang garam gawe bareng. Sarang tipos di lapang Trikarya Sukamukti Kecamatan Sukawening Garut ieu teh pokalna kula warga besar Iposka Ikatan Pemuda Pemudi Ojek Sukawening anu disesepuhan ku Bapak Yana Sibli anu peuyeuh teh geuning. Gawe bareng sareng PT Gudang Garam anu disesepuhan ku Bapak Yuyu.
1: Bapak Yuyu anu
0: ageung dina raragami eling Maulud Nabi jungjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain mieling lahirna wungkul tah anu kudu dipieling unga menit unga detik teh anu dipilahir ku nabi naon
1: leres dipilahir
0: nya eta DP-DP hanap asor tawado nya ahan deudeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun. Ta eta nu dipilahir ku nabi geura sok geura pieling unga menit.
1: Amin.
0: Pigawe ku urang.
1: Pigawe.
0: Salamet ta jelema kitu.
1: Di dunya ka akhirat teh kan.
0: Bakti sosial nyepitan masa anu seueurna 149 murang kali. Deudeuh teuing ka chef. 200 genep. 250 genep ima si Ewonnya salah nulis. Mudah-mudahan anu di sepitan murang kali sadayana cing jadi jalmi anu saroleh.
1: Amin, amin.
0: Atu ieu tugas mulia tukang ojek sadayana Palanjang Yusua aragung milikna.
1: Amin.
0: Nya. Salamet dunyana, salamet akhiratna.
1: Amin.
0: Boh kulawargana, boh putra-putrana.
1: Hmm?
0: Dek pupujeuh we kadé dina jaman kiwari. Bakal leuwih harengheng cing waspada yeuh. Dina waktu-waktu ayeuna urang jadi bangsa teu kaopan teu payaan, kagetrik saeutik breng. Kagores saeutik breng. Pangwangunan anu geus aya ge diruksak. Cing, musyawarah mupakat teh hayang nyaho budayakeun.
1: Budayakeun.
0: Ha? Atuh ka LSM LSM anu aya di dieu nuhun kana pangrojongna. Nya. Alah. Ya. Heuh, sok ah urang kana hiburan ieu mah.
1: Hiburan ge nya
0: hiburan ari. Penting hiburan mah da naon deui
1: atuh.
0: Pikiran wae
1: nagara,
0: pikiran wae da urang ka dunya teh sorangan, balik sorangan. Mending urang-urang we ayeuna mah.
1: Ya.
0: Ulah loba teuing didengean, nu penting mah pang ibadah nu pang alus-alusna teh maraban anak pamajikan ku rejeki nu halal.
1: Nu halal
0: eta. Eta we heula di rumah tangga we heula ulah mikiran kanulian ah. Heeh. Ceuk dina katerangan ge pan kitu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kaitu nama heueuh lamun urang beneng ceweng balik deui we ka Allah. Hartina teh buleudkeun deui ngahiji deui. Nya. Kana jalan sili asah, sili asuh, sili a. Kitu. Ulah nepi ka sili gorengkeun ai nya mah ngaku umat Islam, al-islamu mangsalama muslimuna bilisani wa yadi. Ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun kulisanna jeung kuleungeuna tuh
1: kawajiban
0: urang sararea teh teh nya kitu teh euy ya tah hiburan ah
1: sok rek hiburan naon
0: atuh naon eh atuh hiburan mah
1: bisi akang rek olahraga apa dina hiburan teh
0: heuh sok jaipongan
1: ah jaipongan
0: weh
1: jeung yang wani teh.

0: barang dewek gerak bi kenang jempe ku naon teh sing sireumeun atawa anu nyarek aya naon teh ka sang tukangna yeuh moanya awu nu mare udud
1: udud seueur
0: teu hade kitu hirup mah jadi eta teh hartina teh ngawiwirang batur tingali ieu di payun nu rongton pikar reg-reg geus sepuh anom urang kali pemuda-pemudi ngeleut ngeungkeuy ngabanaleut ngemat-ngemat nyatang pinang merpayaksa nu ti tebihna nu ti caketna tega ngantunkeun bumi na naon sababna palayi hiburan
1: sumuhun terpak teh
0: ai sumping ka dieu dikecewakeun ku si lain
1: awa kuring mah teu ngarasa kuciwakeun
0: elah sia mah da ai kana kasalahan batur ka deuleu ai kasalahan sorangan numpuk dina irung sorangan diancep ulah sakali-kali deui teh kalakuan kitu teh ayeuna teh jaman kasurupan jelema teh aya aturan barudak SMP cinggererebeg aya aturan pagawe pabrik kasurupan kabeh meureun hayang naik gaji teh teh
1: hayang naik gaji kana kasup juri
0: heuh tah sagala rupa ge cing saimbang batur kasurupan ku jurig atuh urang kasurupan ku rahmat pitulung Allah cing surup di mana urang kasurupan teh dina pagawean bakal surup boh ngomongna tekadna ucapna lempah teh surupe da kasurupan ku rahmat pitulung
1: Allah
0: tuh ai mi eling nya maulud nabi urang cing kasurupan ku ilmu Allah bi kudratillah bi iradatillah da urang mah wujud pos urang mah
1: pos
0: urang mah minang kasemahan wujud teh kasemahan ku lapar kasemahan ku hayang kasemahan ku mung ku hanaang ku tunuh ku butuh can bulah ditukna kasemahan ku gaib-gaib loba pan anu nepikeun beja kudu kieu hirup teh kudu kitu grepek kudu dek tapakur hirup mah tapakur sakali bari berhasil pan sarua jeung ibadah 60 tahun teh
1: ai berhasil membenarkan
0: batur mah keur ngising tapakur nempok keuyeup nyeun liang ngunyalan taneuh nyeun ku beusi doser pan leuwih ti 60 taun mangpaatna bisa nyeun jalan nya
1: puluhan taun
0: ngarata-ratakeun taneuh teh nurutan tina keuyeup tetep we nu ngalalakon mah anjeunna wungkul
1: mikiran papatong jadi kapal
0: mikiran papatong jadi kapal ayeuna uring pelebut dalil we terus nyeun seeng ge teu becus tiga belengkak nyos
1: mikiran tinggi jadi kereta api
0: betul. Mikiran makhluk titinggi teh anu suku namang rebu-rebu jadi kereta api
1: mikiran roti jadi bemo
0: kitu bener eta teh ngomong teh salah mikiran roti tuluy nyeun roti duitna pake meuli bemo bisa hayang dewek mah nyambung wae atuh kita euy sararea agama teh cing nyerep ieu mah dipiheulaan urang nu melaan agama salah teh atuh urang cing salamet dibelaan ku agama agama teh nyalametkeun teh tidunya nepi ka da urang mah objekna Nya lamun urang dibelaan ku agama tah hirup teh bakal guna keur kapentingan negara bangsa. Hirupna beragama. Dabongan hirupna beragama. Tuh anti riweuh cinta da. Ieu mah hirup beragama gara-gara papasayaan digugulukeun. Ongko cinta damai. Sabab naon aya nafsu mah dangaranna ge nafsu gunung oge hayang ngaleg-leg. Sidik kita barang teh wujud teh sensitif. Teuas keneh hulu doma grepek silai teungar tu tihang listrik. Beug munur heula sateker kebek jebet da moal teu jengker.
1: Bener.
0: Tapakuraneun teh teh doma teh. Si horeng dina eta doma oge aya tanda-tanda kaagungan
1: Allah.
0: Tuh. Genep rebu, genep ratus, genep puluh, genep ayat, hampir 835 ayat anu tungtungna mun maneh mikir mah atawa untuk orang-orang yang berpikir. Tuh. Nah, aya urang, aya aturan kadewek aya nu tatanya. Cing, cenah mang cepot, abdi teh hirup teh poekeun-poekeun teuing, bari tengah poe teh ngomong kitu teh. Si horeng meureunan apan penerang teh dina wujud teh agama. Panur teteh Allahu nurun. Allah nu kagungan cahaya. Cahaya kahirupan, cahaya rupa-rupa.
1: Cahaya
0: kahuripan, kahirupan. Atuh naha jelema beutna, abdi teh poekeun-poekeun teuing jeung teh. Nya pantes aya ku kitu teh mah da teu mikir teh. Akibat poek pikir. Naon bedana jeung nu lolong? Nu lolong onaman sok daekan usaha. Nah, aya nu beunta nu poek.
1: Nu lolong onaman daek-daekan sapi.
0: Nu lolong ti kampung laleumpang duaan mapay-mapay jalan satapak. Ngajungjung ka hiji lemur teu karasa capena da puguh aing numpak ojek eta hujan angin dodor gelap tayap pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeunteung. Nu penting mah asa nepi ka tempat anu dijugjug. Rek ngalowok anu ngora. Suga nu kolot teu nyaheun.
2: Luak
0: atuh. Heupan kitu leuh. Moal. Aqua, aqua, engke leunan.
1: Anu usaha
0: teh kan. Alah, ampun aing. Kitu tah. Nya.
1: Bener kan,
0: nu lolong duaan. Pa iring-iring ge kieu rek ka kota maksudna mah rek usaha. Nu lolong di hareup mawa iteuk kitu tah. Nu lolong nu tukang nguntang kana tak-tak nu hareup. Maklum jalan ti kampung rungkaring ka dina gawir.
1: Oh, da satapa.
0: Aya tangka kalapa, pandang ka kalapa mah sok conong. Kita tetap pelengkung, pelteng. Pan aya nu beunta mah leumpang teh kitu dengdek. Malibir da kadeuleu, nu lolong mah lempeng we kita. Bletuk. Sirahna teh kana tangka kalapa. Aduh, cenah euy. Ceuk ceuk nu lolong nu tukang teh. Naon cenah euy ngabletuk? Sirah aing ti dagor cenah euy. Cing neuleu atuh sia cenah atuh. Goblok, kapan aing teh lolong jadi sarua jeung sia?
1: Sadar teh.
0: Tuh. Kana naon cenah euy tidak gorte? Teuing cenah. Dicabakan teh, oh tangka kalapa. Nyaho di mana cenah sia tangka kalapa? Pan aing mah kungsi beunta baheula. Masihna cara sia cenah tiba di mimiti lahir. Aing mah baheula cacingeun. Aisyah mah bangbungeun. Lain cina dulu cina kaluhur ayah kelapaan uwuh. Goblok, apaan aing teh lolong. Ada pasti cina tangka kelapa segede kieu mah loba. Kalapana. Nuat teleubeut. Cing atuh cina. Naek ka nya ah. Hayang nginum rek ka naang. Tempoan heula cina teu kusia ka teu bisa nebogana. Apaan aing teh lolong? Ai heueuh. Nu lolong ngacoblak e duaan. Sok atuh cenah kumaneh tungguan dihandap ulah handap penting tangka kalapa bisi katinggal. Rada mundur cenah saeutik. Brek kadiuk kekeun kadaguan meureun. Aya nu saurang nyot tereken nu lolong teh angseron angseron teu nyaho tangka kalapa na teh urut kabentar guludug. Pandugul eueuh naon-naon. Barang ngangseron kitu eueuh naon-naon koleang. Kahana. Ai marukana nu lolong nu handap nu nungguan marukana nu murang teh kalapa. Tah, geus we hiji euy. Ugu baturna nu ngelepek teh. Meureun bakating ku jeri madarag-rag ti luhur ngiihan maneh. Ai cekiihna teh ngucur ta ka handap kana lahuna nu nungguan. Heueuh. Ajeuk nu lolong nu handap tadi. Wah, pupus euy. Lebar cenah euy ah. Suruput ti dikenyot. Wah, anjing geus kolot ieu kalapana asin. Pugu si Kiih urang euy. Aduh, ampun. Tah, nu matak lamun lolong ku agama, mun eueuh agamaan dina diri hirup teh bakal netek semplek ninjak semplak. Kitu salah kieu lah. Tuh lumatak ka kiai kajengan teh ulah ngajarawuhan teuing deukeutan. Eta teh nu mawa obor. Nya milu kacaangan ku urang ka kiai ka ajengan. Ayeuna mah da geus loba. Jadi pangna aya wayang golek teh baheula kulantaran eueuh kiai, eueuh ajengan. Kumaha ieu carana nyebarkeun agama Islam? Kitu sejarahna teh. Aya weh dagang kitab Ramayana Mahabharata. Tah, ieu urang pake alat cenah ieu. Dina jaman animisme, dinamisme teh baheula. Anu nyembahna kana patung, aya kayu gede disembah, aya batu kajentu disembah. Jadi nyemahna teh hong awilaheng awi gene pitaliu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
3: Sareng Pak Heru.
2: Kulinggih palimana, Pak?
3: Daerah Tegallega.
2: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
2: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Abi sapertos ka dokter aya perubihan gitu. Nah, satos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas Pak?
3: Nah yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
2: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
4: Ya katinggalna mah sehat alhamdulillah gitu nya. Aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
2: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
3: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
2: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
3: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
2: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka gaduhan penyawat sapertos Bapak?
3: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
2: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar
3: amin ya rabbal alamin.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Meni rajin ke kos rekan wae.
7: Eh, cemuhun. Dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ce?
6: Eta, Ce, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, iya atuh, Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya cu, cobian gerak, insya Allah karawas enakin.
6: Tetes mata naon, iya tes cu.
7: Tetes mata, tes ma, ini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
6: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
7: Gampil pisan, Ce. Tepeskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
6: Oh gitu, aman ya teh Ce?
7: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Oh, datunya hoja jampeanan anu kitu meni. Sahabat hong we ning. Nya baheula para wali teh cenah hayang mati maneh jajampeanana. Hoyong sok genti ku ieu tah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sok apalkeun. Nepi ka syahadat. Tuh, teu karasaeun padahal nyebarkeun agama Islam. Nya cenah ta'ud, cenah bismillah, cenah syahadat. Nepi ka ayeuna aya keneh teh teh jelema teh. Peledug pan meuleuh meunyan. Nyangakeun ieu ka emah anu kakaruhun anu tah digenti we ku kiai teh tah genti cenah jajampeanana ku ieu nu matak geuning ayeuna aya urang Islam nu rek melak pare can mangih meunyan mah can ta'ud. Kumalamun geus pangih jeung meunyan beuleumkeun a'udzubillahi minasyaitonirrajim tu apa eta teh meunyan teh batu loncatan supaya jelema bisa ta'ud. Bisa bismillah. Nya. Ayeuna mah geus nyarahoeun. Dek melak pare eueuh meunyan. Ah, cebe karita udah we jeung bismillah. Cenah aya meunyan ulah dileg-leg beuleumkeun. Nya. Dalain gorengan beuleumeun. Nya. Cenah da eta meunyan teh geuning bau jurig. Cek nu ngewa.
10: Aya nu ngomong kitu.
0: Aya, dari selera jelema mah beda-beda. Syakur anu kaameu, resep kaameuna. Eta selera. Nya. Boh kana rasa, boh kana irung, boh kana panempo. Cenah teu resep lalajo wayang, heuh selera teu naon. Gampang da moal maksa. Balik ge. Nya atunuh-tunuh barina oge atuh. Teu resep mah selera tama atuh. Itu cik aing oge. Umatak cing waspada permana tinggal sidik tableg amanah patonah tepake. Warisan teteh euy ti luluhur urang ti Rasul. Hah? Numatak tong sok ngahina batur hirup mah. Aing nepi ka era kieu ye duh. Kenang dikeploskeun. Era kudu mangmayarkeun ku gudang garam ku budak barudak ojeg. Asa dikumaha keneh aing asa dipopokan welu.
10: Kaula dendam ulah dicokelan
0: teh. Aing dendam mah dek mah.
10: Atuh diomongkeun deui panungges mangges.
0: Bah acan.
10: Da urang ge masa kali-kali deui nyalip.
0: Heuna kudu genah atuh gamelan kenang sagala rupa teh teh kudu surup tea apan kudu ngagigi sanajan beda-beda ayeuna bonang
10: saron panerus
0: can puguh pan tukang peking bisa ngabonang
10: daripada ngabukaan ieu atuh pakna
0: peking bonang gener gamang kenang ketuk rebab pan beda-beda tetapi di mana geus brung sararea ngalagu disebutna ngalagena we kaituna kadengena gara sok

0: Atoche que lo. Timiti sinen pi kakabeh teh garelo pan. Nya.
1: Benar kan.
0: Tuh, cek aing oge. Da diprotes teh ku sererea. Tah, dina ngajalankeun roda pamarentahan teh teu beda ti kitu, awut-awutan hirup teh. Teu surup, pantes loba di demo ge atuh. Da kudu surup atuh. Ai nu dihareup teh saperti dalang gumantung kana sora nu ditukang. Teu bisa ka mana karep. Nya. Neng no. Iya. Tuh, tetep kana teh dina barang teh. Kikinciran dina leuwih kokojayan di

0: Mayarhuta ang kainung bapana di urus ti jaman letik. Lu. Can asmarandana alus teuing tu japati. Bulukna bodas lir kapas. Lucu talanan telenen ngadeketan ujang aman. Jeung teu eureun-eureun disada. Kur wok-wok kur geruk-geruk. Sing goreng teh menta parab. Nya. Tuli pucung. Lampah benter ku urang ulah ditiru. Odoh barang hakan cacing ngarengkol di santok. Tenyahon di jero aya usepan. Itu. Tuli balak-bak. Aya warung sisi jalan rame pisan nu meuli. Ayeuna mah digenti. Aya warung sisi jalan rame pisan nu mabok. Alah. Warung remang-remang. Nya. Cek aing oge.
1: Saprap tanep kunir Raden Gatotkaca semediat tuminak ingat.

0: mala cena. Urang, barukana kumaha meuli sia jadi jelema jahat. Urang sia.
1: Ini itu juragan ageuh ngahaturkeun semahaturan rawuh.
0: Nyokot layang jamu sekali musada.
1: Cumuhun, ya.
0: Bener.
1: Cumuhun.
0: Di mana ini layang jamu?
1: Aya di abdi.
0: Jeng sahasya nyokot.
1: Abdi wungkul.
0: Dititahku sahasya.
1: Ah, ini termaksud abdi, weh.
0: Uwa nunita.
1: Aya.
0: Dek dijual.
1: Sane.
0: Naon maksud jeng tujuan nyokot layang jamu sekali musada?
1: Oh, yang terang, ya, klot.
2: Untung kebacos
1: kena. Lah, jadi bangsa tekiu.
0: Udang sia. Sanajan sia, pamongan aing ngapoe tu sirik nak babarengan. Tapi ngalampahkan kitu pikeun ngabuktikeun adil di nagara. Dihukum gantung siapa ini?
1: Ya, ai parantos takdirna abdi kudu dihukum gantung memang. Ai, punten ieu ka panggeran.
0: Yuk, sya.
1: Yuk,
0: hai.
1: Ubi ka dikepung kieu aing teu bisa ngejat euy.
0: Dihandap aya anak aing geus dibadamian si Anterja. Dek lompat ka laut anak aing kene si Jakatawang. Lompat ka mana sia?
1: Lompat ka kandang domba aya putra keneh laleur hejo.
0: Edan.

0: putra nyeta Gatot Kaca bima nafsu ngaguru-guruk amarah teu kawadahan. Kudu heureuykeun anakku ieu Astra Jingga.
1: Loh, paur geus ngagerem kieu ieu teh.
2: Paur geus ngagerem.
1: Ngan hanya kawe ngagereumna.
2: Naon, Kang?
1: Ompong. Baheula menyebut sima aing sima maung teh mati atuh.
2: Wah,
1: riuh penjajah aing. Ayeuna mah teuing meureun geus eueu guntuan meureun maung teh.
0: Urang ajar sia.
1: Lah,
0: urang ajar.
1: Tang tos abdi mah jalmi teh sakola.
0: Ngalawan-ngalawan we sia.
1: Cina, kumaha tu aing kudu jempeda? Lawaneun. Nah kudu jempe ari abdi. Pan diayakeun sungut teh pira ku keur dahar wungkul. Pan keur ngecebrek.
0: Bener sia nyokot layak jamu sekali musada.
1: Sumuhun abdi.
0: Keur naon sia?
1: Ah, keur abdi we.
0: Teuneung sia.
1: Ya teuneung atuh. Dagus gede abdi teh.
0: Kadieukeun sia.
1: Naon?
0: Eta layak jamu sekali musada.
1: Heula. Dai cocorokot teh kudu aya hasilna. Digebung atos abdi teh dijejek atos atuh kudu ngahasieun meureun ieu layang jamu salmujana teh
0: dek dijual kana harti
1: ya kumaha abdi eta tos aya di tangan abdi
0: dipaehan sia wae
1: mah aya butuh nyawa ngan bade naros keneh abdi manaha itu butuh keterangan atanapi butuh nyawa
0: aing kudu narima penerangan ti sia
1: tuh da kitu di dinya mah teu gede hulu meni gengsi dan ningali na jelema miskin jelema puleuhe hartina eta teh hirup teh ada ranjeun teh geus kabodo teh nyok kasamaran tingali nu nya di lain-lain nu lain di nya nya sidik kapan tadi oge pemberangkatan teh keur nagara jeung keur bangsa bangsa ieu bangsa kuring ayeuna kuring dek nyarita hartina teh meureun dek nyalurkeun aspirasi teh meureunan abdi teh daun dipendat kuka ame, kuka ngewa, kuka ijin. Tak itu aja dumeh sampean.
0: Bener lamun kitu carana geus leuwih sia.
1: Mangga bade nyangakeun e ka salira bade dikumahakeun abdi.
0: Dipaehan bae ulah. Modar sampean. Si Astra Jingga nyaan geus gelo. Geus luar tina ramah tamah. Luar tina sopan santun beh dituna nepi ka wanin nangtang lamun kitu jalanan Gatot Kaca anu bakal jadi

0: kene atuh da parantos kieu urang buktina.
1: Wani eta. Teu sieun sia modar.
0: Da baka kaalaman ku sadayana ge tong boro abdi nurik dipodaran, nurik modaran ge baka modar.

0: Indonesia. Udang.
1: Alah. Cager nyari awak dia itu. Sekali ewangnya biasa rempan dunungan sok dipencetan ku dewek. Ayo nama dewek dipencetan aja cager.
0: Nang tangah hina siap ayo disangka tukang pijet.
1: Ah,
0: kot, Allah, tenyo dibuntang dibanting kuaing teh kalah. Tu cecel, tu boncel, tu kere-kere kot. Lewih ditangtang kuaing lamu kia.
1: Ya, kumadinya weh temasya.
0: Paingan wani-wani cocorok kot sya.
1: Syamu.
0: Bukan tebal siapa mau? Padugalan. Kadir. Eh?
1: Kadir. Hai. Maksana.
0: Kadir sia. Tanya ieu naon?
1: Naon cece beureum? Cabe beureum?
0: Beuki ngahina. Ieu teh kukupan sanaka. Mata sia di jotos woi. Eh?
1: Oh, bade ngarojok panon jeung.
0: Bener.
1: Ah. Hay parantos dugi makana waktu sina abdi.
0: Iya.
1: Hala. Urus.
0: Iya. Waduh. Gatot kasa. Tenyo dulu anger iya iya gelang Sandra Kirana dibanting make gelang siapa karamak dulu
1: mana
0: iya.

0: hartina teh geus cicing dina hiji pamadegan. Pancanaka pancalimanaka kuku jadi anu lima teh kukuhan tah. Lamun panceng mata leukeun nu lima teh ngeureuyeuh nikeureuh sanajan bari pateuh terus dikeureuyeuh. Cenah matuh mati kajuna. Eta geulang dar dipake neungeulan batur, da lain pake neungeulan batur, neungeulan diri sorangan garepe.
1: Aing kudu neungeulan sorangan.
0: Nuhun.
1: Aing lain nu gelo.
0: Kedah sakali mah. Lain dibantingan di tengah-tengah atuh heunta pakuran ai geulang teh hartina buleud. Jadi cing buleud tekad urang teh, cing gemleng. Ulah paparingkelan peke gelinding mobil lamun pasagi da muatanana teh meureun teh turun teh bararenyol huluna teh muati brasare grepe buleudkeun tekad ai Chandra bulan kirana caang ka hate teh caangkeun lir caang bulan 14 caang padang narawangan teu geuneuk jeung teu meuleukmeuk. Cek kalimah jang jawakan tema ati putih cahaya herang nu herang sabda ning Allah hurung mancur ing datulah nun gusti nedapa padang ati nu ngadeg netungtung ati hurung tanding damar hurung moncorong tanding sarengenge kadia bulan 14 cang padang nerawangan nya
1: lain ngejedog bae siapa darang kanya aing liur.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Unasko, alhamdulillah ayeuna abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Napangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
3: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
2: Bapak linggih pali mana, Pak?
3: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
2: Sadi dinten damel naon, Pak?
3: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
2: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
3: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
2: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
3: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
2: Mohon paregel kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobaten nganggo naon, Pak?
3: Dokter mun diurut kantos.
2: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Oh. Tah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha, Pak? Karaosna.
3: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana na patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
2: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
3: Meuseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
2: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
3: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
2: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
3: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu karaos panyawat sepertos abdi nya cobian wae ku Alpha Propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
2: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambih lancar banyak.
3: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
6: Kena debu nih, dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
6: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, tesma, aini.
6: Aman gak nih?

0: Ya aman dong.
1: Tetes mata Tesma Aini
0: sudah dijamin 100% herbal.
2: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini. Bisa,
3: Ben. Ya. Lain aja dong, bay. Siapa darah saja? Aing liur. Cing sok sia. Kurang usik jeung aing. Maksudna kumaha? Gelut.
4: Ngajak ribut ya teh? Ngajak ribut?
3: Iya. Yeah.
4: Abdi dek naroskeun ka juragan.
3: Naon?
4: Salaku naon di negara?
3: Kaula Gatot Kaca salaku keamanan negara.
4: Ngabutuhkeun naon ari keamanan?
3: Ngabutuhkeun aman.
4: Nah, ngajak ribut.
5: Wayang tentrem.
4: Kumaha teh?
3: Kawajiban aing pikeun ewak bangsat.
4: Bangsat naon?
3: Layang jamu sekali musada. Kurang ajar. Sok siah yang jembuga ilmu naon.
4: Kuring mah jembuga naon-naon. Ayo palai diadu mah jeung nu jembuga naon-naon atuh geblek ka kenyos mah. Didinya kagungan ajian Braja Musti Braja Kalpalamatan Denta Wisesa sok kurang adukeun jeung nu jembuga naon-naon.
3: Sok siah. Sigir.
4: Hae. Aing teh daekan. Kagok aing mah. Bade diserang atau nepi bade nyerang?
3: Nepi kanang tanggih. Sok aing serang.
4: Serang.
3: Ya yes. Sae.
4: Nego heula.
3: Potong cecengilan sageuleuh aing.
4: Oh, dan geuleuh mah kitu biasana ge. Tong boro make jeung nu ngewa mah tong boro make jeung pangih jeung jelemana aya senana ge sok dialungkeun.
3: Siapkan.
4: Sok.
3: Hei. Au. Kelo teh siap.
4: Ah, digebrak sia kitu leuwas.
3: Sok.
6: Hei.
3: Maju.
6: Aduh.
3: Ayang nyaho siap.
4: Anjir. Eta gerakan kalau ngampih nepi ka kitu.
3: Dewek dek ngarontok manehna ngagajleng dua dampak suku kana dada bari ngacang ka luhur. Aduh.
4: Mun Depok dewek ngeplos tah.
3: Sok seturigeun.
6: Hei. Wah!
3: Ayo.
6: Ayo. Ayo.
4: Anjir. Alah, anjir siapa itu.
5: Tapi
4: teh
5: kara-kara.
4: Cungcurungan kara batu. Duh, nyeri nana taku dulu. Yang hayang syuri, hayang cirik, hayang dahar, ongko.
3: Wait.
4: Cepet-cepet bubuk ribok mo.
6: Woi,
4: anjir, anjir, anjir.
3: Ayo.
6: Woi,
3: iya. Iya. Woi. Woi, woi, woi.
4: ari maneh nama latihan terus aya aing mah teu.
3: Daripada kesempatan. Dah, sama kitu ari eleh teh.
4: Alah.
3: Sok sia.
4: Oh, percaya sama gelut malah. Nya da ahli na maneh nama.
3: Woi. Woi. Woi. Dipusirkan takjian Raja Musti Praja Kapal Matan Dentang Sesa Sabta Parugu Bajigiring Tapak Nengala Udang siap
4: Alah
3: Hebat agan
4: Waduh
3: Nepi kata kerel-kerel
4: Hebatnya
3: Lain hebat Kalau begitu kaya jidun siapa
4: Tuh, Murora Ahmuji ini.
3: Luar biasa.
4: Hebatnya. Tuh, yang ngaku ini mah.
3: Montong cecengiran wae lah. Hadiahkeun lah yang jamu seru sada.
4: Wah.
3: Cing, sok sia aing can narima teungeulan. Kumaha karasana?
4: Ah, abdi mah tara neungeul. Ai gelut jago mah. Tara make jeung tutunga teteungeul. Di teungeul mah jelema bareuh beungeus saminggu cageur deui. Saminggu cageur.
3: Kumaha
4: tah nu leuwih seukeut mah sungut tah. Sanget.
3: Kumaha?
4: Beungeut ceuk abdi di teungeul ku agan gemek ngan ukur saminggu
3: nya,
4: tapi hate.
3: Kumaha?
4: Sok. Sakecap hate nyerikna sataun moal cageur.
3: Naon?
4: Palay. Bade nyobian.
3: Ye. Yeah.
4: Gatot kaca burut.
3: Goblok sia.
4: Heh, nya, ambek nyeri. Geun antep.
3: Da teu burut aing mah.
4: Ha, tah geus antep ayang nyaho.
3: Goblok sia.
4: Nah, nyeri teh teu berarti. Ya. Operasi gitu ah.
3: Waduh, nepi ka kitu.
4: Tah ditambahan teh nyeri teh bete. Palay anu sajatana,
3: ieu
4: bener?
3: Ieu,
4: tegelara?
3: Tega.
4: Pati?
3: Tega.
4: Leuleus.
3: Allah. Ampun, cepot.
4: Kitu geulut mah.
5: Bari
4: diu peuri ngopi ge jadi. Moal ngesang. Kunaon?
3: Asa jadi kapuk ka ibunan kapas kahujanan.
4: Leuleus?
3: Yeah.
4: Tuang heula ka jauh.
3: Aduh, ampun sepot, ampun. Ampun sepot, leuleus sepot. Edan siot. Nepi kaki tu eta jago gebleg. Cing sok sia gunakeun ka aing. Bangsat.
4: Palay.
3: Ye. Yeah.
4: Leuleus.
3: Wit.

0: mana euy?
1: Lumayan.
0: Lumayan pan.
1: Hay ka pangagung mah.
0: Heeh. Sastra jingga. Sa. Di mana? Ulah kaget kurang ajar. Wah. Ditenggelan dewa eh aing jadi yeuh. Juragan Arjuna jeung Gusti Batara Kresna yeuh. Kadir mana sebot?

0: di Batara dulu cuy.
1: Semohon ulang.
0: Wah, cerita Belanda ya ini.
1: Sastra jingga.
0: Abdi lah.
2: Cager
0: ayahi barsu sarang sahara
2: kaula di barangan ku Arjuna
0: semua nuhun acublat
2: geus lila maneh aya di dieu
0: parantos
2: geus tepung jeung Gatotkaca jeung Bima
0: parantos ka mana eneh marulih deui tadi oge lah.
2: Geus dipikeun layang jamun sekali musada.
0: Usaha.
2: Kumane?
0: Dajan.
2: Oh, jadi aya keneh di mana si Bos?
0: Sumuh.
2: Alasanana Bima jeung Gatotkaca mulang naon?
0: Da sangga berita sing dedang keke di kacukeun deui.
2: Kumatina kanana?
0: Wah, seep abdi di teungeulan lah.
2: Di teungeulan?
0: Sumuhun. Ngan keburu we abdi lulumpatan si lumputan ya. Jadi marulih deh teh kulantaran abdi we teh kepenak.
2: Nah atuh kalakuan teh maneh teh.
0: Nah kumaha bet.
2: Selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat beja tidak benang dipersaya.
0: Sumuh.
2: Ia beja teh dikuatan ku laporan anak Arjuna panengahing Pandawa.
0: Sumu.
2: Cenah di Amarta teh ayah kejadian.
0: Sumu.
2: Layan jamu sekali musada lambang kagungan negara teh ayah numali.
0: Oh. Eta wartos teh.
2: Eta laporan ku kaula teu waka dipersaya sabab kaula ninggal heula dina gambar leupian.
0: Kumaha anu katingali dina gambar leupian jeungna?
2: Nu katingal dina gambar leupian ku kaula yakin anu nyokot layang jamu sekali musada teh maneh.
0: Hebat. Hae gambar leupian teh hebat.
2: Ayeuna deuk nanyakeun kana jenis ka jenisna. Nah bener eta layang jamu sekali musada teh dicokot ku maneh.
0: Ku abdi dibantu.
2: Di mana nyokotna?
0: Di Karaton Amarta.
2: Jeung saha maneh initna?
0: Abdi Wungkul.
2: Dibawa eta layang jamu sekali musada
0: dibantu.
2: Aya buktina.
0: Aya.
2: Mana? Cikan.
0: Iya lah. Layang jamu sekali musada nu dibantun ku abdi teh da ieu.
2: Oh,
0: iya. Bari dicadak, anten teh sok tuna. Henteu upami bari dicadak mah dibikeun.
2: Heur mah tak tuna di mana? Bukti geus aya.
0: Sumuhun.
2: Pengakuan maneh rumasa nyokot.
0: Rumasa. Rumaos.
2: Bebeja maneh nyokot layang jamu sekali musada?
0: Henteu.
2: Kula deuk nanyakeun ai nyokot teu bebeja naon hukumna?
0: Hukum nama anu boga nama itu jauhin nyangakeun ka ahli hukum.
2: Hukumna nyokot barang batur teu bebeja tur dipibana eta hukumna teu maok.
0: Maling cumuh.
2: Rumasa maneh maling?
0: Henteu.
2: Tapi rumasa maneh nyokot teu bebeja?
0: Rumaos.
2: Hei, tete maling.
0: Sanes.
2: Abong nu bodoh.
0: Abong nu pinter. Nah naon aya nu pinter? Nu pinter teh aya panyakit. Naon? Sok kabalinger.
2: Nu bodoh ge sarua.
0: Hanteunan. Sok sok totoloyo. Jadi agan sareng abdi teh sami. Eta kene.
2: Nah pinter kaula kabalinger kumaha?
0: Kabalinger.
2: Mane bodoh kata toloyo.
0: Rupi nak kena gitu.
2: Mane naon alasanana pangna mane teu masa maling.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Pijenengan teh saha Ibu teh?
5: Ibu Sartuna.
4: Alamatna Ibu?
5: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
4: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun alfa propolis?
5: Acana ngaleut alfa propolis. Anu karosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panep pundak pegel, badan linu-linu.
4: Oh, jeung segala aya panyawati ibu teh. Asa atusna ngaleueut alfa propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
5: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
4: Terus CF sabaraha botol Ibu?
5: Endah geus sabotol.
4: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueun alfa propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atanapi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleueut alfa propolis Bu, mangga.
5: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser alfa propolis.
4: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-dulur urang sadayana, mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana alfa propolis ihtiarna ngalangkungan alfa propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui, akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860 Ya terus apa dong?
8: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
7: Obatin pakai apa?
8: Nih, cobain. Tetes mata, tesma aini.
7: Hah? Tetes mata, tesma aini?
8: Iya, tetes mata, tesma aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah, dan keluhan mata lainnya.
9: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
7: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
8: Coba baca ini.
7: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
8: Wih, tuh kan. tetes mata Aini memang top.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
10: 102,4 Radio Peace FM.
2: Nah,
11: abdi.
2: Sini kata teh barang negara, nu negara cepot.
11: Sumuhun.
2: Ayeuna diaku ku maneh.
11: Mohon.
2: Dek naik banding maneh.
11: Naik.
2: Kumaha naik bandingna?
11: Kieu. Abdi teh meuli rokok.
2: Nah teu nyambung kana meuli rokok,
11: da ngukeun heula atuh. Meuli rokok gudang gara merah. Buktikan merahmu. Gitu.
2: Saatosna dibeli eta ku abdi jadi rokok saha? Rokok maneh?
11: Dibantun ku abdi teh kararompok.
2: Dibawa ka imah maneh.
11: Sok ke rokok teh dina sorolok. Sedengkeun eta teh imah teh parantos hak kagungan pun bojo. Seseratanana sartupikat atas nami pun bojo di imah saha tah eta rokok
2: di imah pamajikan mane.
11: Isuk-isuk sabada sim kuring nyaring tina sare teras nginum si kopi sareng sena sim kuring nedak bala-bala ingat aya udud sim kuring dina sorolok dibantun ku abdi tebebeja takapun bojo. Maok lain. Kulantaran kuring teh bebeja cakanu boga imah eta maok lain.
2: Lain atuh eta mah beda deui jalanna.
11: Ada ieu ge kitu.
2: Kitu kumaha cepot?
11: Abdi bade naroskeun dupi ieu layang jamu sakali musada teh
2: nu
11: saha?
2: Nu nagara,
11: aye nagara teh nu saha? Eusina nagara teh naon?
2: Rakyat jeung pamarentahan.
11: Syakur-syakur anu nyicingan eta nagara ti mimiti pupucuk pamimpin jeung rakyatna eta
2: eta nu bogana
11: ta ieu teh nu kuring na mangga disebut mao
12: pamarga nagara
2: itu si cepot itu kresna
12: baik bisa kitu teh mawon
11: da lain mao imah barangna aya keneh sa dijual.
2: Jadi liur itu entong liur.
11: Jadi dinya nu pinter kabalinger.
2: Naha?
11: Dupi dinya raja mana?
2: Raja nagara Dwarwati
11: urus rakyat di ditu entong pipilun ka rakyat amarta.
2: Ieu mah antara kuring jeung pemerintah kuring. Mun eudeuk dinya jadi mediator.
11: Ulah beurat sabeulah dumeh ka Arjuna, dumeh ka dulur, mangmeunangkeun dulurna. Ta ieu oge atuh kudu dibelaan sarwakeun atuh. Ulah pemilih sistem dumeh eueuh duit ti kuring keur nyogok ari nya mah Gusti Batara Kresna tugas maha tunga pengaman dunya non blok ulah deg-deg topi ta awut-awutanana di dunya teh bongan ieu teh blok-blokan hirup teh hebat maneh mah nya puguh atuh dari tanggung jawab kuring mah.
2: Yai
11: kaulanu boro mah lamun najong teh kasalira rek ditembak ku kaula ti dieu

0: dipondar hehehe ya ini kita terang tersangka siak kelakuan hudang cepat nah ada boga nunungan hampang leungeun Widian Raka Batara
1: namanya
0: si Cepot kurang podaran mangga antos. Rada ngarti karesna mah meureusan.

0: Prabu Batara Kresna bingung nu teu mangeh tungtung susah manah nu taya sudana kumaha ngahukuman jalma nu model kieu.
1: Ngandika
0: cepot
1: lah.
0: Jadi tetep eta teh moal wae kadibikeun.
1: Moal.
0: Lain kandung harti rek dijual.
1: Sanes.
0: Ieu mah kieu we. Bisi maneh engke cilakakeun kaula bakal milu nyalametkeun maneh asal ayeuna dibikeun ka kaula sok. Eta layang jamu sekali musada.
1: Mangga dipasigeun ku abi.
0: Aya syarat digentian duit.
1: Sanes. Sanes udagan.
0: Naon atuh syaratna?
1: Biasa ngawaler we kana pertarosan abdi.
0: Pertanyaanana?
1: Ieu layang jamu sekali musada agan uninga naon eusina?
0: Cenah pancadarma.
1: Ai dharma nu kahiji.
0: Percaya ka nu kawasa.
1: Percaya.
0: Oge kamanusaan.
1: Kamanusaan. Tah abdi rek naroskeun. Dupi anu disebut manusia teh lumana.
0: Nah pandangan anjen kaula ucing.
1: Kadang-kadang jadi ucing.
0: Nah pandangan maneh kaula bagong.
1: Kadang-kadang manusia teh akhlak bagong dipake.
0: Nah maneh bisa nyarita kitu.
1: Margi ari bagong teh heuras beuheung. Hese ngalieuk.
0: Aye kitu.
1: Jama dipapatahan ku itu, ku ieu, ku kiai, ku ajengan, ku adan, ku rupa-rupa katerangan-katerangan aloh noyor dina kagorengan hese ngalieuk heuras beuheung. Aye nu heuras beuheung kuring dek nanyakeun naon.
0: Bagong
1: sebenarnya kita kadang-kadang kelakuan bagong jadi pake. Kadang-kadang jadi bajing, bajingnya teh bajing luncat. Lagu ngeunah lagu bajing luncat. Ai kalakuan jelema kawas bajing.
0: Kawas bajing kumaha
1: nu luncatan? Di mana korupsi manehna diudag ka itu, diudag anu ngudag ka kulon manehna aya di kidul. Diudag ka kidul manehna aya di beulah wetan. Disebut kucing-kucingan da puguh kucingnyaan. Diudag ka kaler aya kanapun sasak. Disebut kucing-kucingan da puguh kucing budug.
0: Jadi maneh nanyakeun teh
1: geuna soal ka ketuhanan mah. Ngan ieu mah urang copot universalna we. Ulah ningali bule, ningali hideung, negro atau kumaha we lah. Pokona mah manusia we ieu mah. Tah abdi rek nanyakeun mana manusia teh?
0: Heeh, ieu.
1: Tah eta mah dadana.
0: Naon cepot?
1: Mana manusia teh?
0: Nya ieu,
1: dadana teh mah.
0: Ari ieu
1: eta irungna panona ceulina buukna kulitna tulangna dagingna sungsumna balungna jajantungna atina bayahna tak manusana mana
0: kabeh
1: kabeh mah wujudna.
0: Nah cik maneh mana tuh
1: teu geuning can taramat eta aya kamanusaan teh.
0: Jadi pangna ku aing dicokot teh geuningan ieu teh bongana sia teh lain manusia. Aduh itu si cepot. Aduh itu Krishna.
1: Cing mana manusia teh atuh ieu?
0: Kuring teh hayang pangih jeung batur ite. Batur kuring teh mana ite? Conong ting kadunya didinya ubudunya.
1: ngahina ieu teh para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngesok budak era deungeun-deungeun mika deudeuh disebutna ge Batara tugas maha tunggal pikeun ngarengsekeun teu pikeun ngarengsekeun tapi cicing dipaehan siap wae
2: mangga aya abdi mah
1: Widian Raka Batara mangga akan dek mikir heula sakeun sok siapoga ilmu naon
2: ah teu gaduh ilmu naon-naon
1: tunggu di dieu ku aing di podaran nyingkah dina harti Syah FSMR
2: mangga moal nyingkah kuring

liwat nista maja utama geus kaleuwihan raka batara geus ditunjuk-tunjuk ngawiwiran sia pusaka anu bakal bisa mutuskeun jiwa raga puluhan panah sia bakal nyasar kana tikoro bakal karansang sia awak rasakeun kurang ajar. Arjuna panengah Pandawa ngabar pusaka sasat astra jiga badai ditugas.

0: sama era cici murid euy.
1: Iya ji, kaula nuhun mulih. Wih.
2: Marupa aja kan.
0: Marulih yo.
1: Wih, wih.
0: Eta kareusna nepi ka kitu eta jawaban ditanyakeun manusia nepi ka eueuh kaberek. Alah, Jang.
3: Kang.
0: Kadaguan datang si Cepot ah. Kadaguan datang si Dawala. Keur dipapageun ku Gatotkaca eta teh euy.
3: Oh kitu.
0: Heeh.

0: sampah eta kacarios di leuweung aya denawa jangkung gede si Mardada dibarengan ku batur-baturna milarian Astra Jingga. Sami pamaksadanana pikeun ngarebut ilayang Jamus Kalemusada.
1: Hei, dulur-dulur. Inge.
0: Ayo.
1: Apruk ieu leuweung deuleuy. Inge mangga.

aing siapa geus dianjurkeun saha anu bisa meunangkeun si Cepot. Bari beunang layang jamu sakali musadana si Cepot ka bawa bangkena dina harti bakal meunang hadiah, meunang door prize. Dulur, hiji hayo. Dulur aing. Aya milik aing lamun beunang teh mangaran si Copet. Sia. Oh teh si eta. Kabeneran pisan pamajikan aing teh hayang rak piring. Sugane kabeuli heuh.

0: Ngenah nak berlekuk je.
1: Ara
0: duduk. Alah. Komo dituntut kicu mengenah pisan euy.

0: te syahan nu kudu diteangan teh
1: si cepot euy.
0: Wayahna kajo apruk rupana teh beungeut teh teh beureum baju hideung.
1: Atuh eta mah gudang garam,
0: lah eta mah udud atuh. Siap deuk diteangan ngaranna copet, cepot.

0: ingat dengan Syakedeng. Ah, lama-lama. Apa-apaan? Syahajal mana yang saya akan alak sekarang? Ngarana cepot. Jalma mana? Amarta. Raja atau rakyat?
1: Rakyat.
0: Lah, gampang. Jalma kaya, jalma balangsak. Jalma balangsak. Nah. Kajalma kaya saja. Banyak hartana. Lain jimatna. Layang jamu sekali musyada teh dibawa ku si eta sakarang. Nah. Teuing. Bangsat. Mana jalmana? Lepan urang teangan ayeuna. Ka mana ngaprakna? Engke ka lebak ka itu. Malah ka handap. Sabaraha jalma?
1: Sorangan.
0: Ah, gampang. Acak-acak sama saya. Balaga jalma. Oh, nyetak itu dulu. Aya baladna eueuh ngasorangan. Mangalah. Baraya-baraya datang sadayana.
1: Lain didenge-denge teh sia mau ngomong teh dina awe terus.
0: Nah, jangan
1: lain jangan.
0: Eta muni eueuh kakagok ngomong dina eueuh kakagok. Tah. Da bakat.
1: Oh, meureun deui nya geus biasa nya.
0: Aing nyubur sambal lada.
1: Heuh, si anjing.
2: Abawa geus biasa.
0: Heuh, sambal teh lada. Ngaranana naon? Kahakanan yang lada.
1: Tapi heuh, si goblok teh. Halo.
0: Ayo nyebut piring, wadah kahakanan.
1: Duh, ampun ya.
0: Jorok, gagabah.
1: Aduh.
0: Ayo nyebut tespong, lalab.
1: Gajik. Alah. Ari nyebut Malang Bong
0: jalan ke Banyar.
1: Anjing, anjing.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
5: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
5: Ibu Ida.
4: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkungan teh, Bu?
5: Di Sumber Agung, Waluran.
4: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
5: Lambung sareng radang paru-paru.
4: Lambung sareng radang paru-parunya. Keluhanna nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
5: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini. Mohon.
4: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
5: Karosna dina dada rocok.
4: Di dada terada rocoknya?
5: Mohon.
4: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawat teh?
5: Opat sasih.
4: Opat sasihan ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
5: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur. Sanes gitu di cobian.
4: Mohon, ay beja cok batur cendera dibuktaskan ya.
5: Mohon.
4: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
5: Alhamdulillah, ay nuju nuju ngaleut landok propolis mah mohon di ngaleut sawengi teh aya karaosna kitu
4: reaksina kumaha teh kana salira teh
5: kana salira upami geus nyareri sareng singkuruwukna aya perihna aya
4: leres
5: aitos ngaleut rada lami mah teh aya nyangirangan kitu
4: rada ngirangan janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertos anu tambah disebatkeun ya
5: mohon
4: teh ayeuna kumaha teh nu karaosku ibu ayeuna teh
5: alhamdulillah ayeuna teh
4: sakitnya
5: majeng we pak ieu
4: teh
5: kasehatna
4: alhamdulillah ieu ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya
5: mohon
4: ka sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu bu
5: mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru
4: cobian
5: we ku ngaleut alfa propolis
4: mohon hatur nuhun ibu mangga assalamualaikum
5: waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860
8: telah hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
9: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860
8: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
10: Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
11: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
10: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya akan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
0: Bapak, kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis, birajin nyetel, hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupin mah ayah setahun waktu sarita teh. Namun asalna hiji di puhu lengan anuka tuhu. Nah dikencak gitu ayah. Dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayah na.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngalirat eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol. Rupin mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun ngelut-ngelutan gitu.
0: Bapak tahu kamana weh gitu, Pak, berobat?
1: Gak acan. Dianggap teh lah, iya mah pangten biasa aja. Tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Nguping, birah nguping dina radio, pira jenan sok nyetel radio.
0: Ada ngukenaon, Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade meser kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat. Tatu mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu. Teuing ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atar pi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Mama!

Ayamlah, sarulah, sarulah, di pasrah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alpa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakarosna tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di meser deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karos?
1: Lah anger wae geningan, mung harita hungkul, terus ngelain mentah ya we deui, karawas deui.
0: Jadi utama kangge ieu hungkulnya penekan sakit we hungkul.
1: Ah, kitu mohon penekan sakit hungkul we teh. Terus ngeleut malah anger we deui.
0: Obat Alpa Propolis itu terus dileut kangge bapa hungkul.
1: Kanggo abdi sarang kun bojo, tapi oh, alhamdulillah karawas nih aya karawasna gitu tah. Tak abdi tah meser we deui kitu 2.
0: Eta panyawata naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cen ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenna, pangentena tatangga kami kitu tah. Ada 24, RW 4 pangentena bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Alpa Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senaning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing para rengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana sataun setengahan anu berat nama penten sataunan lah.
0: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Da can ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio.
0: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos nak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, ayeuna mah badan mah darah raos kitunya. Sampean teu aya burung ka rengkeul ayeuna mah. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mese
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha mina, Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor terus ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis birajinan nyetel ah hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Eh nah dikencak kitu aya, ah dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Ay, bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak, berobat?
1: Teu acan. Mun dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae, tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon, Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade mese ka kangge panyawat naon, Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat. Tatumal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu. Teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak tuwaleda atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukur nyareat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina ma?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Ma?
1: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Ma ieu panyawat tos sabaralami, Ma?
1: Ah, vertigo malami. Tos ati jaman mana teu kaetang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah dilandongan gitu ieu deui sumping-sumping deui.
0: Ma eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun taragugah mah mangajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana, Ma?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis, naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calanga apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Tino vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan
0: kitu. Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
1: Tingawitan nanti kahiji
0: oh. Karaos teh. Ma kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes wonten genep tetes.
0: Ma Ida hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Μα πάει σαν

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
0: Bapak tos kemana wae kitu, Pak?
1: Ya acan kemana mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaosna?
1: Lah anger wae geningan mung harita ungkul terus ngelain mentah ya we deui karaos deui.
0: Jadi eta mah kangge ieu ungkulnya penekan sakit teh ungkul.
1: Ah kitu mun penekan sakit ungkul eta teh. Terus ngaleut malah anger we deui.
0: Obat Alfa Propolis eta tos dileueut kangge bapa ungkul.
1: Kanggo abdi sareng kun bojo tapi alhamdulillah karaos ning aya karaosna jadi tah. Utak abdi teh meser we deui kitu dua.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh henteu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapa gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Peace.
1: Batur-batur pangentenna, mun tetangga kami kitu tah. Ada 24 RW 4 pangentenna bade panyawat ka wasa abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Ar Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senaning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Naon pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Daye Dangdutan di Dieye.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang papasahan namina, Pak.
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak, ayah Yuswa, seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Teh biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak hate acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probian apa henteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun eno mah. Janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya eno mah. Kantun ieu beugahna sakelik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: Dua, ayeuna bade katilu ya.
0: Mohon berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana. Mungkin kagaduhan panyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya pengintan ti Bapak mah. Ulah ieu ya, ulah putus asa wae gitu wae. Dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Teu penting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat, rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: Penpen,
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah.
4: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair
4: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
4: 20 hari.
5: 20 hari ya.
4: 20 hari ya, 17 hari lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes ya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya. Punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Tesma Aini.
4: Iya.
5: Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi teh sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palih Mantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah tos ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pamit payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48
5: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur
6: ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sabotol nutos aep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu ti mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
0: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabaraha botol?
3: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
0: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pastos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
3: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
0: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
3: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
0: Ayeuna ibu bade ngageuleuh deui ka nu sabaraha botol?
3: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan saeup aya namung maksad teh supados teu telat.

0: keterangan ya panyawat ayah landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite.
0: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Hieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngaku naon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak badan teh. Ayeuna tiis. Enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke nama sekene ayah tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Iya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyabat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis. Abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Anak setahun setengahan, Lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat pamedina sampean pamomong eta ate acan dipijat mah teh acan tiasa obo pararana, pararangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Obat abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui, tuwur nyeri teu aya gitu anu teh kangen sakedik deui lah. Aduh dina ieu dina padaharan sok seueul, sok mules teu aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Ade mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 10.
2: Nyeri sampean teh. Dina alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasanya kan sakit-sakit beli gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
2: Ayah.
1: Cobi cing nyari wasa kedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, anak darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kuma karausna, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada dan normal.
1: Panyawa tos beralami, Bu?
3: Saya merupakan 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kawit nama. Dijali ke nyeri tuur. Kawit nama. Kangkeng, saya. Nama tos. Kata.
1: Tos sehat, Bunya. Mohon, tos sehat, Bunya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah, Bunya. Iku gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu. Konsumsina sehat lah, gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding, iya. Konsumsina kumaha pas ya di dinten?
2: Konsumsina, udah, mah. Minyaknya kuranana. Sa dinten, tilu kali, sakali nate, inek tetes.
1: Nah, Bapak Uninga Alpha Propolis di Manten, Pak.
2: Periode.
1: Pak Uding, aya pesan teu kana sanes? Kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar, berjuang, sami sapertos Pak Uding. Mangga, Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek, dulu-dulu abdi, bae aya nu gaduh panyawa sapertos abdi, sobianana galeu Alpha Propolis di Radio UNASKO. Ya, abdi oge alhamdulillah, tos taunan geuning ngadi jag-jag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, bapak jeung ibu janten tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding nya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah.
6: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair.
6: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak,
6: ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
6: 20 hari. 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari
6: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: 2 kali ya.
7: 2 tetes.
6: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
7: 2 tetes ya, betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya.
6: Punya.
7: Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
6: Tesma Aini.
7: Iya. Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atau napi?
3: Bapak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar ya. Tak kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu
3: karas keluhan tak tina sampean tina sampean tak sangkel renyem
2: mohon
3: dari paragalnya itu jantan abot lah tak saatos nama salah apa pomoris
2: apa propolis
3: apa propolis alhamdulillah
2: ayah karaos
3: dari ayah di lah ayah karaos nang gitu tak
2: apa mi telepat pun cina kapungkur teh barare pe antenya
3: barare kapur mah barare jam dan ada hareras ayah nyerian sekedik kayak nama alhamdulillah nyeri nate ayah kantun abotna sekedik deui kitu
2: ya teh. Salit deui.
3: Salit deui aya matak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui lah.
2: Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes ge teh genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabaraha kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing
3: tengah dinten sareng santan bade bobo.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: bade dinten. 3 kalinya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang teh henteu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tapi bapak endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu ya
2: ayo ngamang sealit dikirangan bapak endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya
7: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
6: Pakijangan Bulakamba,
7: RT Loro RW 5,
6: Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya, tetes Aini, iya
6: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
7: Iya, bayang iya. Barang
6: pakai
7: obat tetes
6: mata
7: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
6: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
7: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
6: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
7: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
6: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
7: Empat hari
6: udah merasakan perubahannya.
7: Udah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
7: Ini ya betul sudah cocok.
6: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
7: Tidak mengada-ngada.
6: Asli gitu Pak ya.
7: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
6: Iya.
7: Pada beli obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
6: Beli kedua botol ya Pak ya?
7: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
6: Amin gitu. Ya Pak ya. Benar-benar cepat sembuh total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
7: Amin.
6: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mainnya ini.
7: Amin.
6: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
7: Amin, amin. Ya.
6: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Alhamdulillah. Nu kasabara kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
2: Oh,
1: gitu. Anu jeuteu damangnya panginten kobi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat mah kawitna mah lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku putrana
1: katingalna. Wow. Alhamdulillah gitunya

0: gaduhan panjalat musami penten sim kuring bewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
1: Hatur nuhun.
0: Engga sami-sami Bapak.
1: Pamugi sing narasehat.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kosrekan wae.
4: Eh, Cek muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
3: Eta Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Cek, cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes Cek.
4: Tetes mata, tes mak, aini Cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
4: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Cek?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

Terima kasih Baray Api sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar

0: Raya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udara untuk Anda dari Jalan Gagar Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Ada sebuah hadis sahabat MK dari Al-Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, niscaya Allah akan jadikan dia paham dalam perkara agama. Dan alhamdulillah di pagi hari ini dapat menyapa ruang dengar Anda dalam program manajemen kolobu pagi edisi spesial muslimah di hari Rabu, bertepatan dengan hari yang ketiga di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah, atau sudah di tanggal 20 Mei 2026. Insya Allah selama satu jam ke depan bersama sahabat siar Anda Syifa Khairunisa, kita akan sama-sama menggali kebaikan, menggali ilmu yang Allah karuniakan pagi harinya untuk kita sama-sama bisa gali banyak hikmah, sahabat MK. Insya Allah pagi hari ini akan hadir berkaitan dengan kisah para sahabiah, wanita cerdas yang aktif berdakwah, yakni Atikah bin Zaid, bersama dengan Ustazah Erika di pagi hari ini. Mari kita sama-sama ikhtiarkan dengan niat terbaik kita untuk bisa menggapai kebaikan yang sudah Allah sediakan di pagi hari ini. Dan kami pun juga mengundang Anda untuk bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi, laporan kualitas siaran MKFM di wilayah Anda, ataupun pertanyaan, salam satu rahmi, doa terbaik Anda di pagi hari ini, silahkan sampaikan di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Takutkan siksamu. Alhamdulillah sahabat MK, seiring dengan perkembangan teknologi, sajian ilmu di pagi hari ini tidak hanya dapat disimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung saja. Anda pun kini sudah bisa menyimak siaran kami melalui website streaming di www.mkfmnetwork.com, atau Anda juga bisa mengunduh aplikasi MKFM yang bisa ditemukan di Play Store di ponsel Android Anda. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak kami melalui jaringan radio relay di sejumlah radio di wilayah Indonesia. Di antaranya Anda dapat menyimak kami melalui jaringan radio relay MK Pagi di 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, dan di frekuensi 92,1 MK FM Solo. Anda yang berada di wilayah Cilacap dan sekitarnya juga bisa menyimak kami melalui Radio Kusuma 99,4 FM Cilacap. Wilayah Pangkal Pinang ada Radio SQ 104,3 FM Pangkal Pinang. Ada juga di frekuensi 101,5 FIS FM Banyuwangi, Radio Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, frekuensi 95 IN FM Kebumen, Radio Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Radio Savasindo 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Radio Kailof 93 FM Tasikmalaya, dan di frekuensi 93,1 Tri Rama FM Lampung Timur yang juga turut menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi setiap harinya. Menekan di jiwa, tak sanggup. Anda yang juga merupakan pengelola radio lain dan ingin ikut menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi, silakan Anda bisa kirimkan profil radio Anda melalui email kami info@mkfmnetwork.com, atau silakan konfirmasi melalui WhatsApp di 0811-224-1027. Menangkan rahmat terasa diri kurang bersyukur. Peluang kebaikan di pagi hari ini sahabat MK kita hadirkan pula setelah Ramadan betul-betul berlalu. Kali ini kemudian kita kembali diuji seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita bisa peduli.
Meski Ramadan sudah berlalu, kini kita sedang menghitung hari akan datangnya kurban. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekedar memberi, tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik dari sekarang. Kunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya.

Sahabat MQ ingin beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaflah pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tidak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ perlu diingat, tidak hanya orang kaya saja, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini, dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda bisa kunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

0: Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami informasikan di pagi hari ini dalam Manajemen Kolbu Pagi edisi spesial Muslimah. Kita akan sama-sama menggali hikmah, menggali ilmu dari kisah para sahabiah, wanita cerdas yang aktif berdakwah, yakni Atiqah binti Zaid, bersama dengan Ustazah Erika di pagi hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung, ikut berkirim atensi, menyampaikan pertanyaan ataupun juga salam silaturahmi serta doa terbaik Anda, bisa kirimkan di 0811-224-1027. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita sudah terhubung bersama Ustazah Erika. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat Ustazah Erika pagi hari ini.
1: Alhamdulillah, sehat ya Syifa.
0: Alhamdulillah, kabar sehat juga Ustazah. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi kembali di udara. Dan Masya Allah, insya Allah di hari ketiga bulan Zulhijjah kali ini kita akan kembali mengkaji sirah, yakni kisah para sahabiah terkait dengan sosok Atiqah binti Zaid. Silakan Ustazah.
1: Syukran jazakillah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah para pendengar MGFM wabil khusus para muslimah, insyaallah hari ini satu lagi kisah tentang sahabiah yang akan kita bahas, yaitu tentang Atiqah ya, istri para syuhada. Jadi memang Atiqah ini bukan hanya kemuliaan dari sisi suami-suaminya yang syahid semua. Jadi satu suami wafat syahid, menikah lagi syahid lagi, menikah lagi syahid lagi, menikah lagi syahid lagi, luar biasa gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang Allah SWT memberikan kemuliaan ya kepada seorang Atiqah, karena memang nasabnya pun nasab yang mulia ya, walaupun sang ayah tidak terlalu terkenal di masanya ya, artinya tidak dibahas secara sejarah, tapi ternyata di masanya adalah satu sosok yang sangat ditakuti dan disegani ya. Jadi ya, kenapa disegani dan ditakuti? Karena sang ayah dari Atiqah ya ini memang betul-betul tidak pernah mau ya untuk sujud kepada berhala. Jadinya putri dari Zaid bin Amr yaitu Atiqah tentunya mendapatkan pendidikan dari sang ayah Zaid bin Amr. Ya, jadinya Zaid bin Amr ini sendiri orang yang terkenal tidak mau sujud kepada berhala. Jadi Atiqah bin Zaid ini seorang sahabiah wanita termasuk asabiqunal awwalun. Ya, karena sang ayah juga masuk Islamnya termasuk golongan asabiqunal awwalun ya. Jadi Atiqah ini sangat mulia, cerdas, dan tidak dipungkiri lagi cantik ya, karena lima kali menikah, dan juga keempat suaminya syahid, kecuali suami terakhir sebelum wafat, Atiqah wafat duluan ya, qadarullah. Jadi memang pada awalnya Atiqah ini istri dari Abdullah bin Abu Bakar. Ya, jadi Abdullah bin Abu Bakar kita tahu dia putranya Abu Bakar As-Siddiq ya, yang syahid jadi perang Taif pada saat itu. Jadi kalau kita lihat, Atiqah ini dikenal di masanya sebagai seorang wanita cerdas, pandai bersyair ya. Jadi memang keutamaannya adalah di masa itu sangat sedikit wanita yang bisa baca tulis ya. Jadi jangankan wanita, pria pun jumlahnya gak banyak yang bisa baca tulis ya. Tapi memang Allah SWT berikan keutamaan itu kepada orang-orang tertentu, salah satunya adalah Atiqah ya. Di dalam riwayat dituliskan Atiqah pakai kaf. Riwayat lain ada yang menuliskan Atiqah pakai qaf. Jadi antara Atiqah dengan Atiqah. Ya, tapi banyak lebih banyak riwayat yang menuliskan pakai kaf. Atiqah binti Zaid ya. Jadi cerdas, pandai bersyair, pintar berdiplomasi. Ya, ini Atiqah ya. Jadi ketika sebelum menikah dengan Abdullah bin Abu Bakar, tidaklah mungkin dijuluki istri para syuhada, tapi terkenal sebagai wanita cantik, cerdas, pandai bersyair dan orator, itulah Atiqah ya. Jadi memang dilihat dari keturunannya, wajarlah dia menjadi seorang muslimah yang tegar di zamannya, ya Zaid bin Amr, sang ayah, ya itu, dan juga saudara kandungnya Sa'id bin Zaid. Ini salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, Sa'id bin Zaidnya. Sa'id bin Zaid saudara kandungnya salah satu dari Asyarul Mubasyirina fil Jannah. Ya, Asyarul Mubasyirina fil Jannah. Nah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, salah satunya adalah Sa'id bin Zaid, saudara kandungnya, yang menikah dengan putri, ya, yang menikah dengan adik, ya. Maaf. Menikah dengan adiknya Umar bin Khattab, yaitu Fatimah binti Al-Khattab. Jadinya Sa'id bin Zaid menikah dengan adik dari Umar bin Khattab, ya. Jadinya Atika sendiri kalau dilihat dari ikatan kekeluargaannya luar biasa, ya, dengan sahabat dan sahabiah yang semuanya ashabikunal awalun, orang-orang pertama yang masuk Islam. Jadi Atika dikenal selain kecerdasannya, kepintarannya, ya, orator, kemudian juga penyair, ya, dan dia terkenal tegar dan penyabar, ya, menikah dengan beberapa tokoh Islam. Dan konon Ali bin Thalib pernah berkata, barang siapa yang ingin mati syahid maka menikahlah dengan Atikah, ya. Jadi siapa yang mau mati syahid di zaman Ali bin Abi Thalib, ya, maka menikahlah dengan Atikah. Dan Atikah sendiri pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sesudah Abdullah bin Abu Bakar wafat, kemudian Atikah menikah dengan Zaid bin Khattab, ya. Maka pada saat itu Atikah bertanya kepada Rasulullah, seandainya suaminya syahid, kemudian dia menikah lagi, ya, kemudian syahid lagi. Ini sebelum terjadi dia menikah dengan beberapa orang syuhada, ya. Karena pada saat itu ketika Abdullah bin Abu Bakar syahid, dia menikah dengan Zaid bin Khattab, ya. Jadi adik dari Umar bin Khattab, ya. Nah, pada saat itulah kita melihat Atikah bertanya, ya Rasulullah, seandainya aku menikahi beberapa orang sahabat, kemudian nanti kelak di akhirat aku akan memiliki suami yang mana, aku menjadi istri siapa dari suami-suamiku itu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, engkau akan menjadi istri dari seseorang yang paling bertakwa di antara suami-suamimu. Artinya suaminya misalnya ada 4, ya, nanti yang dijadikan suaminya Atikah adalah yang paling soleh di antara 4 itu, gitu, ya. Jadi masya Allah, misal 4. Nah, jadi Rasul pada saat itu hanya mengatakan, engkau akan dinikahkan, ya, oleh Allah dengan yang paling soleh di antara suami-suamimu. Ya, jadi kalau kita lihat sejarahnya, beliau menikah dengan Abdullah bin Abu Bakar, putra Abu Bakar, kemudian Zaid bin Khattab, saudara kandung dari Umar bin Khattab. Sesudah Zaid bin Khattab mati syahid juga, menikahlah dengan Umar bin Khattab, ya. Nah, jadi saudara kandungnya dari Zaid. Ya, kemudian, nah, jadi ini satu hal yang agak unik, ya, karena Umar bin Khattab punya adik Fatimah binti Khattab, ya, menikah dengan saudaranya Atikah, yaitu Sa'id bin Zaid, ya. Menikah dengan Sa'id bin Zaid. Jadi silang, ya. Kan enggak ada masalah itu, silang ipar gitu, ya. Silang ipar artinya adiknya Umar menikah dengan Sa'id bin Zaid, ya, sedangkan Sa'id bin Zaid punya adik menikah dengan Umar bin Khattab, gitu, ya. Jadi memang satu hal yang agak unik di situ kalau dilihat. Umar bin Khattab menikahi Atikah, begitu Umar bin Khattab syahid, maka Atikah menikah dengan salah seorang sahabat yang terkenal, Hawari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Zubair bin Awam. Ya, Zubair bin Awam sendiri pada saat menikah dengan Atikah, dia sudah memiliki Asma binti Abu Bakar. Nah, lihat betapa silangnya, Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar mempunyai saudara Abdullah bin Abu Bakar yang dulunya menikah dengan Atikah, ya. Jadi ibarat kata Asma menikahi Asma menikah dengan Zubair bin Awam yang pada akhirnya menikahi Atikah. Dan Atikah ini pernah jadi iparnya Asma, gitu. Jadi luar biasa itu kalau dilihat silsilah sejarahnya, ya. Dan hal-hal yang unik nanti terjadi di antara mereka semua, ya. Jadi kecerdasan dan sastranya Atikah ini juga bikin cemburu, ya, para muslimah, ya, bikin cemburu para sahabat pada saat itu, para sahabiah pada saat itu, karena dia cerdas, ya, ahli sastra, pintar berdialog, pintar berdiskusi, ya, cantik tidak dipungkiri lagi, ya, karena memang walaupun sudah berumur, tetapi, ya, kemudian dia menikah lagi, ya. Atikah juga dikenal fasih bersastra, cerdas, memiliki akhlak yang mulia, ya. Jadi kalaupun memang ingin menyampaikan pesannya, dia selalu mengiringinya dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga ayat-ayat suci Al-Quran, ya. Jadi kalau dilihat betapa ketika menikahi Abdullah bin Abu Bakar, putra dari Abu Bakar As-Siddiq, kecantikan Atikah ini memang betul-betul membuat Abdullah bin Abu Bakar betah di rumah dan tidak ke masjid. Itu yang membuat Abu Bakar marah pada saat itu, ya. Karena memang Atikah ini gabungan dari kecerdasan dan kecantikan fisik, keteguhan iman, ya, seorang pejuang, ya, wajar didikan sang ayah, ya, dan ayahnya sendiri terkenal adalah pada di zamannya terkenal Zaid bin Amr sebagai orang yang tidak pernah mau sujud, ya, kepada berhala, ya. Jadi memang kerap sekali Zaid bin Amr ini ayah anda Atikah mengatakan kepada kaumnya ketika memerah susu kambing, gitu ya. Ya, itu mengatakan, wahai kaumku, kalian memerah susu kambing. Kambing itu diciptakan Allah, ya. Sedangkan ketika kalian menyembelihnya, kalian tidak menyebut nama Allah. Itu sindiran-sindiran Zaid bin Amr pada kaum penyembah berhala yang sering sekali menyembelih, ya, kambing, menyembelih kurban, tapi kurbannya itu bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, ya, tetapi di hadapan berhala-berhala besar disembelih tanpa menyebut nama Allah. Makanya kata Zaid bin Amr, aneh kalian, gitu ya, menyembelih satu makhluk yang diciptakan oleh Allah tapi tidak menyebut nama Allah, ya. Jadi itu kaum musyrikin pada saat itu, ketika disebut satu kaumnya musyrik, berarti dia percaya Allah tapi juga percaya yang selain Allah. Jadi jarang kalau kita lihat dalam redaksi itu kafir Quraisy, tapi yang banyak adalah musyrikin Quraisy, ya. Jadi mereka menyembah Allah tapi menyembah juga berhala. Kalau ditanya kenapa, kalau sudah nyembah Allah nyembah berhala juga, mereka akan mengatakan liyuqarribuna ilallahi zulfa, ya. Jadi agar berhala-berhala ini mendekatkan kami kepada Allah, lebih dekat pakai perantara, gitu ya. Jadinya mereka mungkin berpikir nyembah Allah pakai birokrasi, ya, jadi harus pakai perantara karena nggak bisa langsung, padahal Allah sudah mencontohkan nabinya, rasulnya langsung dipanggil ke langit ketujuh untuk menerima, ya, perintah sholat lima waktu. Menandakan kalau udah urusan sama Allah tuh gak usah pakai birokrasi, gak usah pakai perantara, langsung minta, doa langsung minta, ya. Nah, orang Quraisy, ya, orang kafir, orang musyrikin, ya, orang-orang musyrik di bangsa Quraisy itu mencontohkan harus pakai sambungan, ya, perantara, ya. Makanya kenapa mereka selalu menganggap Allah gak bisa didekati kecuali lewat perantara. Mereka percaya Allah tapi percaya juga kepada perantara-perantara ini, ya, dan mengimani perantara-perantara ini sebagai, ya, kepanjangan tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu yang ditolak oleh ayahanda dari Atikah. Kita lihat didikan Atikah dari kecil berarti dari satu keluarga yang memang bagus didikannya, ya. Nah, setelah Zubair bin Awam pada akhirnya menikah, itu Atikah memberikan syarat untuk yang maju melamar. Pada saat itu sempat mau dilamar oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, jadinya sesudah menjanda 4 kali dia sempat dilamar oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi Atikah sudah memberikan syarat bagi siapa yang melamarnya, ya. Jadi kenapa, apa syaratnya, ya? Jadinya pada saat itu Atikah mengatakan, siapapun yang akan melamarku, aku memberikan syarat dia tidak boleh ikut pergi perang ke medan pertempuran. Ya, jadinya nggak boleh pergi perang ke medan pertempuran. Nah, kenapa seperti itu, gitu ya? Jadi memang katakan Atikah, sudah cukup bagiku ditinggal wafat oleh para syuhada. Jadi dia ibarat kata ingin suaminya yang orang rumahan, gitu ya, bukan orang lapangan. Akhirnya Ali bin Abi Thalib mundur. Ya, jadi kenapa Ali bin Abi Thalib mundur? Karena memang buat seorang Ali bin Abi Thalib yang pedangnya dihadiahkan dari Rasulullah, ya. Jadi dia pernah mendapatkan pedang hadiah dari Rasulullah, ya, pedang yang bercabang dua itu. Itu memang dengan kata lain dikasih amanah untuk melanjutkan perjuangan untuk membela Islam, ya. Lewat jalan tadi, ya, berjihad di jalan Allah. Maka kata Ali, bukan, ini berarti bukan standar saya. Ali mundur, akhirnya putra Ali bin Abi Thalib maju melamar Atikah. Dan kita tahu putra Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, dalam satu riwayat, jadi pernikahan terakhir Atikah dengan Hasan bin Ali. Riwayat lain mengatakan pernikahan terakhir Atikah dengan Husain bin Ali, ya. Tapi beberapa riwayat mengatakan yang lebih sahih adalah dengan Hasan bin Ali, karena memang Hasan bukan orang lapangan, ya. Hasan ini ibarat kata dia orang kantoran, gitu ya, jadi bukan orang lapangan. Akhirnya menikah dengan Atikah, tapi kemudian Atikah wafat, ya, ketika dia menjadi istri dari Hasan bin Ali. ini sendiri bisa kita bayangkan, ayahnya tidak jadi melamar, kemudian putranya secantik apa Atika. Ya, jadi wajar lah ya kisah-kisah tentang Atika ini luar biasa, kisah-kisah yang memang sangat memberikan masukan, inspirasi. Ya, bahkan kita menggambarkan Atika ini berarti luar biasa pada saat itu, seorang muslimah yang tidak hanya sekedar cerdas tapi juga cantik gitu ya. Muslimah yang cerdas dan cantik. Kenapa? Karena memang pernikahannya dengan sahabat-sahabat yang jauh lebih muda ya usianya pada saat itu membuat Atika dilamar dan kemudian menikah lagi dengan yang lain ya. Jadi sebelumnya ya, dari sejak suami pertama Abdullah bin Abu Bakar yang syahid di perang Taif ya, itu kemudian Atika menikah dengan saudara dari Umar bin Khattab ya, yaitu Zaid bin Khattab ya. Maka kemudian juga kita bisa lihat betapa Atika binti Zaid ini ya ikut merasakan perjuangan-perjuangan para suaminya ya. Jadi wajar saja penduduk Madinah, bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, barang siapa yang ingin syahid, menikahlah dengan Atikah ya, seorang yang fasih dalam berbahasa, menguasai ilmu sastra, cerdas dan cantik jelita ya. Bahkan Abu Nu'aym meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Atikah istri Abdullah bin Abu Bakar ya, dan kita lihat juga ya adalah seorang wanita yang berparas cantik jelita, dan itu yang membuat Abdullah bin Abu Bakar malas-malasan untuk ke masjid dan malas untuk terjun ke medan peperangan. Sehingga Abu Bakar menyuruh waktu itu ya, menyuruh putranya Abdullah untuk menceraikan Atika. Tapi ketika Abdullah menuruti sang ayahanda menceraikan Atika, itu dua-duanya udah kayak apa ya, kayak orang setengah hilang ingatan ya. Atika mencintai Abdullah, Abdullah mencintai Atika, jadi bengong gitu dua-duanya. Ya, jadi ketika itu Abu Bakar menjelaskan ya, menjelaskan kalau memang kalian berdua seperti orang yang apa, kehilangan pegangan ya, jadi sangat rindu dua-duanya ya, dua-duanya tidak bisa bergerak, jadi justru terpaku ya, saking apa memendam rasa. Akhirnya Abdullah menyuruh lagi, Abu Bakar menyuruh putranya Abdullah untuk merujuk kembali Atika ya, maka untuk merujuk Atika lagi, karena ungkapan-ungkapan syair mereka ya, Abdullah pernah mendengar, Abdullah pernah membacakan syair, kemudian syair tadi didengar oleh ayahanda Abu Bakar ya. Maka pada saat itu Abu Bakar tertegun melihat putranya melantunkan puisi yang sangat menyayat hati. Aku tidak pernah melihat orang sebodoh diriku, kata Abdullah, yang sanggup menceraikan wanita seperti dirinya. Aku juga tidak pernah melihat wanita sepertinya yang diceraikan tanpa kesalahan atau dosa. Jadi kata Abu Bakar, ya udah deh, rujuk aja lagi, rujuk lagi ya, dengan catatan kamu gak boleh malas ke masjid, kamu gak boleh malas berjihad ya. Maka pada perkembangan berikutnya Abdullah bin Abu Bakar ya kemudian ikut pasukan ya pada saat itu untuk mengepung kota Taif ya, dan pada saat itu Abdullah terkena anak panah yang membuatnya terluka parah dan wafat di Madinah ya. Saat itulah giliran Atika menangisi ya wafatnya sang suami ya, Abdullah bin Abu Bakar, dengan melantunkan puisi lagi, karena kita tahu beliau ini seorang penyair ya. Jadi puisinya menyayat hati, puisi-puisinya menyayat hati ya. Sehingga Atika pada saat itu menuliskan puisi, hari ini aku menangisi kepergian manusia terbaik setelah Nabi dan Abu Bakar yang tidak pernah berhenti mencintai. Aku bersumpah air mataku tidak akan pernah terhenti, dan biarlah kulitku berselimut debu sepanjang masa, selama ya Atika ini tetap bernyanyi pilu ya, dan biarlah kulitku selama malam dan siang silih berganti. Hanya Allah yang tahu bahwa tidak ada pemuda yang setara dengannya, selalu tampil gagah berani, tidak pernah mengenal takut mati di medan jihad jika kilatan pedang telah berkecamuk hebat. Ia menyongsong kematian hingga tombak berubah merah karena bersimbah darah. Ini satu syair Atika yang sangat terkenal ketika wafatnya Abdullah bin Abu Bakar. Tapi tidak lama kemudian ya, setelah Abdullah bin Abu Bakar syahid, masa idahnya berakhir, dilamarlah Atika oleh Zaid bin Khattab ya. Ya, jadinya saudara dari Umar bin Khattab yang kemudian syahid juga ya, yang kemudian syahid juga. Jadi memang luar biasa kita lihat ya, betapa pada saat itu saat-saat Islam berkembang ya, Islam dimusuhi, Islam dihampiri oleh para musuh-musuhnya yang memang ingin memusnahkan Islam dari muka bumi ini, ya. Jadi kita bisa lihat betapa kerap sekali Rasul dengan para sahabat yang melawan untuk penindasan-penindasan itu sampai ya keluar dari Madinah, ya. Maka pada saat itu bisa kita lihat Allah SWT memuliakan para sahabat dengan syahidnya, ya, syahidnya mereka di jalan peperangan. Nah, sehingga wajarlah sesudah itu dilamar oleh Zaid bin Khattab, dan ketika Zaid bin Khattab kemudian syahid juga, maka Umar bin Khattab melamarnya, ya, melamar Atika, karena pada saat itu Atika dalam kondisi sudah menjanda, dan pada akhirnya, ya, kita lihat menjadi istri seorang khalifah besar, Umar bin Khattab, ya, yang kemudian ditusuk, ya, mati syahid, ditusuk pada saat sholat subuh oleh Abu Lu'lu'ah dengan belati beracun, ya. Dan memang kita lihat betapa pada saat itu Atikah kerap pergi ke masjid, ya. Jadi memang ikut sholat bersama para istri Rasul yang lain, ya. Jadinya Atikah pada saat itu juga mengatakan kepada sang suami, karena suaminya Umar bin Khattab ini pencemburu, tapi taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Umar pernah bertanya kepada Atikah, lebih baik kamu sholat di rumah saja, gitu ya. Bukankah sholatnya wanita di rumah lebih baik, ya? Maka Atikah mengatakan, ketika dia izin kepada Umar bin Khattab, ya, maka Atikah mengatakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, la tamna'u ima'akumul masajid wa buyutuhunnal afdal. Jangan pernah melarang wanita-wanita di rumah mau pergi ke masjid, walaupun di rumahnya dia lebih afdal, maksudnya lebih aman. Lebih afdal itu maksudnya lebih aman. Jadi sehingga ketika memang ke masjid pun aman, terhindar dari fitnah, maka ya otomatis ya ke masjid ini juga tidak merupakan hal yang dilarang. Makanya Rasul wanti-wanti, jangan larang wanita ke masjid. Wanita yang di rumahmu jangan larang ke masjid, walaupun di rumah dia lebih aman, maksudnya begitu. Akhirnya Umar bin Khattab diem, ya. Ketika Umar bin Khattab diam, Atikah mengatakan astuqultu ridho. Diam itu ridho. Jadi Atikah tinggal ambil tangan Umar, ibarat kata dicium langsung jalan. Ya, jadi Atikah langsung ke masjid. Karena dia tahu sang suami tidak akan pernah membantah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi memang inilah Atikah yang kemudian ketika Umar bin Khattab lagi-lagi sang suami mati syahid. Artinya suami pertama syahid, kedua syahid, yang ketiga pun syahid, ya, ditusuk ketika sedang sholat subuh, ya, oleh Abu Lu'lu'ah, orang Majusi pada saat itu, ya. Maka keluar lagi syair-syair yang pilu, ya, yang ditulisnya untuk Umar bin Khattab. Nah, sesudah selesai masa idahnya, jadi ketika syair-syair tadi keluar dari wafatnya Abdullah bin Abu Bakar, kemudian Zaid bin Khattab, kemudian juga Umar bin Khattab. Nah, adapun pernikahan Atika dengan Umar ini karena memang salah satunya adalah pesan dari saudara Umar bin Khattab, Zaid bin Khattab. Nanti kalau aku tidak ada, maka tolong jaga istriku. Ya, tolong dijaga istriku. Nah, pesan ini digambarkan ya oleh Umar sebagai memang wasiat untuk menikahi istrinya ketika Zaid sudah wafat. Akhirnya dinikahi oleh Umar. Dan memang Umar bin Khattab selama menjadi suami Atika, ini luar biasa kisah-kisah Atika terhadap Umar, ya. Kita tahu Umar bin Khattab itu orang yang tegas. Tapi ketika dia berdialog dan berdiskusi dengan sang istri Atika, ini Umar tidak pernah menjadi orang yang kasar, tidak pernah memaksakan kehendaknya. Apalagi Atika ini orang yang cerdas dan juga menyampaikan opininya, ya, menyampaikan apa yang ada di pikirannya itu dengan dalil, gitu ya, dalil hadis, dalil Al-Quran. Maka Umar diam, ya, membolehkan, ya, membolehkan Atika ke masjid. Padahal Umar ini sangat pencemburu, ya. Sehingga suatu ketika pernah Umar tidak ada di rumah, dan Atika ini diberikan hadiah oleh seorang sahabat yang lain pada saat itu gubernur, ya, kalau saya nggak salah itu Marwan, ya, memberikan hadiah, ya. Jadi ketika diberikan hadiah, yaitu sebuah sejadah, Umar kemudian pulanglah Umar dari bepergian, melihat Atika sedang sholat di atas sebuah sejadah, dan sejadah itu sejadah baru. Umar lihat itu sejadah baru, ya. Dia mengatakan juga itu sejadah dari Muawiyah. Pada saat itu Muawiyah juga menjadi gubernur di salah satu daerah kekuasaan Umar, ya. Nah, pada saat itu Umar bertanya kepada Atikah, ini apa, ini dari siapa? Maka Atikah mengatakan dari Muawiyah, gitu ya. Langsung Rasul ambil sejadah tadi, dan Umar bin Khattab, ya, ambil sejadah tadi, kemudian Umar pergi ke rumah yang memberikan sejadah tadi, kemudian, ya, sejadah tadi dilemparkan oleh Umar bin Khattab sambil mengatakan, tidak perlu memberikan hadiah kepada istriku ketika aku tidak ada, ya. Ini cemburunya Umar gitu ya. Jadi memang Umar ini sangat protek terhadap Atikah ya. Kita tahu kan Atikah bukan cuma cerdas tapi juga cantik ya. Jadi wajarlah seorang Umar proteknya seperti itu kepada istrinya yang walaupun begitu tidak pernah bisa melarang istrinya ke masjid ya. Itulah Atikah ya. Jadi apapun yang ada di dalam hatinya dan pikirannya itu ditumpahkan tidak hanya lewat syair ya, tapi lewat hadis-hadis Rasul, ada dalil-dalilnya. Artinya dia tidak mungkin secerdas itu kemudian mengutamakan hawa nafsunya, egonya, tidak. Jadi kecerdasan yang Islami dan syar'i ya. Jadi kita lihat di masa Umar seperti itu, dan pada akhirnya ketika Umar wafat sudah ditusuk oleh belati beracunnya Abu Lu'lu'ah ya. Pada saat itu keluar lagi syair-syair Atikah yang menyedihkan ya. Banyak sahabat utama meminangnya pada saat itu, tapi Atikah tidak bergeming. Dan anehnya begitu Zubair bin Awam, salah satu dari Asyar Mubasyirin Bil Jannah ya, yang kemudian meminangnya, diterimalah pinangan tadi. Dan Zubair ini tidak kalah cemburu dengan Umar bin Khattab ya. Zubair tidak kalah cemburu dengan Umar bin Khattab, melarang Atikah keluar rumah. Sehingga pada saat itu Asma binti Abu Bakar yang pernah menjadi iparnya Atikah itu cemburu karena Zubair tidak pernah melarang Asma. Wanita memang agak aneh ya, ada yang senang dilarang, ada yang senangnya gak dilarang. Dan ketika Zubair menikah dengan Asma dulu, Asma sudah memberikan CV gitu ya, ibarat kata ada ketika disebutkan ada syarat dalam pernikahan tadi adalah tidak melarang Asma keluar rumah untuk berkiprah dalam dakwah, maka Zubair sepakat itu. Tapi ternyata begitu ada Atikah dan Atikah dilarang, Asma cemburu. Kenapa saya tidak dilarang dan Atikah dilarang? Memang wanita ini rada unik gitu ya. Jadi ketika yang satu dilarang, satu enggak, dia cemburu gitu ya. Nah Zubair enggak bisa mengatakan apapun juga pada saat itu ketika Asma meminta diceraikan. Dan akhirnya Zubair menceraikan ya. Makanya kisah terakhirnya ketika Asma wafat tidak ada Zubair, karena Zubair sudah lebih dulu wafat. Dan ketika Zubair wafat tidak ada syair-syair dari Asma, yang ada semua syair dari Atikah, karena pada Zubair wafat Asma sudah bukan menjadi istri Zubair bin Awam. Dan banyak sejarah juga mencatat terjadinya perceraian bukan semata karena kecemburuan Asma dengan Atikah, tapi juga suatu ketika jadi mereka punya anak antara Zubair bin Awam dengan Asma binti Abu Bakar, putranya adalah Abdullah bin Zubair. Pada saat itu terjadi pertengkaran ya antara Asma dengan Zubair, dan pada saat terjadi pertengkaran, entah mengapa ada yang mengatakan Zubair bin Awam agak emosi mendorong Asma dan Asma terjatuh. Pada saat itu Asma menjerit memanggil putranya Abdullah bin Zubair. Jadi ketika dipanggil Abdullah datang ya, pintu terbuka dan melihat ibunya ada di bawah ya. Ya jadinya tidak dilihat kasus pendorongannya, tapi sudah dilihat ibunya di bawah ya. Pada saat itu Abdullah bin Zubair marah kepada ayahandanya, dan Abdullah bin Zubair mengatakan, engkau sentuh lagi ibuku ya, maka engkau akan berurusan denganku. Maka kata Abdullah bin Zubair, talak ibuku ya. Jadi ditalaklah oleh sang ayah, oleh Zubair bin Awam pada saat itu. Maka Asma bercerai resmi dengan Zubair bin Awam ya, diambil, ditarik oleh Abdullah bin Zubair. Ini satu hal yang kita lihat kisah Zubair dan Asma ya. Ini pernikahan yang sangat menginspirasi, karena memang pada saat itu Abdullah bin Zubair menjadi bayi pertama yang lahir di Madinah pada saat itu ya. Tapi kemudian ketika datang Atikah, dikaitkan dengan berakhirnya pernikahan Zubair bin Awam dengan Asma binti Abu Bakar, ini menjadi satu kisah yang lain ya. Ternyata dalam Islam juga yang namanya pernik-pernik keluarga ya, namanya kita manusia ya, pasti ada pernikahan, ada yang berakhir dengan perceraian ya. Padahal semua itu mereka adalah mujahid dan mujahidah hebat ya, yang bahu-membahu melalui periode Mekah sampai ke Madinah ya, berdarah-darah ya. Dan pernikahan keduanya lahir mujahid luar biasa, Abdullah bin Zubair. Namun di akhir kehidupan diketahui yang mendampingi syahidnya Zubair bin Awam adalah Atikah, bukan Asma binti Abu Bakar ya. Maka setelah itu, setelah syair-syair keluar lagi dari lisannya seorang Atikah binti Zaid ya, ketika wafatnya Zubair bin Awam, orang-orang sudah mengatakan nih kayaknya gak mungkin nih ya, jadi tidak mungkin ada lagi orang yang bisa melamar Atikah ya. Pada pada saat itu Atika sudah berusia 50 tahun. Ya. Jadi memang pada saat itu Atika sudah berusia 50 tahun dan mencoba untuk melamarnya yang kemudian adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, ketika Ali bin Abi Thalib melamar, Atika memberikan syarat tadi tidak mau menikah dengan orang yang pergi ke medan pertempuran. Maka kata Ali, ini bukan kebiasaanku, ya. Ini tidak masuk kriteriaku. Maka majulah, ada yang mengatakan yang maju adalah Hasan bin Ali, tapi ada yang mengatakan juga yang maju adalah melamar Atika kemudian Husain bin Ali, ya. Jadi memang ini menandakan walaupun usianya sudah 50 tahun lebih Atika pada saat itu, tapi sosok dan pesonanya mampu memukau siapa saja. Keistiqomahannya juga begitu. Ya, kalau cuma sekadar cantik pasti banyak yang tak kalah cantik dengan Atika, tapi memang keistiqomahan, kesolehan yang tidak diragukan lagi, keberaniannya, keteguhan hatinya, ya, kecerdasannya, kedalaman ilmunya, dan juga barangkali merupakan wanita yang romantis karena pandai bersyair. Pada saat itu syair, sampai sekarang bahasa Arab itu syair ini merupakan satu hal yang luar biasa di antara mereka. Menggambarkan kemarahan yang lewat syair, menggambarkan kecintaan yang lewat syair juga, ya, menggambarkan semua hal, ridho, ya, enggak ridho, itu lewat syair. Jadi kalau ada orang yang akhir katanya itu kayak misalnya kita buat pantun, ya, akhir katanya al-al semua, akhir katanya SS semua gitu, ya, akhir katanya bo-bo semua. Jadi memang dan begitulah ayat suci Al-Quran, ya. Kadang kita lihat ayat Allah di kadibu biddin fadhalika yadil uliyatin i semua belakangnya, ya, wal huwallahu ahad Allahus samad, dan itu bukan syair, itu ayat suci Al-Quran. Makanya kenapa ayat suci Al-Quran ini Allah turunkan, ya, lewat firman-firmannya itu dengan kalimat yang indah agar bangsa Arab yang penyair ya itu tertarik, lebih cepat tertarik, ya. Jadi enggak terbayangkan pada saat itu seorang wanita cantik, salehah, istiqomah, cerdas, penyair. Jadi banyak sahabat yang memang jatuh cinta dengan Atika. Juga disebutkan jadi penyair itu diidentikan dengan keromantisan, ya, romantis lewat kata-kata. Tidak terbayangkan kemuliaannya hingga Allah izinkan untuk mendampingi 4 orang syuhada di akhir hidupnya. Jadi kalau ada satu pesan Rasul, engkau akan dinikahkan Allah dengan yang paling saleh di antara suamimu. Bisa dibayangkan siapa itu, ya. Artinya kalau kita bisa tebak-tebak itu, terbayang antara Abdullah bin Abu Bakar atau Zaid bin Khattab atau Umar bin Khattab atau Zubair bin Awam. Ya, pasti yang terlintas di kepala kita adalah Umar bin Khattab karena khalifah, ya, 4 sahabat, termasuk 4 dari 4 sahabat besar gitu, ya. Jadi memang salah satu dari 4 sahabat besar itu Umar bin Khattab. Udah terbayang, jangan-jangan memang suami Atika di surga adalah Umar bin Khattab, ya, karena yang paling soleh di antara yang soleh-soleh gitu, ya. Sampaikan syaitonnya sendiri saja, korinnya sendiri saja tidak berani menggoda Umar bin Khattab karena tingkat keimanan Umar itu enggak bisa dibandingkan dengan yang lain. Kecintaan kepada Allah di atas segala sesuatu, enggak pernah takut kepada makhluk yang manapun juga, makhluk yang manapun juga Umar enggak pernah takut. Maka setan jadi takut sama Umar, gitu. Jadi kita pun begitu, kalau memang tidak ingin diganggu setan, tidak ingin dibisiki bisikan-bisikan buruk, maka memang hanya satu yang kita takuti di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Atika binti Zaid sudah mengikuti berbagai, ya, peran, ya, jadi sebagai istri, sebagai muslimah, ya, sebagai penyair, ya, peran-peran di dalam dirinya, dan itu menjadi contoh, ditambah kepandaiannya menjaga diri, ya, dan juga kepiawaiannya membela diri, ya, dengan apa, dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ditambah syair-syair yang indah memukau, sehingga banyak para sahabat mengatakan saya ingin jadi suaminya Atika sehingga kalau saya mati nanti dibuatin syair, gitu loh. Ada yang sesimpel itu, sesimpel itu, ya, disampaikan nanti kalau saya mati dibuatin puisi yang indah, syair yang indah. Jadi semuanya melamar Atika ketika dia jadi janda. Akan tetapi Atika pun memilih, ya. Atika pun memilih tidak sembarang orang yang menjadi suaminya. Masya Allah, ya, sampai terakhir pun, ya, dia menikah dengan putra dari Ali bin Abi Thalib. Sampai wafatnya Atika menikah dengan putra Ali bin Abi Thalib. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustazah Erika untuk ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Dan masya Allah, sahabat MK, silakan Anda yang ingin ikut bergabung berdiskusi dalam program Manajemen Kolbu Pagi edisi Muslimah, bisa sampaikan di 0811-224-1027. Sebuah kisah yang menarik sekali, Ustazah. Dan kita akan coba sapa sahabat MK yang sudah mengirimkan atensinya, Ustazah. Kali ini kita sapa ada hamba Allah yang bertanya, kalau tadi diceritakan suami yang nanti menemani di surga adalah yang paling bertakwa. Tapi sahabat kita ini ternyata pernah mendengar juga, Ustazah, kalau suami terakhir di dunialah yang akan menjadi teman di akhirat. Ini perbedaan riwayatnya seperti apa, Ustazah? Benarkah dipilihkan yang paling bertakwa atau dengan sosok terakhir pasangan kita di dunia? Mohon penjelasannya, Ustazah. Jazakillah khair. Silakan, Ustazah.
1: Ya, justru saya belum mendapati dalil yang mengatakan suami terakhir yang akan mendampingi di akhirat gitu ya. Karena memang banyak riwayat yang mengatakan nanti dijodohkan dengan yang paling bertakwa walaupun tidak bertemu di dunia. Gak ketemu nih ya, tetap bisa jadi jodoh kita. Contoh misalnya suami terakhirnya meninggal juga ya, wafat juga. Kemudian atau kita yang wafat duluan ya sebelum suami terakhir meninggal. Tapi ternyata tingkat keimanan kita dengan tingkat keimanan suami beda. Misal ya sang suami tidak pernah sholat. Kemudian kita, kalau kita taat kepada Allah, kita menjaga sholat lima waktu, kita taati perintah Allah, kita puasa Ramadan, tapi suami susah, kan banyak kondisi kayak begitu. Entah istrinya yang tidak solehah, atau suaminya yang tidak soleh, menikah sampai mati, jangan dipikir akan berjumpa lagi. Ya di surga mau udah masing-masing, derajat keimanan berbeda, dia gak akan ketemu lagi walaupun jadi suaminya sampai mati. Contoh yang simple, Asiyah. Ya Asiyah dengan Fir'aun, ya. Sampai mati jadi istrinya Fir'aun. Tapi apakah di akhirat akan ketemu Fir'aun? Jelas tidak. Fir'aun di neraka, Asiyah di surga. Kira-kira Asiyah jadi istri siapa? Ada yang pernah dengar riwayatnya? Itu tafsiran dari surat At-Tahrim ya. Di awal-awal ayat sampai ayat ke-4, ayat ke-5. Itu menggambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memiliki dua istri lagi yang tidak pernah dijumpainya di dunia. Ya, jadinya siapa itu? Satu janda, satu gadis. Yang janda adalah Asiyah istrinya Fir'aun, gak pernah ketemu kan, beda masa. Janda istrinya Fir'aun, yang gadis siapa? Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau masalah jodoh tuh jangan khawatir gitu ya. Jodoh yang sebenarnya di surga, dengan siapa? Wallahu alam. Makanya kenapa, tapi ada yang bertanya, boleh gak kita minta sama suami yang ini aja misalnya? Ya boleh-boleh aja ya. Nah, kan, tetapi dua-duanya harus berlomba menyamakan frekuensi ketaatan. Gak bisa juga beda frekuensi, beda standar ketaatan di jalan Allah, kemudian ketemu lagi. Allah gak akan menzalimi hambanya. Karena saya pernah lihat, ada mungkin yang memahaminya seperti itu tadi ya. Suami terakhir akan menjadi pasangannya di surga. Ya, itu kan kalau masuk surga satu ya. Yang kedua, apakah frekuensinya sama? Jadi ada seorang istri yang bulak-balik ngurusin perceraian ke pengadilan agama, padahal suaminya sedang di ICU. Ya, sedang di ICU. Dia takutnya gini katanya, nanti suami saya dicabut nyawanya, saya masih jadi istrinya, nanti takut ketemu lagi di akhirat. Astagfirullah ibu, itu suaminya lagi di ICU mbok ya, dituntun, ditalkin ya, ajarkan, ucapkan la ilaha illallah. Gak usah aja, udah sebel banget, dia gak pernah sholat, gak pernah. Jadi ini si istri sibuk karena gak ngerti ya, tidak paham, sibuk bolak-balik ngurusin perceraian ya. Jadi padahal suaminya terkapar di ICU sudah detik-detik terakhir. Karena pemahaman yang salah, nanti suami terakhir yang akan mendampinginya, itu dia tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, bahwasanya yang paling taat, yang frekuensinya sama dengan kita, ya, yang akan mendampingi kita di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sekarang paling penting adalah kita berusaha untuk masuk surga dulu ya. Betul. Karena kalau nggak masuk surga, nggak ada jodoh di neraka, nggak ada jodoh sama sekali, tidak ada perjodohan di neraka, yang ada siksaan. Tapi kalau udah masuk surga, kita gak akan berpikir sama siapa kita dinikahkan oleh Allah SWT. Ya, gak akan berpikir suami keberapa. Apalagi kalau suaminya cuma satu, kita lihat aja frekuensi ketaatannya sama gak. Kalau ternyata gak sama, ya ada yang sampai mati jadi istrinya Nabi, tapi gak ketemu juga. Siapa? Istrinya Nabi siapa? Istrinya Nabi Nuh dengan istrinya Nabi Lut. Ya, itu dua-duanya sampai mati jadi istrinya Nabi. Istri Nabi Nuh, ya, dan istri Nabi Lut, ya. Imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini faqanatahuma. Lagi-lagi surat At-Tahrim, ya. Ayat-ayat terakhir itu. Ayat-ayat 9-10. Ya, jadi sampai disebutkan ada dua perempuan yang sampai mati jadi istri Nabi dan Rasul, tapi sayangnya berkhianat, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. maka waqila dakhulun naru ma'ad dakhilin, kata Allah kepada dua istri Nabi tadi, istri Nabi Nuh sama istri Nabi Lut, masuklah kalian bersama orang yang masuk ke neraka. Kira-kira Nabi Nuh sama Nabi Lut di mana tempatnya? Jelas di surga. Terus istrinya siapa? Wallahu a'lam. Bisa daftar enggak? Boleh. Boleh, tapi tentunya samakan frekuensi. Ya, kita berharap mendapatkan orang yang soleh ya di surga nanti, otomatis minta kepada Allah dengan melayakkan diri. Layakkan diri kita memang untuk sampai ke surga tertinggi. Ya, walaupun nanti tetap gaib, makanya kalau disebut jodoh itu gaib, memang gaib. Enggak selalu yang ketemu di

0: Gak ada yang mustahil untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Allah gak ada yang mustahil, makanya Asma bertahan usia 100 tahun lebih baru wafat kan. Itu dia tidak menikah sama sekali. Karena berharap akan jadi istri Zubair di surga nanti. Unik ya para sahabat dengan sahabiah, dengan keilmuan mereka, dengan keimanan mereka, totalitas percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu sanggup merubah yang mustahil menjadi hal yang tidak mustahil. Wallahu a'lam bishawab.
1: Masyaallah, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustazah Erika untuk jawabannya. Dan kali ini kita sapa ada Ibu Gina dari Cijerah yang izin bertanya, mungkin sedikit keluar tema Ustazah. Pertanyaannya, dari istri-istri Nabi, siapa saja sebetulnya yang meriwayatkan hadis selain Aisyah? Ada yang fokus riwayat Aisyah, ada juga yang dari istri yang lainnya. Ini seperti apa kira-kira Ustazah? Ya.
0: Ada Juwairiyah, ada juga Ummu Salamah ya. Ada juga Maimunah, ada juga ya, jadinya banyak yang meriwayatkan. Ya, dari Hafsah juga ada, Hafsah An-Hafsin gitu kan ya. Jadi ada An-Hafsah, itu banyak juga riwayat yang menggambarkan Hafsah juga meriwayatkan hadis. Cuman yang paling banyak memang Aisyah. Ya, Aisyah radhiyallahu anha, karena memang kecerdasan Aisyah itu digambarkan oleh Umar bin Khattab sebagai nisfuddin, artinya separuh dari urusan agama ilmunya ada di kepala Aisyah. Cerdas gitu ya. Jadi khudu nisfadinikum min hadhihi Humaira, sampai Umar bin Khattab mengatakan ambillah separuh dari pelajaran agama kalian. Ya, jadi ilmu tentang Islam ini separuhnya ada di Aisyah, ambillah dari Aisyah. Ya, jadi bukan berarti Rasul milih-milih yang ngeriwayatin hadisnya, tidak. Karena periwayatan hadis itu tergantung yang ingat gitu ya. Yang ingat meriwayatkannya, tidak lupa riwayatnya, jalur periwayatannya, maka wajar kalau kemudian Aisyah. Jadi bukan berarti jangan salah arti, diartikan oh Rasul ini bersama Aisyah terus, oh tidak. Cuman masalahnya memang yang ingatannya kuat adalah sesudah Abu Hurairah, yaitu Aisyah. Abu Hurairah yang paling kuat ingatannya, makanya paling banyak 18 ribuan. Sesudah di bawah itu, di bawah Abu Hurairah adalah Aisyah langsung. Sama belasan ribu juga yang diriwayatkan. Makanya bukan yang lain tidak mau meriwayatkan, tapi memang periwayatan hadis tergantung kekuatan ingatannya. Kan jalur ada, karena hadis ada sanad, ada matan. Kalau sanad berarti memang jalurnya dari siapa aja. Nah kalau matan isinya, kontennya. Mungkin kalau kita sekarang meriwayatkan hadis lebih ingat kepada matan, kepada konten. Tapi lupa ini dari siapa. Ya dari siapa ya gitu ya. Jadi dari sahabat yang mana, dari tabi'in yang mana. Ya jadi hanya kepada kontennya. Kalau Aisyah ingat. Jadi kalau kita ditanya orang, ayo lebih pilih yang mana, ini bukan masalah milih. Ya, masalahnya memang pada saat itu yang meriwayatkan siapa. Kalau sudah dari Ummul Mukminin, istri-istri Rasulullah SAW, kita lihat jalur yang lainnya ada enggak untuk saling menguatkan. Ya, jadi memang kenapa Aisyah lebih banyak? Karena memang di sana di dalam hadis ada tabaqat ya, ada tingkatan perawi berdasarkan kuatnya ya, hafalan dan banyaknya riwayat. Maka nomor satu adalah Abu Hurairah ya. Nomor dua adalah Aisyah binti Abu Bakar, memang begitu. Jadi enggak heran kalau kita lihat sangat sering hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ya, dan agak jarang diriwayatkan oleh istri-istri yang lain. Ya, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Dan nampaknya itu menjadi pertanyaan terakhir Ustazah Erika di pagi hari ini. Barangkali sebagai penutup, hal-hal yang bisa kita teladani dari sosok Atiqah di era zaman sekarang sebagai muslimah. Silakan Ustazah.
0: Ya, Masya Allah. Kalau di zaman sekarang mungkin wallahu'alam ya, saya lihat banyak sekali yang tampak enggan menikah lagi ketika sang suami sudah tiada. Ya, apalagi sang suami baik banget, itu banyak yang sumo kita ya, susah move on. gak nikah lagi aja gitu ya. Atau ada juga yang meninggal istrinya kemudian dia gak nikah lagi, padahal laki-laki nih ya. Habis istri saya baik banget, tidak ada yang sebaik istri. Enggak apa-apa kalau memang gak sanggup menikah lagi, tapi jangan sampai punya pendapat kalau saya nikah lagi berarti saya tidak setia. Oh enggak begitu. Atiqah seorang istri yang setia. Kan setia itu ketika orangnya masih hidup. Ya artinya ketika masih hidup dia tidak punya pria idaman lain, tidak selingkuh, maka itu setia. Ketika sudah wafat, life must go on. Khususnya untuk kondisi-kondisi seperti perperangan kayak di Palestina. Di Palestina itu enggak ada janda yang enggak nikah lagi. Kalau dilamar janda nikah lagi. Kenapa? Karena mereka harus terus bereproduksi ya untuk melanjutkan ya jumlah manusia yang menjadi penduduk tanah Palestina. Kalau tidak habis, sudah dibunuh. Maka belajar dari ketegaran Atiqah adalah menata hati ya, menjaga kecerdasan, menjaga amanah tubuh yang Allah berikan ya di

0: juga kecantikannya. Kecantikan itu bukan cuma outer tapi inner juga. Dijaga apa yang jadi pikiran kita, yang ada dalam pikiran kita dijaga. Ya, kemudian juga syair berarti kata-kata. Atika itu bukan hanya sekedar indah saat bersyair, tapi memang susunan katanya ketika menyampaikan pesan itu indah, enggak pernah kasar. Jadi terlihat cerdas atau tidaknya seseorang dari susunan kata ketika menyampaikan pesan. Ya, cerdas atau tidaknya itu dari kata-katanya. Kalau memang dia kata-kata, bahkan Rasul mengatakan kalau ingin tahu buruk atau tidaknya seseorang dilihat saat marah. Kalau Atika saat marahnya juga santun, ya kata-katanya. Jadi kalau ada orang yang namanya juga lagi marah gitu ya, ya kalau lagi marah maka kata-katanya kasar, berarti dia orang gak baik, kata Rasul. Ya, jadi Rasulullah SAW sudah mencontohkan itu dan sudah banyak ditiru oleh para sahabat dan sahabiah ya dalam menyampaikan pesan. Saat ridho, saat marah, sahabat bahkan melihat Rasul kalau saat marah gak berkata-kata. Dia diam, walaupun dipejamkan mata, rambutnya bergetar, wajahnya memerah, tapi menjaga lisan. Tentunya kita belajar dari kesolehahan seorang Atikah ya, yang kepribadiannya Masya Allah, kecerdasannya luar biasa, kecantikannya tidak dipungkiri. Semoga Allah SWT memberikan kita keindahan dalam dan luar ya, inner beauty dan outer beauty-nya yang terjaga semata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustazah Erika untuk ilmunya di kesempatan pagi hari ini, dan selamat melanjutkan aktivitas amanah terbaiknya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit.
1: Alhamdulillah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ujian menimpa menekan.
1: Masya Allah sahabat MK, itu dia sajian ilmu di pagi hari ini yang baru saja kita simak bersama Ustazah Erika terkait dengan sosok wanita cerdas yang aktif berdakwah, Atikah binti Zaid. Mari kita sama-sama doakan agar guru-guru kita, sahabat MK, Ustazah Erika beserta dengan keluarga, insya Allah diberikan istiqomah selalu dalam kebaikan, sehat lahir batin, dan tentunya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
2: Kurang bersyukur padamu.
1: Mari kita optimalkan waktu pagi hari ini sahabat MK dengan memperluas, memaksimalkan peluang-peluang kebaikan. Ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Cukup tekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
2: Aku ini wahai Tuhan.
1: Peluang kebaikan lainnya sahabat MK, ketika kita sudah memasuki bulan Zulhijjah, kepedulian kita akan benar-benar kembali diuji setelah Ramadan usai. Seberapa ringan tangan kita untuk bisa berbagi dan sejauh mana kita bisa hadir dan peduli. Meski Ramadan sudah berlalu, sebentar lagi waktu kurban akan segera tiba. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekedar memberi tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan yang sudah dilatih dengan menyiapkan kurban terbaik dari sekarang. Kunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact atau hubungi call center DT Peduli di 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya.
2: Bila kenangkan kaharmu.
1: Terima kasih sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, juga kepada seluruh radio relay yang sudah menyambung siarkan program ini. Mudah-mudahan atensi yang Anda kirimkan bisa terhitung sebagai amal soleh sahabat MK. Kami akan sapa Anda yang sudah bergabung. Kali ini ada sahabat Enri Safitri yang menyapa Kang Sandi Kustejo di Banjaran.
3: Radio Peace sahabat Ciami. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Telajame, desana ke Kota Waringin, Kabupatenna ke Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, nggak pernah karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sareng ganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, kamuna mana terus bosen.
1: Mohon, Ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten Ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon, Ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus tusungi bade bobo.
1: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos Ibu panyawatna, mudah-mudahan ka inspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesah. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat usaha konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya, amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan mungkin lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obati iya di apotek, mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu, iya, tirido iya. Dinten bapak tu nyobian ka dieu, alhamdulillah tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag teu karaos. Biasa sok pijetan. Eno mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh bapak di landongan ku
3: Alfa Propolis.
2: Alfa Propolis teh uninga ti manten bapak.
3: Di radio
2: cara ngangena kumaha bapak?
3: Bapak mun petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol Alfa Propolis?
3: Bapak mah teh seep sabotol.
2: Karaosna ku Alfa Propolis di botol ka hiji, ini kumaha tah karaosna?
3: 3 dinten, mulai 3 dinten obat, bapak tos karaos sarampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti aya. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ibu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswa sabaraha taun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapi panjangna tos sabaraha lami, Bu?
2: Lami tos 12 taun.
1: Sateacana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nu sanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
1: Teu aya perobihan. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
2: Aya, lambung tos teu aya, eneh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atau CF sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji
1: alhamdulillah. Kadua
2: sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasihatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasihatna, saranti abdi dilajengkeun konsumsina margi ibu tos karaos sasihatna supaya si ladong hasiatna tami maksimal bunasnya.
2: Ayeuna ge embon bade ngagal deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Tuhun ibunya, pindu hati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan paling mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seurek itu.
1: Seurnya, iya panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa nginten, acan nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten sana satahunan mah.
1: Ibu, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ke mana wae, Bu?
2: Ya, atosnya ke iya, ke Pukesmas, gitu.
1: Aya probihan teh?
2: Atue ka probihan nama aya nu juga leueuh we. Da tadamang upami tos teu ngaleut nya kitu deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya probihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Bukan karena patuangan gitu tos raos gitu karena sampean eta ge raos gitu. Tok sade ieu nilep gitu sampeanana. Henteu naon kitu henteu singkoy nyuting aya nama tos rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur probihanna bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe ieu nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
2: Di botol ka hijiga atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
1: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
2: Iya, ieu anu gaduh panyawat sami sareng Ibu Oca ieu mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti Paknya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalan si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya tos ke mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
2: Iya wae setiap taraos gitu. Teu ieu langsung
1: mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nya saentos eta na mah nya biasa wae deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa aya obat lambung di kanggo lambung nyaeta alfa propolis nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu meser ka sabotol tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu aya nama anu sarina tara mam aya nama mam ge kersa gitu makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu berkat alfa propolis
1: alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saat tos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa biasa mam teh teu kersa wae.
1: Ya.
3: Ayeuna mah tos tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu oge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: baal mohon ngawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos
2: sakintan eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah.